0: Dengarkan Pengarap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan.
1: Bujang ke sulai. Bujang ke sulai kan bujang ulu sungai.
2: Bujang ulu sungai.
3: Ada anak ni hulai mulai.
1: Dan dengar aku bujang ke sulai sebut dah tadi.
3: Tang nanti pemak kita itu disebut orang bujang ulu sungai cha. Utai ke tempat di datai baru dia hanya bujangnya tentu tegar.
1: Amat betul. Lama nanti kita minta bujang ulu sungai itu sudah ke dia di rumah panjang itu. Segi kekri-kri yang megang.
3: Amat. Lalu siti ari kriteria sudah ya cak. Sudah megah tentu nemu merau.
1: Tunggu sih kriteria nih.
3: Nemu pesuar.
1: Ketinti ada sungai deh. Ini merau deh.
3: Nama ada dia ulu sungai ketika
1: tu naik kan
3: ada sungai.
1: Betul.
3: Ya kan ulu sungai. Lain nanti dia dulu jalan kan ada cak.
2: Ulu kampung,
3: ulu kampung, ulu kampung jeruang yang kagak. Nanti sebelum ulu sungai ganti, ia nemu mai suar. Udah nyak nemu mai injil stintiang. Mesti cak injil stintiang cak. Mesti kan nemu dibahi. Nanti pria nak ulu pindah kita.
2: Ya, nemu gawa betane.
3: Amat. Dek kalau mai injil stintiang ya.
2: Nakala.
3: Medak kalau. Kalau dia udah sungai deh.
2: Oh, lebih harinya okay, tai.
3: Itu mesti pun saya kenyarat ke perahu aja, cak.
2: Entah.
1: Okay, selamat pagi. Dengar bergulai dengan kami pagi itu, Pak Trio Pagi SSL.
3: Ya, semua salah laki kita, Pak. Pagi hari 4, hari ke 14 dalam bulan 5. Aku, bulan 5 aja aku bagah mengira, cak.
1: Kau kena, gede. Mau aku teh kena nanti, deh.
3: Kan mah bulan 5 atau kita main program enggak kan main
1: kayak
3: lebih lagi apa ni boh mengenak hujung minggu tu cak awak kita nyangka bertengah ke jalaya lebih ke kagai plaza mereka kini jadi jalannya ditutup hujung minggu terus kalau bisi program mabuni musik diatur mayanya ilah
1: Borneo Music Festival leh wow
3: aku nyuna sabar tu lawan aku nanti pemau tadi dia gagah padang mereka aja aku gagah cak.
1: Aku pernah ingat ni last aku meda konsert orang lagu. Saya aku bisi 2 tahun dah ada yang orang meda konsert.
2: Ya, laban patu usianya udah enggak ngaruh squad gay kini.
3: Okey, kan patu usia. Ya kau mai kita patu kena advantage ya ke bisi. Bakal aku deh. Ni nama bisi kita RTM tim si program ba pasal mereka cak. Pakai yang kita guna tim bisi.
1: Ya.
2: Darat je.
3: Darat je kita pakai yang RTM. Kita darat je. Nah, orang berbigak pakai yang.
2: Asal sanggup berdarat.
1: Ya. Lalu banyak bengkah mega program bukai ke dia tour lebih lagi nyerumak pengerami gawai daya tu ne.
3: Ya.
1: Pakit keliang, pakit kumang,
3: keligit, bau
1: keligit.
3: Jadi dayung. Mungkin baru menjadi kita bazar dayu lah. Lalu pihak mega bazar-bazar gawai pun udah berengkah dibuka cak. Aku nambah lemak mai aku bulan 5 tu.
2: Ya, nang awaknya lah muai baru.
3: Kita aja mai muai aku tu. Saya mai kalau mak simpan mama. Jadi lemak tepu juang.
1: Okey, pagi tu Pak SSL kita akan bercerita pasal kawal lelaki ngau Indo, lelaki ngau bini lah.
3: Lebih ayah gitu punya.
1: Ingat tak kita lebuh maya terubah baru jadi sobat. Mesti semua teh manis-manis magang ni ya.
3: Betul.
1: Tentunya bakal kita ikut ngempu tang. Udah lepas sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru pansuet namanya
3: buat
1: dia punya bukan buat kalau ini buat bulu siga sebut
3: ni kena mana cantik apa sebulan 2 bulan bisnis kena aja
1: dibuat je kentut nanti
3: nyampe bisnis kena tu deh setahun cuma panjang bergulai berpangan 4-5 tahun nak kalian siapa kentut pangan diri malam dah melampina pagi ni ngah bunyi si kota mancak.
2: Tuh, Jacob, berdasarkan pengalaman, bunyi kurang.
1: Ya, mesti lah.
3: Ya, mesti ke experience megang. Lepas nanti kita dah sepe, baru kita nemu. Sagi dia dah sepe, nah dah dia nemu.
1: Visi kedua tadi, yang ke lebih banyak lagi berpangan, bersulunya. Medak, suluh hati, hati induk. Nak pan tu enggak muat ni kan jangan jong video kini nak baji amat video call sigat mat di dua perkara raja
3: lengkap memang di mengelengkap dulu di mengelengkap
1: tidur kadang-kadang video call meh
3: kepada ke good night
1: ya
3: dia tu budak udah nama udah jadi semua aku udah sebulan dua jadi nanti sempat good night dia kuruah kesepian.
1: Maya baru jadinya, tapi guru aja cak.
3: Ada.
1: Cute, ya, bagaimana raja hati nua.
3: Aman.
1: Sekali, udah jadinya. Ninga guru aja bunyi injin semian QC.
3: Pindah pakai setiap pagi oleh ninga bunyi. Okay, jadi tapos ngagaya Facebook kami YFM Igap Igan.
1: Jadi kau nama Igap.
3: Nah, aku asa kena dia bawa menu Igan uyak dia itu.
1: Okay, lagi kami baca ya peringa.
3: Atas sebenarnya aramah pemberian dulu kita tengok lagu kedibai Lucien, gaitun dedeng.

0: Topik 2 pagi Y ke pagi tu nama perkara tinggal so kita endak sabar nurun bersekolah baru.
1: The first thing yang memang kak bertemu ngobala kabar bercerita kaya bakal zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nyak kat kunci ngobala kabar nah bukannya ya bertemu pangan
0: yang sebulan lebih
1: ya nah sebulan lebih nu lengau ya kan sama kita subak nadai telefon
0: non kena tangkap cikgu no nyala
1: nak
0: nak kalau tangkap merti non tadi Dennis buat panjai macam-macam style
1: buat panjai nanti masalah sikit tiket belah iya agak zaman suba kak nunda buat Riana sepiak panjai sepiak pandak ya anak ya kalau main style
0: tangkap cikgu
2: kan suba zaman ku suba ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan
1: yang mesti celuang
2: ngau putih aja
1: kami biru
2: jadi merah segi dah ambil cikgu ya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Kemaya hari itu kita rindu beli barang online tang ingat tak semua barang kita beli kita baka kedai ayan bak dalam gambar bak gambar mana tang udah datai nak baka di kedekat kita nya alai tanya silik dulu bak orang kenyual barang lalu pedak dulu review barang kedai jualnya aku Derek Warren.

0: Semua salah lelaki pagi hari 4 kita ke pagi tu. Lagi berkenang ke ulah yang terbantai pemudah ya. Kita terjadi ngepangan diri.
1: Fantasi versus reality. Ah. Edisi pengudah jadi melaki bini.
0: Pengudah kau sebedau. Aman nanti Roman berarti ke. Sebedau tu semuanya tak hipokrit cak.
1: Ya, semua manis-manis magang.
2: Fake korane.
1: Fake.
0: Tika di tiang mimi-mimi dan mesti kena baju bungai. Sekali udah jadi dia di rumah, nenek mengasih aku pun sebuah dendam baju di rumah.
1: Nyamain lah baju di rumah deh.
0: Nyamain, celap sampai aku. Sebuah nadai, main nadai pun mesti kau bisa baju sampang kak.
1: Ya orang laki na, dia rindu deh. Hai, tawa.
0: Dia mesti ketawa ke dia, men. Mesti itu mesti experience tu, deh.
1: Mesti cerita ya, saya ku.
2: Gak mau sedua, deh.
1: Eh, gak, orang Indo, deh. Kemas 24 jam, kah?
2: Nanti udah, nanti setahun yang keempat ya. Keempat ya, nanti ya, sikit mana semangat.
1: Mau isi timeline lah.
2: Isi timeline ya, meh. Udah lebih hari setahun ya, lebih lagi nanti udah bisa aneh. Udah bisa aneh. Kadang ada hari, gitu yang ngesiap dream pool belama dan di pagi. Ngenak kain sehari-hari.
0: Kita aku berarti, ya. Artinya ketika kita tahu ngagak alasan kau bilang sudah induk deh. Nyo mudah ke nada hari ngantar untuk ke baju penari nyo berandu ngajak 24 jam. Temui datai pun berandu ngajak cak. Nanti bisi pan atanya debab kau kan tulah aja.
1: Kebab kibah kebab kanan kene. Ha.
0: Kata kau datai ke ba labelnya. Lebih kita mesti aman untuk ngerjap ngawa rumah. Tang iga kan nyo berbaju nada sempat berbaju nyo berandu ngajak. Tahu kan doang tu kamar tak cari nyamai kena di rumah.
2: Bisa dia tuan tu. Hari ke tadi pedak aku tu. Maka beranyung kanak bisa ke berkain.
1: Berkain anak sekolah.
2: Nganyung anak sekolah berkain bab ke kamar naik ja. Kalau pedak aku.
0: Bukan dia kalau pedak aku kram.
2: Ya kaku ne, aku pernah nemu nama kebuah tau berkenyak kan ne.
0: Enggaknya kelalu si buat nyampai nak sempat mengari, punya kaku terlibat di sembas, nganjung anak depan bas ke sekolah, terbelan doang aja, terlalu ibu.
1: Okey, kita bisa mendengar Facebook pagi itu. Anak Peter madah ke kain tak lagi. Sebab Maya baru jadi kentut sebab pan hati yang main ngetat ke. Ya. Dan dia tu sikit sengaja suh bunyi ngarnya. Siapa paling kuat? Siapa kuat lagi bunyi kentut ya?
0: Tung agak pakai kentut di rumah.
2: Bebalas-balas gana.
1: Oh, bebalas-balas ke.
0: Tak aku tu tarik tinggal peningat kita Andrew Michael ke pagi itu. Sebab nanti nemu yang tang pengudah yaitu dari berbini ke baru yang nemu bini dari bisi ngembuan ilmu cah.
1: Wih, ilmu. Ilmu nama, ilmu hisap.
0: Kai, ilmu yang terbaik kutai.
1: Puna, Superman ke cah.
0: Lepas yang lama tu, yang nanti kalau ini bini yang matanya kaji akhirnya cah. Kali dah jadi terkenyit menurut cah.
1: Bisi power. Terbaik. Bisi power lah.
0: Bisi power. Periwak nombor terbaik dia jih bini ya. Pinggai nombor terbaik. Garik ni buahnya terbaik belum mahalnya. Biar tak terbaik. TV semadi luan. Ni aja nak terbaik.
2: Lawan sebuahnya salah lelaki.
0: Ketikanya. Bapak panjang. Ketika Iran ketika kan jalan lelaki utai nombor terbaik.
2: Engkau lelaki lah nyawa begini. Nya sitek. Baka periwak pinggai terbaik. Nya sitek ke. Nyule madai ulang ngasuh kini. Nak kena SSL ke. Semua salah lelaki ke. Ya mesti bisa kepun ya utai yang terbaik.
0: Jadi ya kamu jadi dia ngaku minum kamu jadi mesti kuasa aja boleh terbaik kutai.
2: Ya setahun kemudian
1: ya kena ketemu sebenarnya jadi pengurah jadi si power
0: macam sebenarnya jadi aku bunyi yang karena mak kubah wah bunyi yang karena mak kubah Indo tu kempang mai deh kini pun terbaik kutai cak kita lah kita aja pun kita mesti kuasa aja kita bukan pemain cak biar kita belalai kita aja nemu si kuasa aja.

0: tangin do berani main mantai kenya. Nah, ya ke mi rantang buah de pasi-pasi aku baru ke rumah nama ke buah induk berani main mantai ke krim atau ilmu terbaik hilanya cak. Di rumah nama ke buah selaban sila dengan saya nak mayar luannya. Tak pernah dengan saya berbeli ke utai. Yang enggak wati ya ketemuka dan nerbai-nerbai ke utai kenya. Nah, betul men.
1: Salah.
0: Kali ketiga salah deh.
1: Napa Indo pun bisa gak nggak mau beli kutai?
0: Tidak, laki ya beli ya sayau. Indo beli beli kutai ini nak sayau cah.
1: Lah, beli beli baru udahnya.
0: Ya masalah ya.
2: Okay, kita bisa wishlist nep pagi itu. Perangai bini yang kali ditemu yang pun dah jadi kau ya. Ya tino guru sebarang maya nak ngira tino kali ya. Hari ke jauh malam ke kau ya. Bunyi kejakun sana tuai, bunyi burung sebaru dulu ulu. Kadang-kadang uling gerak, nanya ke gerai kena. Nggak ketemu lanjut.
0: Lepas Siti hari tanda urai ke kemutus buat cak, hanya kurwa kalau balat. Kalau balat, kini mau kurwa. Jadi bukan nama aja tanda saya bini cak, hidup di sana, akhir dunia atau deh. Tahu sebab kawal kau kurwa cak. Agi okey, nanti yang sebenarnya berkuruah bawa lelaki, bawa bini. Dia ke berkuruah. Tengahnya dia memang berdau dengan tua, apalagi sempat berkuruah sekedar. Ya. Ya banget lalu mamanya benar makai ngutung muai. Bisa kabar anak kucah. Tengah makai, orang tengah berani. Berdau kucah. Sekali itu cinta wih di sini dia.
1: Kayak bisa Siti penyakit kini.
0: Asalnya tuh kemar penyakit mikroslip nak.
1: Mikroslipnya lain gaya tuan.
0: Ah, mikroslip tuh nih.
1: Ya, ukai-ukai ke Tegal yaitu kamat tinduak kini tau ke na tau tenyak mimet kini duduk mimet alu tinduak.
0: Nah, nak ke mikroslipnya.
1: Urang ke dribanya, kesalu ya telalak.
0: Nah, duduk apa mikroslip menya. Ya temu lelap tengah babu berenau alu tu menya. Napa mikroslip tadi salah ku. Ya temu tinduak barang maya. Nah, ira tengah makai alu temu tinduak. Tengah ya karaoke belagu mun nyita datai chorus tinduak bisa
2: meureuk. Sempat tinduak.
0: Sempat tinduak tengah chorus cak.
1: Antinya penyakit kenyo de tu, na patutnya ulah dipelalai ke sebedau ya kawin, to ko sebedau jadi.
0: Ya ka ngelama to tegal ati karantina ulah lama, ulah laban. Tentang de to atinya ka kedinya boto. Perangai mesia to, lupa maya utai udah dipengi, udah diimpu to, ya na bakai kang ulah. Ambil contoh, maka kita akan beli motor BMW. Contoh, kau tadi keran nanti mau mana? Oh, dia hari pertama hari kedua tidak boleh belinya baso, hari kedua baso, hari tiga cuci, hari kelima anjung wax. Dan udah hari-hari yang kena tadi sebulan jenah dah BMW sama punya pakai kereta kebukai, labannya udah diimpu deh. Nah, maka pengeran maya dikak ngempu ya, ya. Kenyal selalu ya. Jadi bab mensia tu.
1: Ya, ya bab mensia ni.
0: Jadi, jadinya mengenai atau mikroslip tak kira. Okay, jadi macam komen dari peninggal atau lagi ni cak.
2: Kita ingat ke lagu dari Ika tu, malam agit muda.
0: Oh, muda main meram ni.

0: banyak barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong, mi bisnes kaban. Nanti ada duit kat beli, tolong share aja pada media sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia kat nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni anggap YFM.
1: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, kak beli. Orang yang bisa telefon culi, kak gak beli. Orang yang bisa kasut baru, kak gak beli. Bisanya tadi

0: Baru jadi semua manis-manis magang.
1: Ya. Bunyi ke lagu tadi me ke satu kedua. Mai mai peminta aja.
0: Oh.
1: Nama dua kita tu jadi laki bini mesti kan bisi peminta ngapangan diri ka.
2: Nyok ke peminta nya sebut nya tadi yang rintai ke pemanah ngau pementah induk nya di ngau aku.
1: Anya biar biar rintai tang ya rintai pia yang minta lah dia dah dah paham kan konteks lagu kami laki tu. Ya muji kambak nya minta amal aja. Ha, bagi konteks tadi. Oi, baji amri satu ya. Kami tadi minta jadi baji ya.
0: Dalam reti ya.
1: Dalam reti ya.
0: Inside the meaning.
1: Ya mesti reti di reti ramen. Ino tu dia ada pernah direka. Mesti kak di kelagu, di kelangkuang ke kita ini pihak ya.
2: Okay. Iya dulu.
1: Okay, jadi apa gitu, Min? Aku sih ngarap kering hidup kita apa gitu. Namun di segi aku tadi, Cak, bahas tentang kewanitaan, kekementeriannya. Nanti bakal berpilih segi ini, Min, layak mengenai portfolio-nya pada aku.
2: Dia dua ada lagi. Nama perangai laki teko bini ke baru temu kita pengudah jadi meriwa. Bisa gak? Tindu wak meriwa. Maya empat jadi teko latai nemuai gen tua kini ngerak pangan diri angkanya. Nak empat meriwa kini mayanya. Nak nemu kini uliah kontrol. Udah jadi melaki bini nyus tahun ke kuto. Setahun baru ya terbantai maga tindu meriwa.
1: Rangga mimi meliur.
2: Rangga mimi meriur.
1: Masa orang macam Pak meliur. Tang, bekawa ke meliur tu tadi deh. Baku di nato nyalah ke orangnya. Lepas meliur tu selalu ya ketegal kita dah tuai.
2: Ya.
1: Lepas di nemu kita dah tuai tu filter bawa pagarnya nyau nada lagi. Nya siti kebah kamu lalu siti lagi saja pembisi pagar pagar panjang jarang jarang siti enak rapit buka sebuah deh nya kebah ya terlalu mudah amat meliwar aku bisa contoh tak aku ngebuat ya
2: dah nak kanya aja.
0: Oke, apa umang pagi itu mana ke pengguna jadi baru yang nemu dia tuai itu kebenarnya ninja aku ya. Lepas sebedah dua ya jadi ya mendak bini atau orang ya ke siru, orang ya ke jampat sino. Nanti mendak mayau pun sebelah pasar beri yang makai magang. Ingin lah mayau dua ke nama aku ya.
1: Beri makai.
0: Beri yang makai magang. Tang pengguna jadi baru yang nemu bini itu ninja. Kau nama ninja, leban
2: lebih banyak tinggal.
0: Aku kan ninja tatal. Ninja, ninja.
1: Ninja, justifikasi ninja banyak.
0: Lalu ninja tatal. Leban lebih banyak tinggal kau ya. Pagi, malam harinya mana? Tinggal sepiak ya. Nanya pagi yang ledah, mencelak mata, dah ada baru. Kena tendang ya.
1: Amin ninjanya.
0: Ganas, banyak tinggal.
1: Nemu muntau.
0: Tegah tinggal.
2: Bisa gak lelaki tu ya tindu wak ngigau berjalai ya tindu wak
0: nang iralah laki gino
2: laki gino nang iralah mulai jadinya bisa 2-3 bulan nah dah ya ulah hebat kenyak
0: lagi ulah kontrol lah
2: lagi ulah kontrol lagi kita nemu bekeni yang kontrolnya dan ya alir hati tu nemu nadai dia berpilih dia nemu berjalai
0: tindu wak boleh kontrol ni
1: tentang aku mau soal ya ngomong mayu kes tinggal aku leh kes ke ninja begitu leh amai ya. Nanti laki ngikau selalu ya jalan laki datang jari mau yang ngikau nak jalan laki terpalu ke bini tertumpu ke bini mau ngikau kita mau yang kes laki kena tumpu laki kenyanyak mau yang ke
0: iya kak si keduanya bukan itu ngikau aja
1: si hati ya kak
0: si hati ya kak kita kena yang kes ya iya ketinduanya ketua ya tadi tersebut kena marah bukai ya kalau muka kuntau
1: aku udah merasa kaki udah nyalkin lu pun nyalku kok betul
0: iya udah sih ngomong dengan diri ngomong dengan dirimu
1: ntar lu mati di sepe saya deh
2: tapi udah skill aja skill AI
1: udah ya udah setengah kok cak utanya bisa betul-betul namanya jarang kita dengar Indo komplain kena kerimbot laki itu ada ngigau lu tata jari tentang laki itu sesuah jadi kenal amin-mimit temu datanya baru katil kadang mana baru katil janya lagi kick lembutnya kadang nemu-nemu temu datanya prabuang lah dia tumpu bini.
0: Oke, Anna pagi itu yang madah ke ya pengudah jadi baru nemu ulah kebenar laki ya jadi ku ya laki atau psiko orang ya ke tough tubuh ya. Namanya ya, segi orang main gym ko ya, ya yeah. Tinggi ya. Namanya kalau jadi keliang menua. Kalau jadi anggora pakai keliang, kalau boleh nomor satu. Jadi dua dia bincin. Tidak ada sebuat nomor satu pakai keliang mesti ya. Siga. Kemudian namen orido mungkin ya.
2: Orido segi kamu tak tanya.
0: Nyamai. Oh, yang ada laki atau segi namanya bekas keliang ah.
1: Bekas keliang dia tinggal.
0: Dan pengudah jadi baru yang nemu laki atau takut ke gerinang.
1: Slek. Patut ya, Cak. Nanti bakal sudah pengatur program kalian gawai. Patut nguji positif, Cak. Kerja botok kita nguji kejantanan tiap ikut lakinya. Tang anak-anak madah dulu tesnya mesti digagal kita tengok cara belalai.
0: Ngomong mana idea dia? Ha,
1: mami ku contoh benong sida ya. Sebelum sida dikinya deh. Gagak city racer ya temu lepas ke gerinang mudah sampai ke berani.
0: Ya ukai ngo sida ke pekin ngo ada baru aku mendak aja lari masa aku.
2: Gerinang takut apo?
0: Oh.
1: Ya tak kuiran tang. Nanti indo takut gerinang logika. Ah, tang laki takut ke tanya gerinang tu. Ih, dah boleh terima tang. Siti boleh terima kita. Laki takut ke cicak. Dia berani ngu cicak ya.
0: Gelik-gelik cak. Gerinang pun gelik.
1: Sama.
0: Cicak pun gelik.
1: Aku gerinang aku nak gelik. Dan cicak tu nak nemu aku.
2: Apa? Pantai kena rau je
0: lagu cicak. Bicara siapa kawan. Ya ampun nyebut.
1: Ya bukan ke Tegal ke tanya. Udah deh bukan ke Tegal ke pantai.
0: Sekejap aku nekan button record.
1: Sekejap. Off record lah, off record. Aku tu serang nanti bahas tentang cicak tu nak nemu. Nanti aku boleh di dia. Yang raya bina. Saya ke yang raya bapak gauk.
2: Tapi kita nak mahu imaginasi dia kalau tinggi kini.
1: Ama uji ni mengait cicak deh. Pengangat suhu yang buat tubuh kita lain. Nah, banding yang kau jelo buka ya, yang rayapnya. Kita kangat tu jalan jalan bapa pegu, jalan bapa pegu. Ya, aku ini jalan pegu.
2: Kan bisa logik ya, agak tuan deh. Maka mak wah bapa aku deh. Mak aku berani ku lah. Apa aku takut ya? Ya bau rindu ngelaki itu terbantai maya udah jadinya dia ada nemu kejar orang laki itu ngelindung kita ya tapi kebenai no ngelindung
1: patut kuning orang kapet kalah komplain mana ini ada kebak kanan mular sekali udah pesan nyawa ngobak deh.
0: Ya udah jadilah baru mak dia nemu ya takut ke tanya
2: ular. Ya dia nemu aku mayanya lagi pasku pemerik aku mayanya kami dia bawa sekulu sungai meh ularnya ular sawak. Ia melintang pada dapur. Aku lagi ingat. Ingat aku mainnya. Ya bukan abang aku dah tanya bunuh hanya mak aku. Tangkap ibu pala. Mak aku berani.
1: Mak dia nangkap ya.
0: Cinta ya, pasal ular tu. Aku pun gelip minta ular.
2: Ular kita lelaki mariaknya. Bahkan dia takut keticak. Oh nama dia takut keticak.
0: Nanti. Logik nanti kita takut kular. Tu takut keticak.
1: Lagi. Saya dah takut keticak lagi. Kamu peguk dah. Apa yang saya
0: okay, lagu Ari Jessica Timah, Gilbert Gawang Tua Dara.
1: Terus kemudian kita kami mood pagi gawai kita ini.
0: Subak semua mana-mana semoga anak tua dara. Itu dah jadi, nyunda dara lagi, nyunda saham tua.
1: Bukan masam teguh, no.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: ये बस एस एल बगीतो फंतासी वर्सेस रियलिटी
1: सुबह बायर kita begulai lain mai bungai udah begulai kalau bebalai bungai kun tahu keluar megang
0: sebenarnya tu sebab bau rengu dia tu bau gentut
1: iya coba hari-hari jakok mania dia tu jakok jahit belum ada pendir
2: coba bejakok lubah hayo lunai udah jadi laki bini apo
1: mau menggar aja ada mau aku
2: jadi sebut
1: di demen ni pun mana sebab kita laki bini kita kegawa tu bukannya bertemu punya waktu tadi.
0: Okey, perangai tahu yang kita laki kita ke bini kita ya ke ditemu kita pegudah jadi kita bisi KDD. Ya medah ke pagi itu perangai ini tua ya ke baru ditemu ya pegudah jadi ianya ini tua ku tu bangsa ya ke malas ke masuk utai. Saya dah makai ku ya berdapur yang kena sitik sudoknya yang kena sudok yang sama kena yang luai kupi dan yang kena sudoknya kena yang awak lauk. Gaya baru udahnya sudahnya kena ngawa asik udahnya ngawa semua teh dia mah kawa yang nanya.
1: Nah semua teh lapan ke ngawa bebaso mayu. Hanya perengayan aja.
0: Iya.
1: Lalu pian megap ninggal kita M Chen ke pagi tu cita bakih ya ke lelaki ca. Suba sebedau bini ya. Amat sam siang katanya kabarnya ca.
0: Oh cita bakih ya okey.
1: Bakih ya. Ha. Sebedau ya berbini pak penyam siang ya ke. Juli yang orang belayak.
0: Ui.
1: Orang masa belayak.
0: Ui.
1: Anu orang mimet belayak orang.
2: Oh, I'm against star.
1: Dia tu agak against star. Bunyi tripuan dia terus pulai.
0: Automatik ah.
1: Automatik. Abang lama tu dari orang oleh nagangnya. Tang sekumang udah bini tu. Oh, benda kau benong nyeliang kau benong kamat hati tadi tu telefon bini lu pulai tu lah. Upah dulu kau.
0: The power of bukan love eh.
1: Bukan tu.
0: The power of
2: gesta
0: wife. Huh?
2: Nah, bini nya gesta garia.
0: Betul betul betul betul. Bini yang gesta garia.
1: Logik. Oh. Jadi hanya ya, kita ngelesai ke bala anak jadi kita ke bala menjadi bala kaban kita gangster giga inu ke gangster giga jadi nguya
2: kau dek tahu uji
1: gak? Aku dah nampak tahu aku ke gangster aku
0: bini ku bayat 3.0
1: aku ke bola cak dari ini pun bukan ada pengaruh apa aku dah berani ngelapahan aku tu gamal je bukan kebayat tau kai aku tu menakut orang
0: merti
1: cak ngomel yang ada aku berkucian tu lari takut dengan punya mercun.
2: Tak, ma bisa ke laki tu ia pada di mangah peniau sebentar dia jadi nguyah lama-lama sudah dia mulai mentas kebenaran.
0: Iya, bisa ke bukannya?
2: Inok pun bisa ke bukannya? Tak ada gaya peniau ya,
0: cakap
2: macam aku, mangah inok tu kau sumbong.
0: Tapi kebenar ya. Jadi nguyah. Dalam hati ada taman.
2: Iya, mana mentas nelap.
0: Iyalah.
1: Iya, madu nelap orang nih.
2: Iya, inok pun bisa ke pada maya ya gedara ya jegit. Jegit maya pangan tang maya ya udah
0: laki
1: imun
2: ya imun itu ruang bilik ya
1: apa mana yang itu ruang bilik apa imun yang ada orang maya tutup rumah pintu
0: kadang-kadang namanya iya demu bida orang kenyanya demu bida ya
1: betul
0: demu namanya limitnya kurang.
1: Aw, lepas nasi tiga.
0: Patut ni kena dikerja.
1: Bisi, bisi sekedar orang tu tadi. Ya, bisi maya ya kenyoi. Itu yang mamat.
0: Ya, ya, ya.
1: Udahnya, abis aku ntar, abis maya lu tinggal ke semua tekenya.
0: Oh.
1: Semuanya orang bekerja, mas. Sudah, tadi. Okay, jadi sebut pasal sebuah layan di Tumben ni kena berubah. Indah ke.
0: Pantai berubah.
1: Anak ya, di time siap. Bekerja mega.
0: Tapi berubah, kan berubah. Mengenai ke mana.
1: Ya.
0: Nah.
1: Ni pun sebut laki bini tu. Ya, sebab berubah. Macam mana, maka kita ke baru berkalah.
0: Ya.
1: Lepas baru berkalah. Kita nak nemu. Udah berkalahnya, baru kita nemu. Tang, mungkin kita ada sesekali. Kita nesal ngau pemutus kedamai kita tiada ka hidup sekunci.
2: Ayan ketisiak kepada semente udah jadi melaki bini.
0: Tisiak tica. Nyata tica cak. Tica minjar. Nyata minjar tica ya.
1: Ada aku kelata. Aku takut aja aku kelata. Uji tiu tahu kan persembuhan kenyanya tahu aja lah. Ya bisa orang takut ngurut lata.
0: Okey, itu nak kita mulai bahas SSL pagi itu.
1: Ya semua salah laki, bertemu baru kita bahas cerita tak ke topik ranau kebukailah. Nih men.
2: Okey, bye bye sampai pagi.
0: Okey, jamin ya.
1: Jamin. Memang ingat bagi kita pelajari. Okey.
0: Bye bye.

Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Kenaikan harga minyak dunia berisiko memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, pelbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
1: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan. Ini Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi akan sentiasa memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Proses peralihan dan pengkaran kepada MyCard struktur baharu bulan depan tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan kad pengenalan termasuk SARA dan Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara dalam kenyataan memberi jaminan pihaknya akan memastikan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses tersebut. Orang ramai termasuk golongan pemimpin dinasihatkan berhati-hati dalam memberikan pandangan melibatkan sebarang fatwa. Pastikan kesahihan terlebih dahulu. Peringatan tersebut dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, perkara itu amat penting terutama bagi individu mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai. Ini berikutan kenyataan yang dikeluarkan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah SAW. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam perkembangan berkaitan, polis sedang menunggu maklumat lanjut bagi melengkapkan siasatan berhubung kenyataan Ahli Parlimen Pasir Putih yang didakwa menghina sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu. Ia kini dalam perhatian polis untuk tindakan lanjut. Dalam perkembangan lain pula, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata PDRM telah memperkemas prosedur operasi standard SOP penugasan konvoi berskala besar. Ia bagi mengelakkan tragedi melibatkan trak FRU di Teluk Intan Perak setahun lalu berulang dengan memberi penekanan khusus terhadap aspek pematuhan SOP oleh setiap anggota ketika melaksanakan tugas.
3: Saya percaya dengan peningkatan SOP dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kita dapat mengurangkan kemalangan bukan sahaja di tempat bertugas tetapi juga semasa berada di dalam jalan raya dan sebagainya.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya, kutipan cukai negara pada tahun ini sukar diramal ekoran tekanan kos yang dihadapi kebanyakan syarikat serta peniaga susulan krisis bekalan tenaga. Ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia Havinda Singh Chanan Singh berkata peningkatan kos operasi dijangka menjejaskan keuntungan syarikat berbanding tahun lalu sekaligus memberi kesan kepada jumlah kutipan cukai negara.
4: Kalau kita cakap pasal kutipan cukai untuk tahun ni, pada masa ni mungkin susah sikit nak meramalkan dengan tepat. Tapi kerana kos bahan-bahan mentah dan kos pengangkutan minyak semua sedang meningkat, mungkin itu akan mengakibatkan kerugian atau kos akan mendadak. So keuntungan mungkin tidak sebegitu ketara musim tahun lepas. So ini akan mengakibatkan kutipan cukai yang mungkin tidak boleh mencapai angka-angka yang macam tahun lepas.
0: Tahun lalu LHDN merekodkan kutipan cukai sebanyak 203.991 bilion ringgit, peningkatan sebanyak 19.186 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, Havinda optimis perluasan penggunaan sistem e-invoice dalam kalangan pembayar cukai dijangka dapat membantu mengurangkan sedikit impak penurunan kutipan hasil. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program ikonik Salam Baitullah terus membuktikan bahawa kandungan berteraskan kerohanian dan nilai kemanusiaan kekal mempunyai tempat istimewa dalam lanskap penyiaran negara. Bagi musim 2026, program yang mula bersiaran malam tadi sehingga 27 Mei depan tampil dengan pengisian lebih segar dan pendekatan yang menyentuh jiwa. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa RTM, Rahayu Wahid berkata, Salam Baitullah berjaya menyesuaikan format penyiarannya menerusi elemen visual yang lebih moden serta pengukuhan platform digital bagi menarik minat penonton generasi muda. Strategi itu terbukti berkesan apabila program tersebut berjaya mencatatkan keseluruhan 5 juta tontonan merentasi platform televisyen dan digital pada tahun lalu.
5: Kita bukan kejar rating, kita bukan kejar jutaan penontonan itu, tapi apa yang kita harapkan adalah supaya maklumat yang kita sampaikan, apa pengisian yang kita buat, benda tu akan sampai dan ke jiwa dan ke hati nurani penonton, supaya apa setiap nasihat yang akan diberikan oleh Ustaz dalam Al-Bayan dan setiap apa sahaja pengisian tu, dia akan memberikan apa rasa inspirasi dan sebagainya kepada penonton lain.
0: Salam Baitullah bersiaran secara langsung di TV1 bermula pukul 9 malam. Penantian selama lebih 3 dekad, Zalipah Mat Alwi berusia 73 tahun untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci akhirnya terjawab apabila beliau terpilih menjadi tetamu Allah bagi musim haji tahun ini. Zalipah yang mula menyimpan impian untuk menunaikan haji sejak berusia 40 tahun menyifatkan peluang tersebut sebagai satu anugerah yang amat disyukuri selepas hasratnya tertangguh beberapa kali akibat pelbagai kekangan. Tegas, adil dan tanpa kompromi. Komitmen itu ditekankan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman. Beliau berikrar bawah pimpinannya, aspek penguasaan akan diperhebat, ketelusan juga dipertingkat. Selain memastikan setiap siasatan dilaksanakan pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh demi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Luar negara. Rundingan damai Amerika Syarikat dengan Iran didakwa mencapai kemajuan positif. Naib Presiden Amerika Syarikat JD Vance menegaskan Washington kekal dengan garis merah untuk tidak membenarkan Tehran memiliki senjata nuklear. Katanya Presiden Donald Trump akan memilih laluan diplomatik untuk memastikan Iran menyerahkan fasiliti nuklear mereka kepada Washington. Tiada kematian baharu dilapor akibat wabak hantavirus sejak 2 Mei lepas dengan risiko kesihatan awam global kekal rendah. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata sebanyak 11 kes telah dilaporkan kepada agensi itu setakat 12 Mei. 8 daripadanya telah disahkan melalui ujian makmal sebagai jangkitan disebabkan virus Andes. Virus tersebut juga boleh merebak antara manusia melalui kontak rapat secara berpanjangan, khususnya dalam ruang tertutup. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, pemain perseorangan profesional negara Lee Zijia dan Goh Jin Wei tersingkir awal. Zijia yang juga bekas juara All England tewas 20-22, 10-21 kepada Daniel Dubovenko. Jin Wei pula mengakhiri kempen selepas tewas 21-13, 19-21, 16-21 kepada pemain muda tuan rumah Yata Wimin Kit Kliang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: besar itu 14 Mei dalam tahun 1988. Menteri Pemangsang Tanah Sarawak Adnan Satim nyuak kepala tanah ngagai 36 ikut orang bak semegah pengerami ke diatur bak Masjid Sinang Baru Kota Semerahan. Pala tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri itu yang dikena perintah nolong rakyat nempu tanah dirimpu nambi boleh dikena ngangkat ke ekonomi bak pengawak bertanam betupi. Lebuah ke Becakuk ia megak madah kepala tanah kembang satu megak dekat majak diberi bermaya kejemah hilak setiap ngop polisi perintah ke dekat kerayat isi tanah dan tajapan pihak atur kembang satu tau puntan untuk nyemak isi nyadi penyarut tau ke layak lebut ke tanah lebuah perintah dan ngengai kerayat tau berserkang serta carut ke tegak tanah lalu ngelalau sidang megak ngambil kendak nyual tanah dikena nguliah ke kemuntung campat lalu uliah memaju ke tanah dikena memangsang ekonomi ngau ruang bilir. Minyak alai atur kembang satu dan dikara ke perintah boleh mengangkat ke pendiau penghidup rakyat ngau menyana lagi dikena nentu ke pemangsang boleh serap digagak bak menua pesisir. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sekim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching. Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Y 12.

Bang Rindu tengah cerita Postcode 97 ke YFM Segulai Sejalai Sarito pagi hari 2 kita bergelar bersama Y19 14 hari bulan 5 2026, dengan bulan 5 2026, dengan bulan 5 erti ya kita nyau lebih kurang 2 minggu lagi kita dekat ngintu hari gawai abad tahun 2026 tu. Dan Stephen bergelar kita nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, terus berpindang kita ke skrito tu lagu hari Joshua Josh, Raja Mata.

bro, kaban sampai mati. YFM, Y19, Daniel Stephen menggelang kau kita cerita. Sekolah sejalan kau kami, kalai cerita bakal selama meh. Bawa Y19, kita dekat bergelai dalam tempoh 3 jam. Okey, berita di Semerahan, dan tu jauh agak hari kita di Kuching di tu, tu berkawan dengan skamer tu. Skamer berkawan dengan sidak ke ngagak pelaburan, sidak ke namanya tadi. Kasih dak siku ajak ke ditipu tu tadi. Kalau ia ke ditipu skema tu tadi, siku orang ke udah pincin jadi cigu di kota Semerahan dah rugi RM350,000. Jadi itu ditipu sedak ke dikumpai pelaburan tidak wujud. Siku orang tua itu berumur 71 tahun. Ia tu tadi meda iklan di Ayan Kebab Media Rama bulan 3 tu tadi. Lalu baik iklannya tadi mesti madah ke kau ngau pelaburan meh. Nanti kita meranak ke pukul dua tu kita dekat boleh penguntung jampat, kita dekat boleh untung ko ya. Udahnya tadi lalu mengenai namanya transfer duit, mindah ke duit penyampau RM21,000. Jadi itu pun bulan 4 tu tadi ya ke mindah ke duitnya tadi. Udahnya tadi orangnya tadi minta baru ke duit. Lalu dah boleh penguntung minta baru duit dalam lebih RM320,000 berbulan ke sama. Danya tadi lama ya tu tadi nganti neh. Seminat RM1,000 aja ya ke dah dipulai ke baru atau ke penguntungnya tadi. Nyau ngasai ke diri ditipu ya tadi. Lalu ngagak report polis, ngagai upis polis kota Semerahan. Jadi yang ngagak report polis tu kemari. Kes tu dipansir ni dah ke Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Ya meh bekal ngau skema tu tadi. Jadi mayu orang ke ditipu skema tu tadi kemenaya teng nak ngagak report polis laban ke ditipu RM2,000-3,000 kapal konya ko sedaya dan tu saya kes tu lebih RM350 ya ke ditipu tu tadi. Okey, jadi nyak cerita skema. Terus ninggal ke kami YFM dalam lagi gawai 2 minggu lagi kita dekat ngintu hari gawai. Jadi berserimai ngau hari gawai tu menang kita ngau lagu gawai meh, lagu hari Stevenson ngau David Soul, Gawai Mulia.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Okay, lagu hari Des Marcus Adab sama Adab. Okay, EPL Liga Perdana Inggeris kalai main ke penudi. Ianya kena 24 hari bulan 5 2026. Artinya sebenar gawai kita dekat nemu ni bagi tim kedeka boleh champion ba Liga Perdana Inggeris. Okay, tumpuk pagi tadi Everton tumpuk pagi tadi main Manchester City ngalah ke Crystal Palace 3-0. Okey, nama reti ya buat main tu. Kalau reti ya buat main tu, Manchester City bertangga kedua. Boleh ngagai Arsenal ke dia tu bertangga ke satu. Kalau main ke depan aku tadi main ke penudi 24 di bulan. Akhirnya tu main kedua ke penudi Manchester City ngelaban Palace tu tadi. Lalu retinya tadi 2 poin takah antara Arsenal dengan Manchester City. Manchester City lagi bisa peluang. Nantinya mak sedak ya menang bak main ke penudi lalu Arsenal alah. Arsenal tinggi lagi peluang. Lepas Arsenal tu tadi patut menang bak main ke penudi megak. Dan tinggi lagi peluang dan patut megak menang. Antara Manchester City dengan Arsenal meh berebut ke champion ke tahun tu. Jadi Arsenal sedaknya patut menang lawan Crystal Palace 24 hari bulan 5 2026. Lalu Manchester City patut menang lawan Aston Villa. Atau Manchester City ngarap ke Arsenal alah nanti sedaya ka boleh champion. Arsenal tu tadi ni boleh ngarap ke Manchester City alah dan sedaya patut menang aja ngalaban Crystal Palace. Okey, hodanya nyak baru sedaya deka boleh trofi Liga Perdana Inggeris. Jadi ni bagi ke disukong kita Arsenal tau ke Manchester City kedekat boleh juara pada tahun 2026. Okey, dengar ke kami YFM, lagu ke sekali tu lagu Ari Bibi Sulu Angkun.

0: Kita rinduk dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulai dengan kami bak bagi gak entelah
1: dengar keseluruhan begulai dengan kami bak program bagi gak entelah harus telefon kita yang mengga mengkang bakal selama 082-258-633 dengan 082-258-634 jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cik
2: au kan ngelalai korang picak mata ni
1: Nya baru betul ngelalai ke orang picak.

0: Assalamualaikum.
1: Halo, lagi ke perhati ke baru?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul nah.
2: Semina Pak YFM.
3: YFM, segulai sejalai.

Okey, lagu hari ini yang Jeffrey Nyala dengan Diana Ricky, pegawai atas kapal. Hari tuju dengan kita ke pegawai atas kapal, dengan kita ke pegawai bawah UPS. Dini lagi ni, pegawai bawah dini-dini dor meh. Kelebih lagi kita kena pulai gawai, menyak tadi. Okey, tu bukan dengan Siko Iko aja orang ke tahu kan ambil aku boleh masuk dengan Harvard College ianya bawah Harvard University. Siko ajak rakyat Malaysia aku boleh masuk Harvard University tahun tu. Jadi nembe tu ianya nembe dari Selangor Ko Jin Zen ke 18 tahunnya tadi yang ada ke kebenaya nadai gati ke minta bawah Harvard University tang ujung-ujungnya tadi minta nguji apa namanya tadi cia ia status ya tadi lalu diterima ke limpah Harvard University. University bukai ya ke terbilang ya ke bisi kak ngambil ko tu tadi yang kaum Yale University, Stanford, Stanford University, Princeton mega kak ngambil ya, University of California, Imperial College London, University of Bath, enggak mega mayu lagi mah college tau ke university bukai tu dekat ngambil kau tu tadi tang yang milih kira ke milih Harvard meh nur ya tu tadi nampung belajar ngambil degree. Jadi mari pengagati kita itu pun TBC anak atau ke bola bukai ke agama dak bala anak atau ke bola ucuk kini masuk ba koles ya ke terbilang tu ke seminar terbilang dan koles tu mega nyulut ngeluar ke graduate ya ke pintar-pintar ya ke pandai-pandai ya ke muncul ba career sedaya. Okey, jadi ini bukan kau kau tu tadi kemujur diterima masuk ba Harvard University. Oleh itu lagi kita bisa program Gilir Y dan sebenarnya terima Meheli lagu ke diberi nama Pelakon.

Terima kasih lagi berkulang dengan kami ba YFM tu mai program Galeri Y. Kalai ba Galeri Y kita ke minggu tu kita bisa 10 lagu. Okey ba Galeri Y kita ke minggu tu kita ada ninga ke lagu ke cerobah ke dusun ke sekolah itu ianya lagu Arisa Ziliana Baby. Lagu penyanyi tu ianya lagu madu baru yang ke diberi nama Induk Kemaya Ari. Ion ngalekan lagu tu di tengkebang Ijal Jainal. Jadi tu lagu rentak rancak matu. Indahkan kengau lagu dari penyanyi baru Tiara Francisca. Lagu ke diberi nama lagu ke pengingat tua. Lagu ngau Tion di tengkebang J Amin. Lalu penyanyi Tiara Francisca tu kalak berpekiat bak bintang KMP sebelah tu. Jadi ia lalu diambil KMP jadi penyanyi bak baru perabuan KMP. Tangkan kengau sikut penyanyi ke bernama Evelyn Tina joget Bujang Sigat lagu rancak moga Dion Galka di tengkebang William Suntai lalu tu moga sikut hari penyanyi baru ya ke BC ngericah kagi dunia pemerintahan kita Iban lalu ditangkan kengau lagu keempat Rich Rosana nama penyanyi itu ngau lagu ke diberi nama Lejo.

Penerang Kenuan. Kumpul Penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kak cara berkening guliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

Terima kasih lagi berkenalan dengan kami Bawai FM Gilerwai ke benua di dengar kita dia tu yang ditusun ke Skeletok kita bisa 10 lagu 4 lagu dah dengar kita lagu ke Skeletok lagu kelima Kemari Ngejam Pergi hari penanyi veteran Rosalina dan If The Gawun lagu ke diberi nama Bungai Ambai ke Sulai lagu tu Leka ya di tengkebang Justin Jun Junior lalu Tiun di tengkebang Dan Al Tok Siko hari penanyi baru megak lalu ditangkan kengau Pengrindu Tuci lagu hari Doni Lang dekang Tiun di tengkebang Doni Lang Empu. Jadi video klip lagu tu diambil Maya Doni Lang merindang bak pengerami kawin Nista Agai ngau Alexandra Beatrice di Kuching di tu kena bulan 2 tu tadi. Serta lagu ke Nangkan Kenyak kita dekat ninga ke lagu hari penanyi Ivy Alexson Nuan Penghidupku. Dekat ngau Tiun di tengkebang Eddie Kusi. Tok Siko lagi penanyi baru. Ya kebisi buat program Galera Y Ungkup Sarito.

0: seberai.
1: WAI YFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap guna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tikurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

YFM Segulai sejalan 24 jam sehari merinda kita. Okey, program gelaruan kita ke minggu tu tu lagu kedua ke penudi Putus Tunel hari Edi Kunci dekat Ngau Tion di Tengkebang Duna Rangau. Lalu lagu ke penudi lagu Arisah Fayang Ari Kaban Nyadi Pangan. Dua jak nak gelaruan kita minggu tu.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke Pengramitu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
2: Di menua Kongo dapat dengar. Bisi siko lembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagoreng.
1: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
2: Jadi ulah terduang untuk pendengar di ni, no ya belalai. Di ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko lelaki ku penuh tidur.
1: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
2: Ya, udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap terpendengar, ada tempiak nak duku.
1: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

Okay, lagu Rika Padam ke nama aku. Lagi dengar ke YFM Y19-12. Lagi menggabung-gabung aku dan Daniel Stephen. Kita bergulai hari 4 hari 4, 14, hari bulan 5, 2026. Okay, kita akan berdaun nama RDM dekat Nabur ke, tahu ke dekat Ngayan ke World Cup 2026 ke, dia tu di Mexico, Kanada, Ngamuga, Amerika ke dekat berengkah bulan 6 tu World Cup tu. Jadi kita ke nak nama buku ni ke Kamada World Cup tu RTM ni. Laman dia tu mayuh orang dan move kena kamada TV dah. Mayuh orang lama dah nak TV ke. Kita boleh download RTM klik apps, download apps RTM klipnya boleh di download kita ba App Store. Serta mega nanti kita bisi smart TV ba rumah kita. Kita boleh muka ba Google ni tadi giga kita RTM klik. Dia ya bisi mantai ke dini TV 1, TV 2, TV 3 yang kau radio YFM penulis didengar kita bak RTM kliknya kau kalau nguji bak smart TV boleh didengar kita bak TV dia. Okay, jadi kelimpah harinya megak kita ke bisi decoder my TV nya. Jadi kita megak boleh meda RTM bak my TV. Okay, dua itinya My TV ngau mega RTM klik. Nanti My TV ni buah kena line, ni buah kena line internet. Nanti bak My TV dan nanti bak RTM kliknya tadi patut kena line internet meh. Kalau bagi kita ke besi Wi-Fi baru meh, tentu ya dekat terang di pedak kita TV RTM nya tadi. Kalau bagi kita ke nganti-nganti World Cup bulan 6 tu. Okey, lagu kita sekali tu lagu gawai Donnie Lang ngantak ke hari gawai.

Okey, lagu ni gebe gawang bungai ke tanah tua. Okey, namun dah kita mata duit ketegap serta ti pemaduk berga di dunia. Tahun akan bulan 5, 2026. Ia ke pemaduk tegap ianya duit Kuwait, dinar Kuwait nama ya. Ti dikalih ke ngagai duit ringgit kita di tu ianya RM2.70. Ah, maduk tegap di dunia tu nak ke dia tu. Dan ya tadi tangkan kengau Siti argi menua Arab ianya dinar Bahrain tidak kalih ngagai duit ringgit RM10.30 nyentuk ngagai RM10.50. Rial Oman nombor 3 RM10.10 nyentuk ngagai RM10.30 tu tegap amat tu mata duit tu. Siti lagi menua Arab bertangga keempat ianya dinar Jordan ianya RM5.50 yang tu ngagai RM5.70. United Kingdom ngau duit sedaknya ianya pound sterling RM5.30 yang tu ngagai RM5.40. Euro mega berga ianya RM4.60. France Switzerland ianya batangga ketujuh RM4.80 nyentuk ngagai RM5. Adanya tadi dolar mereka leban mata duit kita ringgit nyodah niki jadi dia tu dikalih ke ngagai ringgit ianya RM3.90 nyentuk ngagai RM4. Dolar Singapura antara ke pemaduk berga di dunia ianya RM3.08 nyentuk ngagai RM3.12. Lalu Siti lagi mata duit di berga buat menua Asia Tenggara di tu ianya Brunei. Dolar Brunei RM3.08 nyentuk ngagai RM3.12. Jadi patut temui hati bagi kita laban sekedar menua tu ianya benua adab ke Asia Tenggara di tu ianya Singapura ngau mega Brunei. Okeynya antara mata duit ia ke tegap meh atau ke mata duit di berga di dunia nak bulan 5 2026. Setiap lagi lagu gawai Tony Rumpang ngau Raja Ramraj Rancak Begawai.

Okey, jangan tua apa mah lagu Ari Marilyn. Okey, di Miri menggabisi kes kema kan lai upis polis Miri tu tadi udah nerima report berkawan dengan kes kema kan lai pengerugi ya lebih RM280,000 hari dua tu tadi. Ketua Polis Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah mada ke orang keritupu siku induk ke berumur 30 tahun. Jadi ya tu tadi mada iklannya tadi lalu orangnya mada kediri di bernama Chloe. Lalu Chloe tu tadi ya udah berwasib serta mega berjakuk beranak dengan Chloe hari tahun 2025. Anda hati ya leban apps jika ke dikena scam tu tadi atau ke scammer tu ianya scammer meranak ke pokok tadi meh pelaburan tidak wujud atau ke investment. Jadi bakal kamu aman nya meya tadi anda lati lalu ngaga 22 kali transfer duit ya atau kemindah ke duit ya kalau semua penyampau ya lebih RM280,000. Jadi tiap kali ya dekat maksud ke penguntung atau ke utai ke diulihannya tadi ya tu tadi diasuh orang anengguai dulu pasuk ke duit baru adanya tadi di boleh penguntung mai hakik dan baru ditau mansud adanya tadi sekali ga ka mansud kenya anang guai dulu mansud kenya tadi ka mansud kenya di patut maya penalty RM80,000 nya maya tadi nyo nade boleh pokok dok ya adanya tadi yang asai kediri ditipu lalu ia tu diasuh ngaga report ngaga National Scam Response Center NSRC bak nombor 997. Okey, jadi lalu ngaga report polis. Kita akan buka tinggal saya kediri ditipu nak ya ramai mayuah nak mayuah kini. Boleh ngaga report ngaga National Scam Response Center NSRC 997. Boleh tahu ke ndak boleh duit ya ke ditipu nya tadi. Nya hal nombor 2 asal mai kita ngaga report ngaga NSRC itu ngambil ke kita ke bukai bala kita ke bukainya tadi ndak ditipu bakar kita. Okey, lagu kita ke sekali tu lagu gawai sekali lagi Ramles Water Kuka Gawai.

0: Okey, kita penghujung program, penghujung segmen tu kalai kena ngujung ke segmen kita ke sekali tu bisi program Aram Mansang. Tandu ya, di dengar kita untuk besar itu.
1: Selamat bertemu baru dengan aku bala peningah buat program Aram Mansang. Siti program yang kedai keluarga Ari Indopis bertanam Sarawak. Jadi buat program Aram Mansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu, aku dikamai, kita ningat kerana aku, dengan siku, usahawan, kebisik, ngadu projek, dan nambah kelapa, dikena nambah ke penatai pemisik, ianya, cik kandang, dan manggas, hari lot 100, Lipiula, Sungak, Lingga, Jalan Lingga, Seri Aman, Seri Aman. Ngau itu, aku ngalu kenuan, cik kandang, ngagi program Aram Mansang. Selamat bertemu Encik Kandau.
2: Selamat bertemu Encik Lee. Terima kasih ya.
1: Oh, sama-sama. Ulih nuan punsi ngobala peningkat kita dalam program Aram Mansang ke sekali itu. Bekini nuan tahu berpun ke projek Nanam Buah Kelapa alu Keterubah ya kena nuan jadi ke penatai misik bakal ke dia tahu.
2: Keterubah ya. Ini nanti aku kak berpun ke peternam kelapa pandan tu. Manya aku agak dia udah diri aku selalu mansak tisi jalai ku medar gaya tinggi udahnya aku lu muji bertanam kelapa. Dalam tahun 2017 aku muka bertanam beli sigi pawang kelapa pandan muji bertanam udahnya lalu aku ngadu ke tampang anak pawang pandan tu ke diri empu udahnya lalu muka kuasaan pembesar itu lebih kurang 1 hektar enggak bertanam ke 200 pun kelapa pandan ke tampang aku pun menyanya aku udah start bertanam kelapa pandan tu mula aku minta bantu dari Jabatan Pertanian 2019.
1: Hau, reti terinuan atau temukan runde yang dekat ngepun ke projek nanam buah kelapa tu pada tahun 2017 tadi ya tuan. Hau, jadi ya tadi dengan nuan pulai ke di aman itu jadi nuan tadi alo ngepun ke projek nanam buah kelapa nuan ya tadi ya tuan. Hau, jadi ya tadi antara jenis berarti kelapa yang kebisik ditanam nuan serta ulian nuan madah kebuah nuan milih jenis paknya.
2: Aku muda pasaran kelapa pandan aku milihnya lepas orang kak memakai buahnya aja.
1: Nah, ke semuanya sekali 200 punnya kelapa pandan maganya tadi tuan
2: bisa ke bukai tandam anyuh pandan bisa 200 pun ke bukai bisa ke 50 pun kelapa nama aku orang kelapa santan
1: mayuh ya tadinya kelapa pandan ya, ya. Ini nama antanya aku bantuan tadi milih jenis kelapa pandan tu untuk ditanam oleh mbak perjanuan tadi.
2: Ah, kelapa pandan tu bau wangi, enggak asal ke lebih manis hari kelapa bukai. Pun kelapa jenis tu dintu, laban dia baru nyamai diuli. Hasil buah kelapa pandan tahun nadai ngira musim minat kak beli pandan harganya pasaran ti mana serta manyuah peminta hari orang manyuah.
1: Oh, jadi itu tadi tuan dengan kenuan tu tadi segi mungkin nanam buah kelapa jenis pandan tu yang tadi tuan. Nah, jadi tadi dulu tuan madah ke bala pinggah kita nama kita madah pun kelapa tu nyukas bakar pakai amban penemu tuan tadi nama kini jenis ya buat peningit pun ya mesai buahnya tadi tuan ataupun ni maya kita tadi ulian ambil buahnya tadi nyudah nyu mangkai mansau tadi tuan.
2: Ke daunnya pandak dari kelapa biasa aja.
1: Oh, daunnya.
2: Daunnya. Nanti nuan kena nama nanti orang kan mula kita gosok ada daun lalu siwam dia bisa wangi bau bau pandan.
1: Oh, kelapa pandak nah, daunnya. Oh.
2: Jadi daunnya pandak pandak. Jadi daunnya pisir buah nanti ke daun lah. Nah, pandak dia jarang daun dia lalu jarang daun panjai nyoka malik aja ya sama punnya tadi ya keterubah ya berbuah si kakinya aja sampai tanah buah dan yang tinggi-tinggi ya lebar dan nyoka buah deh dan ya nanti tahu udah pantap deh ya lagi itu sakit
1: tuh nanti dikembik dibanding nama beza paling tampak yang seduanya
2: kelapa santan tu nade wangi buah besai
1: jang. Buah besai.
2: Buah besai air manyuah. Isik ya tebal. Tanah dai gua rakap belinya jangan.
1: Minta dari nuan dari nana minta dari ini. Tapi adalah 50 buat terian. Apakah ke kelapa pandan ke semua tu lebih terian. Hari seginya yang nuan uliang ngambil buah yang tanya mansau.
2: Kena kedua tahun setengah.
1: Dua tahun setengah ya. Dah mansau main ya nak mana ke di ambil ya nak. Dia buka kelapa santan terian.
2: Kelapa santan kurang lebih agak kenyak aja. Okay. Ya, lubah gaya buah. Bisa dapat 3 tahun ya. Lepas ya, ini tinggi, baru buah.
1: Oh. Kuliah Nuan Madan menuju balap ninga atur pengawak ke bisa dia ada atau ke bisa dia atur Nuan maya berjalan ke projek tau.
2: Ya, penting bertanam ya, nyak kita nyaga utai te, dia tanam kita ya, nyak utai menyokkan acau ya, lebat ya, game ya. Break kita gawainya.
1: Amanya lagi minyak teri baru ke tanam teri baru ke jembuat teri aw.
2: Rumput mesti di tebas sekitar no, sekitar kebun kelapa kita nya. Ngambil ke teri buka indah acau ya. Ayahnya pemajanya kul. Lebat jarang 6 bulan sekali ku maja dah. Nak baca MPK 12, 17. Enggau cukup. Ayahnya cukup oleh ngasuh kelapa buah manis. Golona. Selain dari nyak mega berkena ke baja kapur, minto kelapa teh sakit. Kerja muai dan mati aja. Tidak tahu ngacau pruning baka baka dan kelapa teh hidup. Nanti pedak deh, deh nurun ke kebun deh. Pedak deh daunnya kuning hanya pun bisik 2 bulan ya, lu biru pun. Selalu ke sakit ya. Dah spray dia pecuak. Bisa induk kering bakal terbas awet. Nyobis manuah dia tu.
1: Kemudian Nuan Madah berapa anggaran modal serta kos belanja kuda dikena Nuan semudah menjalai ke projek nanam kelapa tu?
2: Anggaran belanja te kena jalai ke projeknya ke sampai nyoba buahnya bisa 5,500 ya. Kos hari kira racun gak kos bah bebas gak kos santik dor bertanam 2017 kos racun babasnya temannya aja 3,000 sih.
1: Oh, 3,000 ringgit ya. Kos kebelanjaan Nuan tau ke dari kena Nuan tau lek kena Nuan belanja lain ke projek Nuan tau bukan masuk ke tadi Nuan beli baja Nuan berapa anggaran ya tadi ke beli racun ngaji bala pekerjaan Nuan anggaran Nuan ya tadi
2: kiranya 3,000.
1: Okay.
2: Jadi enggak kos upah nebasnya. Bisa 2,000 setengah.
1: Bapak hari sudah selalu nebas sampainya nyo abiah pengawas sudah nebas tadi?
2: Ada yang tulang macam. Lepasnya tanya lah. Lepas minat mesin. Minat injen tebas. Bisa 2 hari ambilnya. Nak selalu nebas.
1: Pak anggaran penyampau buah enggak berat keduli ya. Hari hasil projek nanam kelapa bakal ke diadunuan dalam kandang. Tak sebulan, tak setahun.
2: Hasil sebulan buahnya lebih kurang dari 1,600 lagi. Setahun anggal kurang lebih 16,000 lah.
1: 16,000 lagi. Oh, boleh dijual Nuan tera.
2: Hasil standar paling manual 26 lagi, ngagai 10 lagi.
1: Berapa orang pekerjaan Nuan ke sini nulung Nuan dalam mengajar ke pengawak projek tanam kelapa atau apa?
2: Nah dan itu dia tolong lah. Lepas pengawak nanam kelapa tu nah dan itu ngebiah kita. Dia bakal nanam sawir. Nah dan mula aku muka je aku ngaji orang juga dah. Sini nak kubing, nak orang. Dah, nah dan dia aku spray. Lepas aku bisa injen spray, nyamai. Lepas aku menjuang ngagai palan pemakai sebagian. Seminggu aku menjuang bisa 300 hiji. Sebulan bisa 3 kali. Nanti buahnya manyuah ya, buahnya banyak ya. Tentu kurang dek berat ya. Nanti buahnya jarang bisa 10 hiji, 6 hiji. Besar buah.
1: Harga manyuah ternyata. harga anu anyo RM2 sitai RM2 sitai nya kali ko 300 dalam 600 ringgit ana sekali trip dan 600 ringgit nak kali nuan ngau 3,8 kenya tadi tu ana luar dari Sreman to bisa dah kenuan kalangan nyo orang Melayu
2: orang pun datai
1: orang pun datai
2: dari orang guna lima nyo sedap pun datai ka gitu uban nanti bakal rata kerja di to orang hari kunci kerja ba linga di to manuah sudah mulai bisa 50 gig baik dah mulai kunci yang
1: nama antara bantu ya ke bisa dipinta engau ya ke udah di bulan wan sekumbang udah nyadi usahawan tani dalam ngatur ke pengawal projek dan buah kelapa nak ke kedai tau
2: antara bantu te uliah sekumbang te bertanam kelapa tu dari Jabatan Pertanian Sreman. Baja 4 guni NPK.
1: NPK tadi sebab 4 guni. Seguni tadi berapa pemerat kini?
2: 50 kilo seguni.
1: 50 kilo.
2: Dua kali. Tanya racun induk tai. Racun bapas si 4 gilian ya.
1: Racun serangga tadi.
2: Serangga. Si 6 butul.
1: 6 butul. Atri udah kali bolehnya tahun berapa tahun
2: kemarin? 2018 atau 2020? Banyak lempol banyak aja. Teban bacanya mar NPK aja.
1: Boleh nuan megap pun si mada ke bala peningat kita nama kursus atau kelatihan ke bisa pelajaran nuan ya kamat mari nuan penemu ke siliat dalam berjalan ke projek nuan kreator.
2: Aku nak kalah gaur kursus kan.
1: Berarti yang nuan terima nemu ngadu tu semua tu hari ini nanti tuan?
2: Penemu nuan? Nak cara diri mpoh je. Nak belajar pengalaman diri mpoh je. Serta kunci ilmu gaur penemu gaur bala anak. Kenyap-kenyap kami dua anakku.
1: Nama Jolo Tinuan Jemai Harila dikena ngerembai kage projek ke Dadu Nuan atau awak kedatai bertingkat ke Jawa Ge Jemai Harila.
2: Jolo Ati Jemai Harila yang dekat misai ke kebun aku tu lebih besar di hari itu dah lah. Nanti menyuah peminta aku tidak daya peminta di dipinta dan menyuah. Nanti pasaran nyamai dan kuliah itu kan. Saya ingat tanam aku lah kumpul dah nyimpul. Ada pedih kan itu kelapa. Bisa aku nanti jalan itu dah aku kan nganjur tu ngagai serian.
1: Serian kian.
2: Aku mesti mendak pasaran mana mesti sedak berarti izin pelancong. Pelancong kayak.
1: Kena ngunjuk ke Jakob Randa Tua minta nuan mere Jakob Pransan nuju balap peningkat kita yang ke Benuang atau ke Bisa Jolati dekat Berengkah atau ke Ngepun diri nyadi usahawan tani bekan nuan
2: Jakob Pransan ke peningkat kita itu Bisa Jolati dekat Ngepun ke nyadi usahawan tani itu ianya pengawak bertanam ke kelapa pandan kita mesti minat ngerja utai te ambek ke likun utai te kerja kita nya mansur kasil dah. Sentiasa belajar bahwa orang te bisa penemu serta bertanam ke awak ke kita nyamai mintu utai te bertanam kita ambek kasilnya mana bagas agi kita ngerja utai manyu agi ke hasil kuliah kita bertanam.
1: Jakob mana Jakob Pransa Rinduan tadi jangan tahu kira macam engkau bawa-bawa peninggal kita ke bisik dengan Jakob Pransa Rinduan tadi alo bisik lebih semangat lagi lah nih lagi dalam kerja ke projek ke diadu sidak ya jemaah hari lah tadi tuan eh unit radio Indo UPS Bertanam Sarawak meri besar terima kasih ngagi Nuan cekan dau nak mangga selamat meri awak atau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu ngau balap peninggal buat program Araman Sang kita dekat bertemu baru buat program minggu kebukai aku dekat mai balap peninggal ninga karandau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ketau muka ke penatai misik wadah bertanam bertupi dengan bumai. Terima kasih. YFM Segulai Sejalai.
3: Thank you.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Hanya di pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi ulih ngembuan runiang ti nak manah ko kita runiang ti negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mereka. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu nu datang lagi runiang ko gambaran ya bakal gempa bumi nya, nah ya. Nah ya, lebuah ya, debedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita mendak api apa naka mega na ya, lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Ba ati kitai, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kitai, belajar meluah ke perasaan kitai. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau kaunselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nyak tadi. Ya, ngemedias kati sidak nyak tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau kaunselor nuan. Okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Aku pesan ke semua bala peninga, harap ke kita ingat tadi, nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai ng lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai. Mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
5: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Selamat tengah hari dia tu kita bergulai dengan aku Imelda Johnny bab berita tengah hari hari 4/14/5/2026. 19 ikut bala atlet Sarawak menerima insentif pemenang menyampau RM140,200 berindik dari penyudut sidak Balumba Para ASEAN 2025 di Korat, Thailand. Pengawak nyuak ke insentifnya di penyadi bini tuai pemegang menua Sarawak Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bergulai dengan Menteri Pemansang Induk Nembiak Miet dengan Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah. Penerima insentif ke pemandu tinggi ianya atlet lumba nyemerai Rusdianto Rusmadi timai pulai 2 itim midu emas 4 pirak ngau 2 engkeraju lalu ngaunya ia nerima insentif sepenyampau RM22,000. Nangkan kenya siku agi pemain lumba nyemerai nasional Muhammad Nur Saiful Zulkafli nerima RM18,000 pengudah ia buliah siti midu emas 4 pirak ngau 3 engkeraju. Semua bala atlet Sarawak mujo tulih ke 38 itim midu ianya 13 midu emas 14 pirak ngau 10 engkeraju. Berbak ngaunya Datuk Seri Fatimah bak Jakub Yamadah program apresiasi Touching Heart Shaping Mind ngambuan tuju dekat merik terima kasih ngagai bala atlet Sarawak ngamaga gerempung ukai di kuasa perintah di udah mantuk mensia mayua serta maga kaban strategik ngau volunteer penusah ngenyit nambah kenya sida maga udah mai ubah ke mana ngagai penghidup komuniti nya alai program tu tanda pengibuh perintah Sarawak ngambil keraban sida nak ngasai ke diri di kelawung serta seluruhan dijaga. Bak programnya yang maga nyuak ke stipikit ngau plak basa ngagai 50 ikut kaban strategik pengatur bantuk penusah ngenyit upis pengintu pengelantang raban bangsa Sarawak. Sama bisi disua ianya stipikit basa kontijen special Olimpik Sarawak ngagai 6 bengkah gerempung ke bisi berkawul. Semua pengatur peket Belanda patut ngemeran ke sukut penglikun ngagai orang ke ngambil bagi. Tu berindi hari penusah bebadi nyadi lumba maraton empai lama tu ke uda. Menteri Nembiak lumba ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke tajak raban penglikun di Anjung Gawak bak pemanja jalannya tang orang ngau ngambil bagi patut nitih ke jalan Belanda ke udah ditetap ke dikenanya liah ke penusah ke enak di sadang nyadi kelebih lagi lebuh jalan alun ke bendung bersekut ia magak ngelalau sidak ti ngau Belandanya ngambil ke berjimat serta endak Belanda bak tengah jalai dikenanya ke penglikon diri bak sepemanjai pekitnya ke diatur. Berbak ngaunya raban pengatur pekit Belanda megak seluruhan berarti ke pengelantang sida ke ngau ngambil bagi nyengkawam nyedia ke stesen air irup ke cukup bak sepemanjai pejalai Belandanya. Di Kota Samarahan, siku pengajar keudah pincin rugi lebih RM350,000. Pengudahya ditipu bak pengawak meranak ke pukuk ke bula. Mansa ke berumur 71 tahunnya tertarik hati ngau iklan meranak ke pukuk bak media rama kena bulan 3 tu tadi. Pemangkuk Kepala Polis Peliliah Kota Samarahan DSP Barry William madah ke mansa udahnya lalu belabuh meranak ke pukuk bak online serta diasuh mindah ke duit 2 kali sepenyampau RM21,000 dalam pun bulan sitik tu kemari. Udahnya mansa maga diasuh sekali lagi mindah ke duit bak penyampau RM329,987 dalam ujung bulan sitik tu tadi. Tajap pihak mansa lalu sedar diri kena tipu pengudahian terima penguntung harinya seminak RM1,000 aja. Lalu mansa udahnya ngagar report polis bak induk upis polis peliliah Kota Samarahan lemai kemari. Kes tu dipansiak ngena seksyen 420 Kanun Keseksaan. Bak kes ke berbida siku nembiak ke berumur 21 tahun ditan ke polis lemai kemari ketika dipelabak ke ngembuan keresa pornografi. Ditiah ke penerang hari DSP Barry William madah ke suspek siku nembiak ke belajar masuk tahun 3 bak sebuah universiti perintah udah ditan ke bak hostel ke alai endo ia diau
Asia Ari Perasa Polis tertemu ke telefon bincang dengan laptop ya. Mesti nyimpan mayuh gambar pornografi nembiak mit dengan orang besar tuai. Pansiak ke terubah netap ke suspek berlabuh ngawa diri bak pengawaknya 5 tahun tu ke udah. Lalu kes tu diancung ngagai sapit pendakwa raya ngau perambu dakwa pengudah report hari makmau forensik ceras diterima. Kes tu dipansiak ngana Seksyen 10 Akta Penyalah Seksual ngagai nembiak mit 2017 ngau Seksyen 292 Kanun Keseksaan. Nyanaka berita tengah hari hari YF Femi Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari peningat, dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Miri, bak awak ngelah tengah hari.

0: Ngelah tengah hari begulai engkau geng 2B bak YFM Miri
1: 95.7 FM 98.0 FM RTM klik engkau bak FB Rasmi Miri FM
0: 12 tengah hari ngagai pukul 3 lemang segulai sejalai Asmerada Kimberly winner Miss Petit.

0: Bujang Ulu Sungai Marina Jara ngelalu ke Bala Peringa ke baru mendiang ke YFM Miri ngela tengah hari begulai ngau geng 2B selamat tengah hari Dara Ulu Sungai. Aduh berita B.
1: Iya, berita tu mana?
0: Minggunya kemarin ngenyet ada mayor nanya nuan.
1: Mayor ne.
0: Kemarin agak upes GPN.
1: Oh,
0: ada nyusun gawai dan ada yang salah nabi ya.
1: Iya, laman lemahnya bisik ke orang madangku. Nama amat DJ Bing gaya GPN. GPN nya mayu GPN nya aku ke GPN nuka IC.
0: Agak sore kan. Okay, terima kasih ya bala peningat tuan nabi ya. Jadi kena muka ngelah tengah hari itu. Tu jago sempat macin ha. Kena tuang lalu ke bala peningat ke tengah hari itu ha. Jadi kau jago sempat matu. Ia tinyalah ke orang bukai jauh pejalai dekat di tengah. Ia ke nyalah ke dirimpu udah setengah jalai. Lalu ia ke nak nyalah ke orang bukai lama udah sangkai.
1: Ya boleh.
0: Besar reti ya Nabi ya.
1: Nama nak retinya DJ mana ya, tengah hari
0: kata. Nanti semua kita yudu mimimin ke nyalah orang.
1: Okay.
0: Mimimin nak betul nyalah orang Nabi ya. Jadi nyor rindang tu rindang nyor bejai atau ke nama atau membawang deh.
1: Membawang.
0: Jadi orang lama ya kena nak kiruh anggotanya dah lama datainya meh. Jadi
1: iya, betul. Okay, nama deh di zaman laban kemayar itu mal ke orang jaku aja nak boleh ditutup kita balam mensia atau labannya pilihan yang pu akan menyukuran nunjuk jarinya tadi deh. Jadi
0: ya ha ya iya. Jaku dan kita hendak rindang nak peduli kiu teke kosidanya dah nabi ya.
1: Ya.
0: Jadi ke tengah hari itu bakal selamanya ke bala peninga bisa kami dah ke bukai. Jadi bala kaban tu aba met Malaysia Miri agi pada uli adik giga laban maya ke kemarau tu tadi mayu tunga ke atas ke jalai Coaster Road ya deh. Mayu nama tu Angus.
1: Angus
0: jadi, kabel telefon mayu nyo empat api. Jadi sida ya bisa meri report gaya hari tapi ya. Jadi tu berkongsi dulu ngah bala peninga.
2: Report gaya hari ba YFM Miri.
0: Ya jadi report gaya hari ba YFM Miri ke diterima hari Men Malaysia Miri madah kelemah itu hari di sadang dekat River Kudek jadi ba sekedar nur malam tu ngau pagi pergi lah di sadang hujan ba sekedar nur. Lalu angin barat berpuput ngau penderas 10 hingga 20 km sejam hujung ke kanan tasik di utara Sarawak atau ke ngimai menua kita di Sarawak itu bergelombang peninggi 0.5 hingga 1 meter peninggi. Jadi tikas pengangan atau suhu di Bandaraya Miri 24 ngagai 34 darjah Celsius ya.
1: Ya jadi, kira ke bisi hujan minya ne.
0: Ngaunya selalu ke hujan dia tahu Nabi ya.
1: Iya betul. Nyuka ninteng malam ke hujan karena ya hujan banget kadangnya nak gentu balat na hujannya tadi.
0: Ya jadi hari berengke hujan maya ke berjadi pengerami
1: gawai daya
0: ya. No Croucher Festival maya.
1: Betul. Ya. Mayanya aseku tua laban ya ke datai YB Douglas sarinya mana orang dau yang YB Licky Machine madah ke Arab ke Miri tu hujan sepengudahnya nyebutnya alu hujan lebat
0: laban sida dari komite penyangga penusah ngenya di Miri di tu mendak kemarau kelalu lamanya minta opis ti berkuasa atau ke perintah Sarawak atau
1: turun Miri
0: pengawak nama tu menih menih hujan ya.
1: Iya, betul.
0: Atau ke nambah hujan ngambek kari hujan. Tentu aja pia udahnya arinya terus hujan. Nah.
1: Iya.
0: Okay, lengkap ke ceritanya bi. Jadi minggunya kemarin ada orang aku berlaban ba Brand Busters. Game
1: Brand Busters ne. Jadi minggunya minggunya kemarin menang. Kini?
0: Oh, nada nak Cikgu Atta nak masuk
1: ngeja kelas. Oh, nak masuk ni. Oh, permisi lah cica kita ni.
0: Nyo ringan mada den. Nada yang mada nak masuk kelas.
1: Nak masuk ni.
0: Okay, udah tu lagi kita bertemu Mbak awak Brand Busters B2.

0: tengah hari cicak atas. Asyik ke sebulan dan dia turun sekolah saya tu.
1: Seminggu punti. Hmm,
0: oh. Seminggu. Wow.
2: Seminggu punti. Aku kena punti yang ada kau lang kaji.
1: Okey, minggu tu kita datang baru. Minggunya kemarin nak nyandi laba murid sikut
0: cuti.
1: Puntiangnya.
2: Puntiang. Saya celak di hari tu. Baju pin dan.
0: Agak CPN kau nama lah bang, umur aku dah cukup deh 16 tahun tu kau isinya tadi dicatat.
1: Payah banyak.
2: No di jeli om ada celak jari.
0: Lawan IC dia tu kan bisa QR ban eh. Jadi kau orang capuah kan ya tadi deh.
1: Orang capuah apa boleh buat, kita diajar mutai dah atur
0: orang ya betul.
1: Oh, ambil kita nak muai awak. Minggu tu, minggu ni kemarin ke batang yang nak agak nando utai kebisik di angka horor dalam Malaysian Book of Record tu kebenar ya. Berindang ngomandang semua peningat kita mem. Nak kan tu tusah na ngai gaku ngayah ke kita lalu tusah lagi nemu ku deh.
0: Tang sarinya dua minggu lepasnya cica.
1: Tusah
0: tang menang ga aku.
1: Minggu tu dua take je ga.
0: Okey.
1: Tu si te berkawan ngau nemi ya tu au. Siapa nemi ya ke berumur 2 tahun ti megai rekod merik nama 30 ikut ukui dalam tempoh seminit bak bub Malaysia of Record.
2: Po.
1: Yang mereka nama 30 ikut

0: Kuih dalam tempoh seminit aja.
1: Umurnya 2 tahun.
0: Umur dah tahun.
2: Ampun ni.
0: Evin Alexius Ng.
2: Bukan kena nama Cina.
0: V. Shayan Ishan. Si Vikash. Okay, kan anak
1: baru. Minta kalau menua ni teacher.
0: Menua kita di tahu
1: Malaysia. Malaysia.
2: Malaysia.
1: Aku ngamuk gak?
2: Mesti ke Cina ne. Aku ingat nama nya like B pilih kok.
0: B.
2: Ya. Balap dengar itu kita tahu. Iya, jadi balap dengar kita kita tahu saut kita milih A B tok ke C. Okey, jadi Pai bisa itu.
0: Lagi
2: berunding
0: yang sini. Lagi
1: mikir gawai aja.
2: Lagi berunding yang sini.
0: Lagi berunding tu saya hanya kini.
1: Angkat tu saya
0: kini. Okay,
2: bisa tu Stephanie nyebut A kau ya.
1: Lagi yang aku nya.
2: Oh ni jadi kaitan kita itu. Angka dah gawai itu kini. Ujo cawang A. Jalang pu balat nama tu langkau tin B. Benicia B, Peter B.
1: Ujoh cawang.
0: Kita tutup kita.
1: Tutup dulu.
0: Nanti kak nemu. Ya ke nyawut A tadi.
2: Kosong.
0: Ya nari nyawut C tadi.
2: Nadai B ngo A.
0: Nanti B.
2: Abi tadi Shayan.
0: Shayan Ishan ya tu si kunembia prodigy teburumu 2 tahun. Ante muju 4 record ba Malaysia book of record ngau yang merik nama 30 bangsa nama ukui dalam tempoh seminit. Jadi pemuju tu di tanyalah nyelai dan ante buat kita lah bangayan ke pengulih ya. Pengingat ngau penemu titinggi ba umur yang kini miak na 30 bangsa ukui. Aku ketemu ku bulldog nama gay. Bangsa ukui nya bukan nama. Nama bangsa ukui nya kebaga bulldog apa semuanya.
1: Okay yang agak nama baru lah.
0: Jenis ya.
2: Jenis yang pun spesies nya
0: tadi. Okay, kita tengok yang agak yang kedua.
1: Tong laban baru tau dah lah 1-0 dah.
2: Ibra Andris tadi bisi. Ayahnya B laban namanya orang Melayu.
0: Betul jawab ya. Okay, tanya ti kedua. Hera Jeganan. Ia tu umurnya 5 tahun megai rekod ungkup nama Hera Jeganas. Umur yang 5 tahun magai rekod ungkup nama. A. Nembiak ke pemaduk biak boleh mutar ke Rubik Cube. B. Pengarang pemaduk biak di Malaysia. Tau ke C. Nembiak ti ngelalan menira kebangsaan ti pemaduk mayu. Nama sawat ya.
2: Nama sawat ya. Tentik aku C-nya.
0: Tau seduai C. Okay,
2: Adeline Lily C. Mami Robertson, selamat tengah hari ku ya. Okay, Cross 60 C, langkau tin tu C. udahnya Stephanie C. Itu kenyit ku nak tu misalnya. Ulim macam doan tu cicat lah. Muli C, Muping lengan C.
1: Tapi galang kau tin tau kagawai lah.
0: Nama tak ku ya tulis besar.
2: Komen tu nyu kenyit.
0: Sama. Okay lah, mayu C kita.
2: Iya, mayu nyawut C.
0: Nada E, biasa E.
2: Siko, Endo, Imang, E. Kita perhati ke buat Facebook tu dulu. Buat Facebook kita. Nada buat Facebook tu. Mayu buat titi tu.
0: Okay, nanti bekerja tutup.
2: Tutup, ya.
0: Ya, kenyaut. Siapa tadi biasa E tadi?
2: Andrew Imang.
0: Siko aja tadi ni. Nungguai.
2: Salah Andrew Imang tadi ya.
0: Okay, bisa nyawab B. Nadai C.
1: Nadai C.
2: C. C.
0: C semua.
2: Ya.
0: B ya.
2: Reti api
0: pengarang pemadu biak di Malaysia. Okay.
2: Nah. Kusum satu.
0: Nama kebuah. Tajak
2: kuntian seminggu.
0: Nama kebuah ya, pengarang pemadu biak di Malaysia. Laban ya udah nulis serta ngeluar kebuah kedirempu. Lalu nyadi ke ya sikau hari ni biak ke pemadulan dia dalam bidang nulis kreatif buat menua kita di Malaysia.
1: Apa nama dah ada cikgu?
0: Nama ya ni tadi Hera Jeganas.
2: Hera Jeganas.
0: Bangsa India.
2: Nanti nanti cica tanya buat bangsa tadi nemu kami noe.
1: Buat nama je dah temu mana cica. Mana mana alasan.
0: Oh ya mana? Kenapa sih dah enak ulang kaji?
2: Iya. Tang aku satu. Di jaman aku su.
0: Minggu ni lah aku agi ngena tema
1: minggu tu. Gawai kabar dah.
0: Hari cigo. Minggu baru ni
1: lah. Hari cigo ada yang gawai.
0: Ada yang gawai jadi. Last kepenudai kok kita ya.
1: Sebenarnya teacher cuti.
0: Sebenarnya teacher cuti sekolah. Minggu ni lah dua
1: hari pengajar.
2: Iya.
0: Hari pengajar ke kawai.
2: Kira ke lama cuti meh si nak yang alu punting si nak tu lah. Brand buster.
0: Okay, ngonya aku tinggal ke kita ngolah kota. Kita bertemu baru minggu ni. Ila, bye bye.
2: Bye, cicata.

semua, aku Elika Eric, psikoari pegawai psikologi counseling dari klinik Pengerai Bintulu dekat Merik. Selamat nyintu wari gawai menuju semua raban bangsa Dayak kenyambut gawai. Anda kena ingat, saluran niaga pengikun engau pengerai diri sepemanjai musim gawai tu. Selamat hari gawai semua.

0: Terima kasih lagi kepada peningkat ke milih Hawaii FM Miri banyak ke Pak Altim Kling atau ke mana yang bawa radio dalam kereta Nabi ya. Jadi nyawa majak sama menua daripada Nabi ya. Orang ke di awal rumah panjai kau kau dah nyawa meda bala kabam belayan apa yang naik kaget tinggal di menua nyawa semak gamang sidanya daripada
1: banyak
0: ke dekat pulai kawai tu. Dan tajak pihak tua macam pesan ke bisa dikirim bala peningkat ngagai kita bawa FM ke tengah hari tu.
1: Ya, jadi itu pesan ke cuba data dari Emily anak loan tau ke surah pesan ke bala di Ulu Tatau hari ini tatau bintulu sebungan kenawit sibu tau ke semua kembelayan ting lala niang indaya nyanya seripah anak japung ngau dekat nesau semua bala kita beladatai sampal semak tak ke jauh pengawak berantun yang indah ya nyak seripah anak japung atau ke indai sura kena 2006 tu berumah jelembai sungai sap kanan tatau lalu pengawak dekat berengkah jam 6 lemah jadi bala hati hari jauh tau datai tumu pengawak tu hilang jadi penerang tik silia kita terus bergigak ke surah atau ke Emily di 013-599-2681.
0: Ya pesan ke Siti tu pesan gawaian tu yang tukar anak pasang menuju ke pembelian bak rumah panjai bakas 4 buah rumah panjai di Pakuk Luar Liam Bekelit Kabam Belayan di Rantau Lugai Sungai Gemah Kenawit Kabam Belayan di Miri Suai Roban Tibus Rungut Kelitang Dalam Luar Kuap Rumah Apin Ngau semua Kabam Belayan kena oleh dirintai ke ditu kengelalan yang tukar anak pasang dipinta datang ke rumah Lingu Sungai Pakuk Sebuti Ngulu pengawak gawaian tu kena 28/5/2026 lalu 29/5 nganjuang bungai ke pendam SIB Lambia Miri. Jadi penerang ke silet atau telefon yang menantu ya hanya ada suara sam kena lumur 011-33-099-98-00 tau kan gak ucok ya 013-767-0029.
1: Jadi pesan ketiga tu pesan madah ke pengawak ngetas ulit ni yang Wilfred Kiroh anak Jumat serta muain terbalu bini ya nya Anjalat. Jadi pesan tu dituju ngagai kebelayan di Tatau, kebelayan di Semuru tiga buah rumah, kebelayan di Bintulu, kebelayan di Sebauh, kebelayan di Kakus, kebelayan di Sangan, di Mukah, Peking, Lutung Bakul, Ngau di Miri serta kebelayan ke Naklah disebut itu. Jadi penguat pengetas ulit itu dekat diatur berumah awi anak limping. Semurusi berkenu kena malam 16/5 nginya hari 6 tu jam 8 malam kena jalai semiang. Jadi penerang ti silit tau bertanya bermenyadik niang nginya Ana berkusung 13-803-9512 atau ke BB 016-371-0512.
0: Ya pesan ke Siti tu sebelah tua menggawa awak tu ngau lagu pesan madah ke lai anak maluang dan nadai kena 12/5/2026 lalu dekat di Sungai Balamayuh malam hari 5 14/5/2026 bak rumah anak ia sena anak aja Hasna anak aja lot 2628 Kampung Melayu Lubuk Antu lalu ni yang dekat Dianjung bak pendam Inglikan Nyemungan Batang Aik kena 15/5/2026. Nyalai pesan tu ditujung ke Kabam Belayan di Kampung Iban Sukuang Pudai Tapang Punggak Skim Bulu Nangesan Tinting Lalang Uang Panjai Uang Pandak Nyemungan Sibau Rebah Batu Bebini Nang Kumpak Ngkelili Skim Lamir Miri Ngau Bala Kabam Belayan Bukai kena oleh dipesan ke Dito jadinya dulu je pesan ke bisa diterima kami kita menggawak tu setiap lagu baru dari Gwen Sanggup Aku dah tu lagi kami doai nampun baru pesan ke Bukai segulai sejalai
1: YFM Miri
0: Geng 2B

0: Goen Sanggup Aku kena merindang Nora Desramanta tadi be ya.
1: Ya.
0: Ya lagu ke di pemadu kerindu Nora deh. Kaban ba rantau ke Mayo Manis di Nindonya deh.
1: Mhm.
0: Oh. Terus ngepesan tu ke tengah rito.
1: Oh, jadi pesan ke sekali tu, pesan getas ulir datang dari Rozika anak Juan ngari ke Inaya inya tuai rumah Melissa Ilong madah ke pengawak getas ulir ni yang apa ya nyanya Juan anak Bali. Jadi penguat nguan ulit ni yang apai ya dekat dia tu kena malam hari 6 yang 16 hari bulan 5 pagi hari Minggu 17 hari bulan 5 penguat muai ulit lalu ditangkan ke ngau penguat muai untuk balu ni yang Juan anak Bali. Jadi pesan ngetas ulit ngau muai untuk balu tu dituju ngegai bala kapan belayan di Salim Lalang rumah kaya Ulu Salim rumah gagat Ulu Salim rumah Bungan Batu Lapan Pasai Bun rumah Stanley Ambat Pengulu Edi Jemat Kumuyang rumah Miskin Batu 13 rumah Jana Batu 16 Sejugam Batu 5 Bintangul Kelai rumah Senguk Binyo Bintulu rumah Palus Binyo Bintulu rumah Ngadan Sungai Pasin serta Kampung Belayan kenalah di rintai kerito nangira semak tau ke jauh siapa ke bagi sepengelalan yang Juan da Bali dipinta datai ngau penguat atas ulit ngau muain terbalu di rumah Melissa Ilung Salim Belalang di Sibu
0: ya pesan ngetau ulit ke Siti tu datai dari pesan kata sulit datai dari Dini Rajau Dini atau Kerajau anak Edward Sadai madah ke pengawal kata sulit Inaya inya Bronika Idiang anak Cundi kena pagi 16 hari bulan 5 hari 6 pukul 10 pagi ba rumah lot 458 Lorong Kedani 4 Tabuan Jaya Kuching jadi rumah panjai ke di Tesau itu inya rumah panjai rumah Manggat Pelanduk Paku rumah Nelson Rentap Beduruk Paku rumah Anyi Matu Paku rumah Jelian Tanjung Lama Paku rumah James Meliang Tanjung Baru Paku rumah David Muyu Kerangan Pinggai Paku rumah Entri Samu Paku rumah Augustine Unjah Jukun Paku rumah Martin Siba Sepuna Paku rumah Cabuk Nanga Buang Paku rumah Profesor Dr. Stanley Bai Danau Paku rumah Henry Ilum Senunuk Paku rumah Mendit Penum Paku rumah James Lubuk Kelampuk Paku rumah Guang Nanga Paun Paku rumah Nicholas Semama Nanga Jitu Anyut rumah Martin Ngelambung Nanam Pak Anyut rumah Edward Sujang Engkerabai Anyut rumah Evelyn Inya Lempawang Anyun, rumah Lawrence Barau, Lingit Anyun, ngau rumah Judin Udau Anyun, rumah Pelima Sungai Rian Anyun, rumah Nelson, nang buai padih, ngau kabam layan bukai kena oleh dirintai kedito, ke ngelala, ni yang Bronika Idiang, tau ke Inai Boy, dipinta datai. Jadi pesan tu, penerang kesilai tak telefon agai Dini Rajau anak Edward Sadang nak nombor 017-2288-447.
1: Jadi pesan ke sekali tu pesan ngetah sulit mega ngau muain terbalu nyanya bini ni yang Betrus ayu anak kebam tau ke Magdalene Santa anak Bikang. Jadi penguat tu dekat dia tu di rumah panjai tu rumah Jenny Semurubi berkenu di Sibuti kena 16 hari bulan 5 jam 7 pagi. Jadi jaku tersau tu dituju ke semua bala di tik diau di Gunang, Seloi, Tiris, Liam, Sungai Tulang, Ngau di Suai serta semua bala kaban ting lalani yang tu di pita datai sampai penguat ngetas ulit ngau buai terbalu tu.
0: Lalu pesan rabat ke Siti tu datang dari senior tau ke Inai Ivan ngari ke sida sebilik madah ke apa sida ianya ex tu rumah Serit udah nadai kena 13 hari bulan 5 2026 lalu ni yang dekat di sengai Balamayu bar rumah Remba Tetikah Undup lalu dekat di Anjung kena 15 hari bulan 5 2026 ianya hari 5 Jadi pesan tu ditujuk ngagai ke bamlayan ke diau di Miri Bintulu Tatau Kuching. Nanga kesit, nanga kumpang, sekayo batang undup. Lalu ngagai semua ke bamlayan di sebarang lain luar diau ke ngelala niang X tuar rumah serit anak tambum dipinta datai babala mayu ngagai rumah remba tetingkah undup batu lintang. Jadi penerang kesilia tau telepon ngagai lumur tu 019-818-9285 enya inai Ivan.
1: Jadi pesan ke sekali tu pesan rabat datang dari George anak Adam ngari ke anak ya inya Charles Jimbau anak George ngau isanya sati yang tak ketadu anak tau madah ke menantu ya tau ke anak ya inya Kobita anak sati yang tak ketadung tau ke dikangau ke Ina Gindu bini Jimbau Supi Ita Kobita udah nadai kena 11 hari bulan 5 hari 1 tu tadinya di niang dekat di Sungai Balamayo kena sarito yang 14 hari bulan 5 tau ke hari 4 di bilik 05 road rumah Richard Pai bakal sibuti lalu dekat dikubur pagi pagila inya 15 hari bulan 5 jam 8:30 pagi di Penam SIB Lambia. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ke ngelalan yang Kobita anak Satiang tau ke Tadung hari Kucing Luantu Batu Linang Lubau Nanga Ajau Entana ngau di Banggai Kiba serta semua ke pembelayan kena oleh dirintai di tok kenglalan yang sama belapit dipinta datai angkesah ke penusah tu. Jadi penerang ti silia tau terus bertelepon ngagai Diodora Juni berkosong 19-944-6643 tau ke Charles Jibau kosong 19-496-9990.
0: Ya, pesan ke penudi itu ada dari Michael Langgung, anak Melin, tau ke apa kaya hari rumah layuang sungai Sebungan Sebawah, pesan tu nuju ke Bamlayan di Batang Sebungan, Jalan Sebawah, Gelam, Semebak, Nsai, Sarau, Sekutan, Gerung, Sebemban, Rumah Andan, Nanga, Sepaji, Majau, Sungai Sibau, ke Bamlayan, ba Tatai, Kenyalang, ngau ke Bamlayan ba tua rumah Nadiang nang Serentang gat ngau ke Bamlayan di Kapit Sungai Babi di Marudi ngau ke Bamlayan bukai ke nak lah di sebut itu. Jadi pesan tu minta kita datang ke rumah Layuang Sungai Sebungan Sebawah Bintulu laban dekat ngetah sulit setemui entabalu ni yang kaya anak mai ke Langgung ni yang kaya anak mai ke Langgung tau ke inai jang polis kena 16 hari bulan 5 2026 pukul 9 malam. Jadi inya nak pesan kau leh dikenatai ke bawa kita ke sekali tu. Jadi udah tu lagi mai kita mendiang ke program temuai minggu tu ngau temuai kami dua inya Dr. Nicholas Jimbun.
2: Aku Donny Lan terus mendiang ke kami ba 95.7 FM.
3: Seminapa Y FM Miri.
4: Kita dia tu penuh mendiang ke geng 2P bak YFM Miri.

0: Temuai minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, namakan selama nanti yang hari 4 pukul 1 tengah hari kita bergulai dalam awak program Temuai Minggu tu. Jadi munyi kuda digerah kami doai bahpun program tu tadi kami doai bisa menerima penatai Temuai dari klinik Bandaraya Miri, Dr. Nicholas Jimbun Anak Juli. Selamat tengah hari Dr. Nama berita.
2: Selamat tengah hari yang kedua DJ. Berita amat mana tengah hari itu.
1: Nama perkara atau topik dekat dikunci kepala peninga untuk tengah hari itu, Dokter.
2: Ya, jadi topik kita tengah hari itu agak mana bagi aku lah, yang rasa penyakit darah. Okay.
3: Penyakit darah ni.
2: Penyakit darah. Banyak orang kalau meninggal tapi nak orang nak nemu nama maksud dia. Kita memang ada penyakit thalassemia lah. Okay. Jadi nama penyakit thalassemia tu ianya itu ialah penyakit genetik ti boleh hari puriah. Artinya di baksia darah merah kita minsia lah. So orang ti ngembon penyakit thalassemia tu ianya sidak ti nak ulih ngasih ke sel darah merah ti mana ataupun normal lah, yang kita panggil hemoglobin. Okay. So hari ni kini benda tu tak berlaku. Benda tu berlaku hari pada jin kita minsia. Ti nak betul ataupun salah. Dipeturun ke hari peindai ngagai anak. Jadi anak boleh menghasilkan darah merah, kita panggil hemoglobin ke betul lah. Okay. So nama fungsi hemoglobin tu. So hemoglobin tu fungsi dikena ngebai oksigen ngagai seluruh peringkat tubuh kita manusia lah. Jadi ia berfungsi sebagai transporter, transport lah semua oksigen ngagai tubuh kita manusia. Jadi ini tak ke apa tu, penyakit thalassemia tu boleh kita bagi ngagai tiga kategori lah. Okay. Kategori pertama ianya thalassemia minor, ianya pembawa thalassemia gene saja. And then thalassemia intermediate atau thalassemia major lah. Okay. So ni tak ke pansiak ti udah digagak Malaysia Thalassemia Registry 2023 lah. So statistik orang ti sakit thalassemia buat Malaysia tu bisik 8,282 ikut. Jadi negeri ti pemaduk tinggi orang ti ngembuan penyakit thalassemia hanya negeri Sabah. Bisi 2000 lebih itik kes di diikuti ngau negeri Selangor, Kedah, ngau Perak. Jadi berkini ngau negeri kita buat Sarawak tu. Jadi nanti banding ke apa tu nanti di pedak buat statistik 2023, jadi Sarawak bisi ngembuan 274 itik kes. Ti udah ada register lah. Anda anda Malaysia Registry Thalassemia 2023 tu. Jadi nanti dibandingkan dengan population kita di Sarawak bisa 2.5 million. Jadi persen berapa ikut ke bisa thalassemia ianya 0.01%. Which dia punya angka tu amat mimit lah. Jadi boleh kita madah penyakit thalassemia di Sarawak tu lagi mimit.
1: Sebedau tanya ke buka itu leban, ada tau ada penyakit thalassemia atau penyakit kira ke turun tau ke genetik tu. Contohnya apa itu nanti beranak bisa lima ikut anaknya kebarang kalian menyiko jako Melayu berapa ikut anaknya ke bisa mesti bisa tanya sakit thalassemia nya ilah dah data.
2: Ya nanti tu ya berpanggai ngau apa nya ya bisa penyakit sama ada ya pembawa atau ya thalassemia major ataupun ya thalassemia intermediate. Nya ya berpanggai juga ngau indai ya maga. Sama ada indai ya normal atau tu indai nak normal. Lagi ko cerita lebih lanjut.
1: Bisa data dia lagi. Bisa data.
2: Ya bisa persen-persen.
3: Jadi tu so tanya kedua tu doktor. Nitya kepada non tadi sakit thalassemia tu boleh jadi hari genetik atau ke hari puri apa apa itu kainai. Jadi bekani sakit atau jadi balana anak sidak tu menyiko DJ Bana ke ditanya tu tadi.
2: Kita ke pansiak penyakit sakit thalassemia tu penyakit genetik lah di puri hari apa itu kainai lah. Si ti di baik bala anak lah. So indai tak apa itu bisik ngembuan jin ataupun igi penyakit thalassemia tu dekat dipurih ke ngagai bala anak. Okey, berkeni apapun berkeni berapa peratus bala anak tu dekat dijangkit. Okey, kita ngambil ke contoh lah. Okey, nanti laki ataupun bini normal ti berkahwin dengan pasangan ti normal. Jadi 100% anak ya dekat normal lah. Okey, jadi ni bohirau. Okey. Jadi nanti persen laki ataupun bini ya ke normal berkahwin dengan pasangan ti ngembuan ataupun pembawa thalassemia, dia anak selewaya bisik risiko 50% normal. Jadi 50% lagi dekat jadi pembawa lah, pembawa thalassemia. Jadi nanti sama lelaki ataupun induk tip pembawa thalassemia berkahwin dengan pasangan tip pembawa juga, kita madah pembawa berkahwin dengan pembawa thalassemia, dia anak sedaya 25% dekat jadi normal lah. Jadi 50% lagi dekat jadi pembawa thalassemia. 25% lagi dekat jadi patut thalassemia major. Okey, itu penyakit boleh penyakit thalassemia major lah, itu major. So nanti semua lelaki ataupun induk tip pembawa thalassemia tu berkahwin dengan pasangan tip ngebuan sakit thalassemia patut major, maksudnya pembawa thalassemia berkahwin dengan orang kebisik major thalassemia. Dia 50% anak seduai akan jadi pembawa thalassemia, 50% lagi akan jadi thalassemia major. Okay. Jadi contoh kelima, anti lelaki ataupun induk ngebuan sakit thalassemia, kita ada thalassemia major, berkahwin dengan pasangan tip normal. Okay, orang meja tu kahwin dengan orang tip normal. Dia anak sedaya 100% akan jadi pembawa thalassemia. Okay. Jadi contoh yang kelas lah, pasangan induk atau lelaki meja berkahwin dengan meja, jadi 100% anak sedaya akan jadi thalassemia meja.
1: Semua induk atau?
2: Semua.
3: Semua.
2: Yang alai seringan atau ke pemeriksa sebedau berkahwin tu amat penting. Jadi nanti apa tu, melaki bini udah kahwin, tidak dekat berperiksa pun boleh juga. Sebab untuk detect benda tu, untuk
3: bisik
2: awal lah, detect awal lah. Jadi counseling boleh diberi dengan gaya bala ke pembawa ataupun thalassemia meja tu lah. Okay.
1: Lalu nama tanda atau kekelai ke dikemuan sidak terkena rampir penyakit thalassemia atau kemaya sidak tu boleh ditemu bala lutu ya kena penyakit tu dah, doktor.
2: Okey, jadi kelai-kelai ataupun simptom thalassemia tu, thalassemia tu dibagi yang ketiga jenis lah tadi, macam daripada aku tadi. Nanti ia semina pembawa thalassemia aja. Jadi sidak tu gerai. Nada yang nunjuk ke apa-apa simptom. Jadi macam kita itu lah, ya, nada yang nunjuk apa-apa. Gerai bukan kita. Tapi nanti ya apa tu, thalassemia major. Ya major ya bisik memang thalassemia, sakit thalassemia lah. Jadi sidak tu dekat nunjuk ke simptom ataupun sakit hari umur di pemadu awal lah. Hari ada umur sedak ya lagi 6 bulan lagi 8 bulan berkenyak dah nunjuk ke simptom. Nama simptom yang first yang pertama di asai sidaknya darah merah dekat kurang. Okay. Kelimpah harinya simptom-simptom lain tu simptom-simptom yang lama baru boleh lah. Contoh bentuk muka ti nyelai lah. Diulia dipedak dengan pesakit thalassemia tu. Kelimpah harinya sidak tu dipedak pucat maga leban darah merah amat rendah. Selain harinya sidak tu dekat bisik simptom baka jantung berdebar-debar. Tusah kan sebut sebab kenapa? Sebab tu darah merah rendah lah. Lepasnya sidak tu dekat daripada kuning kita, ataupun kita madah jaundice lah. Kelimpah harinya sidak tu bisa simptom bakal gentung perut, leban ketegah hati ataupun limpa sidak yang kembai buat dalam perut. Lepasnya tubuh sidak ya pedis kat mansang besai bakal kita ke normal. Anggau tulang mudah rapuh. Kalau seleta ulih senang selalu tabin lah. Jadi yang gaya pesakit di thalassemia intermedia, sidak tu dekat nunjuk ke simptom laun lagi. Selalunya mula daripada umur sidak remaja lah, 10 ngagai 20 tahun. Simptom pertama ditemu kita hanya sidak darah merah, sidak agak rendah. Tapi tak serendah sidak thalassemia major tadi lah. Rendah tu bisa dalam 7 ataupun 10 gram per desiliter lah. Tajak pihak nanti nyamak tapi sidak tu nak perlukan rawatan lah. Kebanyakan kes sidak tu nak perlukan rawatan. Tapi tajak pihak nanti nyamak tanda-tanda awal komplikasi dekat nyadi, dia sidak tu dekat diberi darah lah untuk rawatan dia. Jadi sidak tu bisik risiko komplikasi seumur hidup lah. Contoh sidak tu senang ke boleh tulang rapuh, osteoporosis lah kita mada. Sakit lemah jantung. Lepasnya kembai bagian limpa lah. Lepas tu sakit saraf tunjang belakang. Okay.
1: nyo irau gatin hina sakit terus minyak tu doto jadi kena muai kesal tu dulu kita berperinan dulu meh doto lagi kita nampu baru anda pindah ke bukai peningah laban mayu agak penerang ke cukup berguna bekau ngau penyakit talasmia ke dekat di kunci ke Dr. Nicholas senangkan tau lagi.
4: Ngena peluang tu, aku Priscilla John dekat Merit Selamat Hari Gawai Dayak ngagai semua peninga kebangsa Dayak. Kayu guru keranyamai, lantang senang nguan menua, bertujuang baka bukit, berkebun baka langit. Oh, ha!

0: produk apa tu makanan kemayuh sat besi, bigiran ataupun ya kemayuh kandungan sat besi lah, kuning telur, semua jenis kekacang, sayur daun tiap warna hijau. Okey, tajak pihak orang ke nyadi pembawa talasemia tu boleh kurang zat besi maga. Okey, nak semestinya tinggi, ia boleh jadi kurang. Jadi sidak tu perlukan rawatan zat besi. Tapi tu boleh nasihat doktor lah. Okey, boleh nasihat doktor. So, pembawa ngak orang ti sakit talasemia tu nak diasuh makai mati vitamin ataupun ati jelu atau ati jelu, ati capi, ati babi. Ngebuat zat besi itu tinggi lah. Okay. Pas sakit talasemia megak diasuh makai vitamin folic acid. Dikena mantu pembentukan sel darah merah kemanah lah. Ngau megak suplemen kalsium untuk menguat ke tulang sedar ya.
1: Jadi tu doktor nyenda berasa kita dah berujung program kita ini. Jadi nama pesan orang ngagai bala pelinga ke bisi penyakit talasemia tu doktor.
0: Ya, aku harap ke bala pendengar ulin nemu ngau silik agi lah pasal penyakit talasemia tu. Tajak pun kita jarang ni. Kita selalu dengar tapi kita nak nemu.
1: Nak nemu penyakit.
0: Nak nemu penyakit lah. Betul. Kita suah ni, jarang dengar lah. Jadi nak bakal penyakit bukai selalu kita dengar bakal penyakit darah tinggi, kencing manis. Okey. Jadi apa tu? Rawatan awal apa tu, screen awal, detect awal lah untuk untuk nak menjadikan tu jadi makin serius lah.
2: Jadi terima kasih ngagai Nuan Doktor lagi bisa tampunan itu
0: kuasa tu aja lah.
2: Nyalai peningah banyak ko aja korang kami tiga ngau Doktor Necklace Jimbon dan Julie tadi kau ngau penyakit talasemia. Jadi ya ke pemadu maneh munyi ko ya bepersatumu orang ke merambu direk ke kak jadi melaki bini mana agi dulu bepersana Doktor ya. Yang kita nyebut berkata munyi kenyamai kan Doktor yang pengerindu udah nyadi dua iko orangnya kamu tuas kenyam tuas ya
0: betul
1: ya laman udah lama jadi deh di Jepang
2: sampai jadi pentingnya dalam peringkat ya kak ya, kak jadi melaki bini yang udah maya berperasaan nemu diri sikonya namanya meja. Sikonya kira ke nama intermediate kira ke resiko boleh anak ke sakit talasemia nya sikit besar pula. Terima kasih Doktor.
0: Konseling amat penting.
2: Jadi nya tadi berita atau kebenaran ke cukup mana hari ya Doktor Necklace ngagai bala peninga. Jadi udah tu lagi kami dua IBC megak nerima penatai temuai hari Jabatan Insolvensi. Tu tadi ngena penyakit talasemia atau lagi ngena kes bengkerap tu. Jadi harap ke kita terus mendiang ke YFM Miri laban mayuh mega info ke mana ke dekat dikenatai ketemuai kami dua nangkan tu lagi. Terima kasih Doktor.
0: Okey, terima kasih.

0: Ya, habis saya baru temu ai kami doai laku kedai tengah
1: hari laku kedai sarito. Taja punting minggu lepas ne.
0: Ya. Jadi kita baru dah diperindang Ika Saiful malam agi muda atau tengah hari itu agi muda
1: agak. Agi muda tu.
0: Laban neguai ngantu-ngantu kita aku dah ngetu merarau tengah hari itu laban penerang ke dekat di kenatai ke temu ai kami doai ke nangkan ketu. Ianya cukup mana bekawa ngau bankrupt kena ikut cara kita yang lepas kediri dari Sinta Panjua bankrupt tu. Jadi yang lalu ke penatai temui kami doai hanya puan Marcella Lin
1: ya.
0: Binti Gabriel Dud ke studio tu kali kedua bertemu nah puan ah.
1: Iya.
0: No berita tengah hari tu.
1: Mana?
0: Kalau orang bajunya dah menggawai
1: tu. Dah menekan gawai dah.
2: Sama muat gawai dah.
0: Sama muat gawai. Bisa pemisi gawai tu.
2: Ambil mah lah.
1: Ambil ni. Pula kini jenis puan?
2: Pula 100.
1: Oh, orang 100 sini tu ni. Okey.
0: Jadi nama topik perkara ke dekat dikenang dikongsi kepala peningah tengah hari itu ngalih hari itu apa?
2: Okay. Keterubahnya aku meri besar terima kasih dengan gawai FM meri laban udah meri awak ke alai kami hari jabatan insolvensi meri penerang ke pasar bankrupt bakal ke sekali itu lah. Terubahnya aku madah ke nama jabatan insolvensi itu ngagai bala manyoh lah. Jabatan insolvensi Malaysia berengkah dengan opis nama opis bankrupt yang tengah sekedar ubah yang kau menjadi jabatan bankrupt Malaysia ngau jabatan pemegai harta sebedau dikelala ngau nama jabatan insolvensi kenyawari tahun 2003 nyentuk ke dia tu. Jabatan Insolvensi Malaysia nya sebengkah agensi perintah hari baru Jabatan Perdana Menteri tik ngatur serta ngatur kes bankrupt pengawak ngetu ke company pengawak ngasil gerempung atau gerempung orang gawak. Bankrupt nya sebengkah proses undang-undang tik endur nengah atur mahkamah siku-siku orang dipadah bankrupt lalu aset yang diberi ngagai ketua pengarah insolvensi ke dituju ngasil ngau ngagih ke ngagai orang timri kreditnya. Ia berengkah ngau atun tindak nitiah ke notis bankrupt, petition dari orang merik kredit ngau utang minimumnya RM100,000 tak ke peminta dari orang berutang yang pula udahnya mahkamah boleh mansut ke perintah bankruptnya.
1: Jadi itu tadi puan, berapa ambang ubah utang minimum tik kalau diberi itu tadi puan?
2: Keterubah ya subak ambang minimum ditetap ke buat RM10,000. Dainya ditikik ke ngagai RM30,000 buat tahun 2003. Buat tahun 2017 ia ditambah ngagai RM50,000 sebedau ditikik ke ngagai RM100,000 buat tahun 2021 maknya benong COVID subak lah.
0: Jadi pengudah dituku ke bankrupt namanya di bak reta tengkira individu ke dituku ke bankruptnya dah puan.
2: Semua reta tengkira yang kawam ke kereta sedaya tanah, rumah, bangunan, saham, duit simpan, insurans, barang kemas ngau tik bukai nadai berbayar dekat dipegai ketua pengarah insolvensi nyadi ke pentadbir reta sidaknya. Tajak pihak bisi sekedap pengecualian bakal barang asas ngau rumah ngau perengkah kerja tik berga baruah. Dalam perkara berketuk pengawak ketua pengarah insolvensi ukai semina nyaga orang tik bankrupt tak megak nyaga hak sidak kemerik kreditnya.
1: Oh, jadi itu tadi apa nama batang implication pengudah orangnya dipadah ke bankrupt tu.
2: Orang ke udah bankrupt nak uliah mangkuk sekedap pangkuk pengawak bakal ahli parlimen, hakim, pengarah bank tak ke ahli konsil kandang menua. Sidak megak ditagam menjalai ke pengawak dagang serta pansut ahli menua tik entik nadai pemendar.
0: Lalu klaim perinya nama ke tagam bukai bak orang ti bengkrap dah puan.
2: Sidak mega nak tahu nya di pengarah company, nak tahu nya yang kontrak dagang ti ada notis, lalu nak tahu bekerja ngau pangan ngau kabam layan sidak yang nyemak kena ada pemendar dari jabatan insolvensi lah.
1: Jadi nama empat bengkrap ngagai siko pengerja pengawak perintah tu tadi puan.
2: Enti bakal orangnya bedau dilantik, bedau di ambilnya di civil service. Sida yan manti, sida yan jatuh bankrupt, sida yan nakkan uliah nya di civil service nya. Laban sida yan memang perlu melalui satu nama kita nya bisi
1: notice, well, okay?
0: Bisa tapisan.
2: tapisan kebankrupan sida nya dia tu lah. Tapi bagi sida yang udah bekerja civil service nya tapi di jatuh bankrupt, maya sida benong kerja, sida tahu kena hukum disiplin laban ketugal berutang ti balat lah. Maya sida ya pengudah sida pincin, gratuity ngau pincin uliah dituntut oleh ketua pengarah insolvensi kena mayar utang sida.
1: Utang sida.
0: Oh. Lalu bekeni ke dekat mansur ke dire-re bankrupt tu dah pun.
2: Cara maksud ke diri dari kebankrupan bisa empat titik. Ianya pembatalan dari mahkamah, pemansut mahkamah, certificate pemansut ketua pengarah insolvensi, ngau pemansut automatik pengudah 3 tahun ngau sekedar syarat yang sudah ditetapkan. Ngau start tahun tu berangka hari tahun 2026 tu bisa siti agi cara baru ke kena sidak yang maksud ke diri ianya dikumai pelepasan fast track.
0: Oh. Jadi berita mana yang lagi ingat-ingat nama utai kena kumai pelepasan fast track tu.
1: Oh, jadi ulih puan nerangkan nama reti penglepas dengan sijil pengarah besar insolvensi tu.
2: Sijil penglepas ketua pengarah insolvensi nitiah ke ketua pengarah insolvensi dikena ngelepas ke orang ti bankrupt dari perintah bankrupt. Pemansut tu dipegai dari kategori orang ti utang mit inya baru hari 50,000. Kesnya sudah dipejalai ke lebih hari 5 tahun lalu nada perintah mahkamah atau ke proceeding mahkamah ti benon dipejalai ke maya sida ya melepas ke dirinya lah. Orang ke bankrupt baru umur 40 tahun dan utang sida ya baru daripada 200,000. Penjamin sosial, orang ti bankrupt ter sakit kronik, orang ter OKU disah ke oleh sida Jabatan Kebajikan Masyarakat lah. Orang tuai ke berumur 70 tahun ke atas, orang ti sakit mental kena uliah ngatur dirempu, ngau orang bankrupt ke udah nandai.
0: Halo, bakni ngau pengelepas automatik dari baru section 33C Akta 360 tadi dah puan.
2: Penglepas automatik retinya bakal orang ti bankrupt dekat ngelepas ke diri pengudah 3 tahun dari bulan sida yang nganjung penyataan hal ehwal ngagai Jabatan Insolvensi Malaysia. Ngau syarat sida mesti ke nitiah bayar ti udah ditetap ke nganjung penerang penatai permisi ngau belanja tiap 6 bulan tang agi tau kena bantah hari orang kemerik kreditnya galah tajak sida edah mohon untuk pelepasannya.
1: Jadi to tadi ulah nuan nerang ke ngau silia agi bekawul ngau ke diberi kelala tahun tu ianya pelepasan fast track tu tadi puan.
2: Pelepasan fast track nya siti ari polisi peluang kedua kedekan ngau kami polisi peluang kedua 3.0 kenyadi inisiatif dari Jabatan Insolvensi Malaysia tengemerat ke orang bankrupt kena ngelepas diri dengan cara sekedar kategori baru kategori yang barulah.
0: Jadi sebenarnya kita tiga namparan aku jangka gitu puan menggawak kita ke sekali itu ngambil ke nak kelalu tengah ngirau gati dengan kes-kes
1: bankrupt bankrupt. Kebola DJ bananyo kesal ni ngau teh bekanya.
0: Aku dah kan ngecia mai Sarawak aku sayang arenya ada counter sida ada. Tapi nak ku semangatkan apa ana. Okey, jadi kita berperina dulu datang lagi pulai baru ninga ke ranau kami tiga.
3: Oh ha, selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantang senang nguan menua ari aku DJ Fast Media FM.
4: Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Ngagai semua peninga YFM. Ari aku, Arina.
5: Hai, aku Elma. Aku kemeri selamat lintu hari gawai. Ngagai semua peninga YFM Mary. Gayu guru, geranya mai. Oh, ha.
6: Apu.

0: Ya, nada kau ngau cuti dua hari aja.
1: Dia cuti dua hari aja. Sino mat ga sina ya.
0: Mulai dewai ke mulai gawai dewai ke tajak lagu.
1: Tanya cuti dua hari aja. Kira kena pulai
0: minya. Sharing pit mimin ya. Oke, okay. Jadi nampak baru meranda kita tiga to apa na. Jadi oleh non berkongsi kenapa kita gerati yang mana kau orang bankrupt dilepaskan dengan fast track di charge atau ke nama pelepasan fast track tu tadi.
2: Okey, bakal ke depan dah tadi kami bisa tahun untuk bisa pelepasan melalui fast tracknya. Bisa empat kategori yang ke baru di yang layak untuk minta pelepasannya lah. Bakal kategori apai indai tunggal, peminjau dagang mikro, mid, ngau tengan pemesai, mangsa tipu, ngau pembeli rumah projek di tebengkalai.
1: Oh, jadi artinya orang ti bankrupt ti masuk dalam kategorinya dekat automatic kurang layak minta bantunya tadi.
2: Ya, nanti orang ke bankrupt dah dalam kategori ya ke depan dah tadi, ya bisi ditinggi prasyarat ya ke ngasuh sidak ya layak lah, ya ke terubah sidak yang pukesnya mesti diperjalaikan tak kurang hari 5 tahun hari pengudah ya dijatuhkan bankrupt. Ngau kedua, kes bankruptnya nada di pansi atau ke proceeding bak kes mahkamah yang sedang berjalan lah. Tajak pihak nanti nyemak bisi bantahan dari orang kemerik kredit maya sidak yang minta pelepasan fast tracknya tadi. Jadi automatically ga pelepasan permohonan sidak ya tadi akan terkeluar dari proses fast tracknya tadi. Jadi akan diproses di bawah section ke 33A ke terubah tadi lah.
0: Oh. Lalu begini ke jabatan insolvensi nentu ke orang ti bankruptnya masuk dalam empat kategori besar lalu layak minta fast track pelepasan fast track tu tadi apa?
2: Lebih orang ti bankruptnya minta negah pelepasan fast track tu orang ti bankruptnya mesti nganjung dokumen ti nyukung peminta. Bahkan ti sidak ya minta hari baruah kategori apai indai tunggal dokumen kedeguna sidak ya. Salin penerang penatai pemisi, slip gaji, declaration sumpah penerang penatai pemisi enti bakal sidak yang nadai slip gaji, surat tikah, surat sara atau surat pemati, surat pengada anak mit, perintah nyaga anak mit, ngau declaration enti orang bankruptnya udah sara tapi seduaya nadai dokumen rasmi. Nanti untuk kategori kedua ianya peminjau dagang mikro, mid ngau tengan pemesai, bankrupt mesti nganjung Suruhanjaya Syarikat SSM ngiga tau ke salin lisin dagang serta sempekat pinjau bankrupt ngau institution keuangannya tadi lah. Bakal kategori ketiga mangsa scam, mangsa tipu. Dokumen kada perlu adalah salinan report polis sidak ya, ngau dokumen ke benua dipansi oleh sidak polis, ngiga hasil proses CCID MIL PDRM, baka proses nombor telefon, nombor akaun, nama company kenipu ngena portal rasmi sidak PDRM ya tadi lah. Baka kategori keempat ngau waluran ti bankrupt jadi pembeli rumah projek terbengkalainya, bankrupt tau nganjung dokumen, sempekat nyual ngau beli rumah antara bankrupt ngau pemaju, ngiga company SSM company-nya tadi, sempekat antara bankrupt ngau institution keuangannya, ngau salin report ngagai tribunal pengguna tau ke report polis.
0: Aku tertarik hati ga ngenang nama tau baka kes rumah ke nak temu terbengkalai tu tanggungjawab korang ke pembelinya bengkrap ke apaan berkenai kau?
2: Iya, laban rumahnya loan sidak ya sudah diproses tapi rumahnya lalu bedau temu. Jadi tetap sidak yang pulonnya kena putung Tapi at the same time si Daya bisik ngai mayar.
0: Laban si Daya maya free masih Daya.
2: Laban rumah nak tembu si Daya gabe nyewa bak bukai. Jadinya double cost si Daya bani. Kapan ujung-ujung si Daya agak kena nampung penusahnya.
1: Ya betul.
0: Lapa penusahnya nak dilempai ke ngagai ya ke peminjam tak ke orang ke merek kreditnya contoh mereka banding bahkan orang ke institution kena merek jalai duitnya aku nggak nyadi ke undang-undang
2: bukannya buat nggak nyadi kan ya
0: kasih ke orang ke beli rumah nak temu ini orang yang tuh ya katanya
1: nanti rumahnya baru temu reti yang tiba kontraknya atau agreementnya desain nanti 10 tahun tadi tangpai temu rumah cira itu tetap bayar dalam masa 10 tahun yang tadi
2: ya betul
1: akai nyambak madai saya namun itu mayo gekes bukannya ini puan
2: pasar rumahnya lah pasar rumah pasar mansa skemnya lah yang paling mayo dia tuh
1: Oh, jadi tu tadi bukan ni orang tip bankrupt boleh minta dilepaskan dengan fast track tu. Dan nyakati orang bankrupt patut ngelatai ke diri pampang tip pemaduk semak tu puan.
2: Nanti dengan pelepasan fast track tu mesti dipinta dengan online dengan portal rasmi Jabatan Insolvensi Malaysia ianya einsolvensi.mdi.gov.my. Lalu buat dia sida boleh minta kategori ke de antara empat kategorinya tadi serta nganjung dokumen ke nitiah kategori ke dipilih sida ya. Barang sida bankrupt ke bedau kalak datai ke opis dilalau ngambil ketekalannya datai ke Jabatan Insolvensi awak ke ngatu kesnya ngambil kerjasama ngau jabatan ba ya ke semak lah nu sida ya.
0: Lalu bahkan ni orang ke bankruptnya boleh namu pejalai sekali ke peminta sidanya sudah diterima atau ke bedau dah bahkan ni kan puan
2: bala bankrupt patut merasa pemutus hari siti-siti hari lah laban semua keputusannya akan dalam website ke nu sida ya memohonnya tadi nu sida ya minta pelepasannya tadi. Nanti bisik query hari jabatan sida ya perlu nyawat dalam tempoh 3 hari. Danya dalam sistemnya ia akan madah ngagai pasal pemutusnya dalam tempoh 36 ngagai 39 hari kerjalah. Surat pemutus dekat dikeluar ngagai orang ke bankrupt pengudah pemutusnya digagak. Nya alai amat berguna ngagai orang ke bankrupt bisik datai serta madah ke alamat pemaduk baru ngambil ke surat pemutus pemintanya uliah diterima sida ya. Baka sudah disebut kami tadi lah bala pemiutang pun agi uliah ngobisik hak untuk sida yang membantah pelepasan yang ke diminta sida.
1: Diminta tadi ya. Oh jadi nama cara dikena nyeliah ke kita hari bankrupt tadi puan.
2: Antara cara ke kena nyeliah ke dirinya melanjang nitiah ke pengulih dirimpu
1: ya.
2: Ngatur undang, utang kita yang ngau pintar berjimat sebedarnya yang sempekat ngena kad kredit ngau berjimat datai ngagai mahkamah nanti dikangau serta ngatur semua utang ngau orang kemerik duit serta nanti bisik pematut lah.
0: Jadi kena ngujung kerana kita tiga tau puan jadi minta nibar ke Jako Lalau ngagai bala peninggal tau.
2: Okey, kita tidak patut seminak mendiang ke orang ketiga atau ke sumber ti tidak boleh dikarap. Penerang ti tidak tahu dikarap asuh orang bankrupt nyeliah ke diri serta ngai datai ke Jabatan Insolvensi ti pemandu semak. Jabatan tu ngelala orang ke bankrupt ngambil ke datai ngau lengkas ngagai jabatan tu laban ngau penatai serta kerjasama kita, kita bisik dekat bisik peluang dilepas dari status bankrupt jemaah hilap. Bankrupt ukai ya belamanya. Nakak bulan Disember 2025 sarinya Jabatan Insolvensi Malaysia udah masuk ke lebih hari 380,000 kes dikena merik peluang kedua ngagai orang ke bankrupt nampak hidup baru kena meh peluangnya untuk angkat baru nanti kita bisik tanya tau ke pengirawati tiba kau ngau kes bankrupt kita tau datai ngagai Jabatan Insolvensi tersama tau ke ngelamat ngelawat web mdi.gov.my.
1: Oh, sikit siti topik tu cukup mana sari tu asyik topik tu asyik cukup fokus malam malam ningat pun nyurinuk ningat ke dekat dikongsi malam-malam temuai kita serta ne jadi mana
0: ba mirai tu di ni office kita ada pun
2: tingkat 11 Yulan Plaza ada.
0: Tau dah tak kira mandi bisa utai ke nak ko pengi dua pakai time ke lebih ke munyi ko kita tiga tadi kita tu meli utai teh nya nak temu pak ke lebih ke baru mah nyung ujung ketua ke nya de caso ra bengkrap dah.
1: Iya betul.
0: Au nya de terima kasih sekali lagi kawan nuan oleh limpang kita puan nah.
2: Sebenarnya aku kira ke promo jabatan galah. Kami bisa ngau muka booth ba Sarawak ku sayang ba Bintulu hari 22 ngagai 24 Mei lah. Minggu baru lah.
1: Minggu baru ni.
2: Arab ke bala-bala ke Bak Miri ke belah-belah Bintulunya. Sampal dah time eh.
1: Anak malunya.
2: Anak malu bertanya aja. Dah time masalah.
1: Iya. Yeah.
0: Bisa bisa main oleh-oleh kita kian ba counter kita lah.
2: Bisa ya.
0: Di Miri kita nak main oleh-oleh kita semua.
1: Nanti bisa kak kunungan ke Bintulu kian ni.
2: Arab masa mungkin.
0: Terima kasih ke beritanya tadi. Terima
1: kasih Puan ngau asistennya Sarito.
2: Terima kasih lagi kita.
0: Okay, jadi udah terlagi bisa gak temuai nasi kok agak datang lagi.
1: Iya, dua pun sama dua ikut temuai lagi program ruai kita lagi.
0: Okay.

Kitai Nimpian hari 4 berengkah hari pukul 2 ngali hari nyentuk ngaga pukul 2 setengah ngali hari. Begulah hingga temuai buat program Ruai Kitai diulih merik cakup perangsang ngaga Rabah Nembiak kemai hari. Semina buat YFM Miri.

0: kali daging agai bala peninga kita sarito nyu kelut kami duai DJ Bana sarito nyu laku mat kunti kami duai ne. Okey, jadi temuai kita sarito jadi siapa temuai kita sarito bala peninga kita terus ngelawak ngai Facebook Biri FM kami sarito siapa temuai kita yang minta duai madah ke diri dulu mikrofon test dulu guji ke dulu.
1: Hello.
0: Okey, jadi ya, ulih mata ke diri dulu. Temui kita nyu peluh-peluhan eh, temui.
1: Tak glowing ni ke bukit.
0: Oh, ni ke bukit ne. Kira ke jalan kaki me tadi ne. Okey, jadi minta mata ke diri dulu. Siko kele yang kita yang siko kumang. Okey.
1: Okey, terbaya mereka. Ko mereka selamat lemai serta mereka salam tepi masa nuju DJ Brenda. Pemega nuju bala peninga mayu. Nangi rasa apa-apa lah. Okay, keterubaya. Terima kasih lah, sudah menjemput aku ngomong miku ke konti baga kelemai to. Okay, keterubaya. Aku mereka memperkenalkan diri. Nama aku nama glamour DJ.
0: Tahu nama glamour okay. Uli.
1: Okay, nama glamour lah. Okay, nama aku nama aku kamamatnya Richmond Kulih anak kata. Aku lebih dikenali sebagai Kulih Mon lah. Okay, baga spetto to inai kula. Okay.
0: Okay. Oh, batu dulu ne. Kira ke kurang
2: haus.
0: Okey.
2: Okey. Selamat ngale hari nuju semua bala kita. Kelebih age. Aku memperkenalkan diri aku. Nama aku Punai Anak Langgung. Dikenal sebagai nama glamour aku Pina Kata. Dapur Pina Kata.
0: Oh, Dapur Pina Kata. Oh, okeynya.
1: Dapat
0: posternya aneh. Okey. Jadi kira ke nama tu kengempu dagang tu tadi. Kira ke dua ini.
1: Ya.
0: Kira dua ini. Jadi hari tahun berapa udah nama tu Dapur Pina Kata tu udah ditubuh ke tu tadi.
1: Okey. So untuk penerangan lebih silat lah, aku SMP manager lah PL RT. Dapur Pina Kata tu sebenarnya ya lama sudah terwujud sebenarnya.
0: Okey.
1: Tanpa orang luar lah. Selain daripada kita tempoh close friend.
0: Iya ya.
1: Lama sudah sebenarnya ada Pina Kata untuk ditubuhkan. Cuma yang sampai dikenali ramai. Sampai dikelala bala mayu kita pun sampai nemukan cara ketika posting untuk dagang.
0: Iya.
1: Akhirnya tak ada. Dapur Pina Kata tadi ditubuhkan daripada tahun 2023. Keterubahan ditubuhkan 2022 keterubahan ditubuhkan Bak Belaga.
0: Bak Belaga.
1: Iya, ia berkembang pesat Bak Belaga. Dia tadi pindah ke Nuka Side lah. Nuka Side daripada Belaga. So cuba muka cawangan kita Bak Sibu Jaya lah.
0: Bak Sibu Jaya.
1: So bakal kena kenal, bakal kena pedak bala mayu ke detok lah. Bisa antara peninga bala peninga, bala ke bisa tamat live lah ke medak. Bak page Pina Kata. Occasionnya Dapur Pina Kata Bak Sibu Jaya. Ya okay kedirik lah macam kita kena madah ni. Koperasi empu franchise teh ia bergabung ngau tim bukai. Site utama ya tadi ialah Tuan Corner. Owner yang Nancy lah.
0: Jadi kita reti ya. Reti ya kita mahu share partner lah
1: berbisnis dengan dia. Macam koperasi franchise berkenyak lah.
0: Oh okey, baru ku nemu tu tadi. Hanya di hari Belaga dua ya pindah ke Sibu Jaya ni tu. Jadi pindah ke Sibu Jaya tu tadi tahun ke berapa? Tahun lepas.
1: Tahun terubah lah.
0: Oh tahun keterubah. Yeah. Oh okey, jadi kini asai dua hari Belaga ke Sibu Jaya tu tadi. Bekeni asai pengau berdagang tu makin ke depan makin mayu orang kelala bekeni ya. Kita minta mem punai kita madah ke bekeni proses sepanjang pengau dagang dor jalai tu tadi.
2: Dalam pengawat dagang aku bakal ke dia tau lah hari subak sampai dia tau aku dikenali ramai orang dia tau. Aku dia tok nyo maju ke depan. Nyo nak tenggelam mai orang lala. Makin aku keluar makin ge orang mai ngelala aku.
0: Kira rezeki lah.
2: Rezeki lah nya, rezeki tahun aku tahun 2026 tok lah. 26
0: tok. Sigi amat leman kita yang ngadu pun berdagang tu. Perlu mayo dikelala orang nanti kita nak di kuni orang nganjung mua kita itu nak nama orang kita ini nama pokok kita sebenarnya. Okay, jadi tu tadi anang umai pengok berdagang aja balap ringas tuai bisik kena selampai nikit konti tu nama selampainya lagi aku nanya nama itu yang bisik ngau pekit tu asaiku
1: yang kau bisik
0: jadi ulis tuai pandah ke diri hari ini pernah tes tuai sebenarnya
1: berkeni buat penatai asal.
0: Iya, tahu.
1: So, kau mewakili kami doa lah. Okey, keterubah ya tadi. Penatai asal kami doa mami. Ari kapit.
0: Kapit. Orang kapit. Jauh mah tidak kemiri ne.
1: Jauh. Udah ya tadi. Lama parents ku, mami ngau mendiang didi. Memang gawak bawa belaga. So kami sebagai adik-beradik segi membesar belaga. So bisnes mula dari belaga. Dan ya tadi cuba berpindah rezeki lah. Pindah ke Sibu Jaya. So parents beli rumah Sibu Jaya apa semua. So banyak lah cuba nguji market. Ya, buka market Sibu Jaya pun dia tahu market dah kenal, dah ditemu
0: ayah. Iya, aman.
1: Why not kita try lah, try market. So far tu dah berjalan 2 bulan. Syukurlah.
0: Amin.
1: So berbalik kepada ketempo soalan tadi ni. Atai penasal Sigi Ari Kapit. Dan menetap dia tahu. Memang dah officially menetap buat Sibu Jaya.
0: Buat Sibu Jaya. Laban tidak perhati ke nama tu tadi. Laban balap ringan kita tentu ya hari ni tu itu nama tu dapur pina kata tu tentu ya orang kat nemu nama ke buah bisnes nama bisnes tu pina kata laban penatai asari kapi tentu bisi jalan cerita tadi ni boleh seduai nerang ke nama reti pina kata tu tadi
1: Utai tu tadi juga ke mana ni ngecek ke balam yang lebih terang sebenarnya tadi semua tidak agak mami memang berasal daripada aku dulu. Idea daripada aku bincang antara
0: banyak PA dulu.
1: Ya, betul. That's why okay, aku kadang-kadang aku mewakili tak. Lepas tu gagak ya tadi memang berpun daripada aku.
0: Ya.
1: So, kewujudan sebenarnya pina kata atau sebenarnya nama glamour mami Punai dikenali orang sebagai Pina. Dia tahu yang dikenali sebagai Punai.
0: Okay. Nama kebuahnya Punai kan
1: ya. So that's why Pina ya tadi udah main lala deh. Sehingga dia belaga tanya dari dulu deh. Pina adalah nama mami. Ya kata tadi is kata nama menyang didi deh. So okay. Kita iban biasa lah bakal Jackson. Jisoo bakal Jennifer. So nama kata yang tadi kata.
0: Nanti diperhati nanti aku kemenda poster dan ini bakal pina kata enggak. Jadi pronunciation yang tadi pina kata lah.
1: Lepas konsep dapur pina kata tu tadi yang mengekalkan tradisi ataupun generasi Iban. So why not kita ngekalkan pronunciation-nya? Maka Iban. So ini kita makai why contoh soalan. Dan apa pina kata?
0: Ya. Okey. Jadi ngarap ke penerang tadi diberi ke dikungsi kita pertemuan sarito tadi ianya dapo pina kata. Ngai ke orang sarok kumainya baka bangsa sidak semenanjung dia dalam bangka. Nyanyu i lah. Ya, jadi nuan barang bisi nyadik. Tapi apa ikut kita semua deh?
1: Kami nyadik bisi tiga iko.
0: Ya, okay.
1: Aku anak kedua lah.
0: Tengah-tengah sikit kerja ya. Tengah-tengah sikit mayu. Mayu bunga.
1: Kerja lah. Aku anak kedua. Ketuai abangku. Itu ya India lah. Memang kau jauh. Memang India ba Chennai.
0: Chennai.
1: So kompos iko ketiga adikku ke Indo. Dia kawa ba Singapore tapi dia tok menetap ba JB lah.
0: But JB.
1: So nya ada that's why aku
0: nyu jauh-jauh magang.
1: Jauh sida ya. Lama-lama that's why business pakai bisnis mami memang coba 50% lah. Dia tu memang totally aku rasa 100% memang aku yang join handle.
0: Ya.
1: 100% semua bisnes saya lah.
0: Jadi sebenarnya kita nampun baru randau kita. Nyu dah berasa nyu dah nyu 12 minit sudah berandau tu ne. Udah tu lagi kita dekat mening ke nama tu randau doai. Nama selampai kena doai tu. Nama lagu peminta doai ya. Lagu gawai uli ha.
1: Lagu gawai. Mm. So betul angat lah ni. Betul angat. Mana lagu ranjak-ranjak ni?
0: Iya betul. Saya ku bisi lagu nampun lah.
2: Sino banyak lah olehnya.
0: Sebenarnya aku kan main lagu siapa tu sebenarnya. Lepas kita temuai kita istari tu kuliah kita itu sebenarnya siku penyanyi. Ujian mana ke lagu baru ke dipansun atau untuk tadi?
1: Okay. Ya memang betul pada DJ Brenda. Aku pun dalam setahun tu dah lagu tu dah official setahun lah lagu tu.
0: Oh dah setahun
1: dah. Sudah. Lagu elok. Tajuk tadi Semina Enam Mensia.
0: Iya Semina Enam Mensia. Siapa ke gagak leka lagunya?
1: Tadi yang anak anak orang panjai yang bu page anak orang panjai. Sudah nyata tadi music tadi yang Malaysia music semua memang 100% daripada TNS Enterprise
0: Enterprise. Iya iya.
1: Yang nyata Tony yang kabi ngau bini yang sekali.
0: Memang
1: ada Tony kabi lah sama sedang Tony usahnya
0: kak. Ya, laban aku ke nama madai laban ku bisik nebah ke lagu tu sari nyamai kami Ninja Sarawak. Jadi kami sepembanyai Ninja Sarawak nyebegau kasihan madai DJ B kurang. Semina anak mensia. Jadi jadi leka ke kami berjakut sepanjai Ninja Sarawak tu. Iya, ya. Kena kami betul ni begagai ni lagu tu.
2: Ya, cun mana je lagu yang Semina aneh mensia. Minyau menua selalu.
0: Iya.
2: Cun mana lagu ni?
0: Iya, betul. Okey, jadi kita yang merinang lagu hari Coleh Mon, betul lah? Coleh. Coleh. Coleh. Coleh Mon. Ini lagu diberi nama Semina Anak Mensia. Boleh kami segulai?
2: Sejalan.
0: Iya. Yeah.

0: Nimpian hari 4 berengkah hari pukul 2 ngali hari nyentuk ngagai pukul 2 setengah ngali hari. Begulah hingga temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup ransang ngagai Raban Miak kemai hari. Semina buat Wayak Family.
1: Okey, jadi begulai baru program Ruai Kita hari itu anda berasa sudah 20 minit limpas jam pukul 2 ngali hari. Jadi hari itu begulai ngau temuainya Puan Bunai ngau kuliah. Betul kah kuliah? Betul ni. Ngai ke salah sebut aku coleh me kuliah lagi. Okey, jadi tok tadi randau ke kedua tu inya bekau ngau selampai dikenak seduai menyanda tu tadi. Tentu orang kena mu nama dipeket ngau seduai tu ne. Okey, jadi ulih seduai tok ke madam dulu. Okey. Madam dulu nerang ke nama selampai ke dikenak atau ke search dikenak madam Sarito.
2: Okey. Terima kasih DJ Brenda. Okey, baka sas dikenak aku dia tok inya aku siku duta kumang endai urang.
1: Wow, duta kumang endai urang yo.
2: Duta kumang endai urang. Jadi ditok aku kak madah ngau kita anak aku.

0: Kita tahu follow Facebook ya, Colemon. Colemon oh. And namanya ko DJ Brenda
1: mai saro aku au.
0: Kita tahu follow ya maga RK Tito ya. Oke. Undi meh dia.
1: Iya, betul.
0: Sulung-sulung ke dia.
1: Iya, okay. Jadi apa ko mayo ora nemu tema yang warna oranye tu tadi. Kena bilangnya tadi, amen.
0: 11 hari bulan 7 2026. Abak Miri. Abak Miri. Aku mudah malu. Mu Abak Miri. Oke, ulang lagi ya.
1: Asik ko ngau ko. Iya. Nyukup penyanyi kita itu, ne. Jadi tu kira nuan tu duta tahun lepas ke tahun tu tadi?
0: Duta tahun lepas 2025.
2: Oh, 25-26 lah.
0: Kira ke duta 25-26 lah.
1: Kira kontrak setahun.
0: Kontrak setahun.
1: Jadi bila ke paketnya diatur tahun lepas?
0: 9 hari bulan 7.
1: Oh, 9 hari bulan 7. Iya. Oh, kira ke bulan 7
0: berapa ya, paket semua, tonnya? Iya, iya, iya. Memang kan 6 bulan ujian.
1: Ujian. Ya, okay.
0: Ya, 6 bulan okay. Ujian.
1: Oh, 6 bulan ujian. Okey. Jadi tu tadi puan lepas orang ketemu nama ke buah tema paket tu tadi warna oranye tahun tu.
0: Lagi ya nyawa soalan.
1: Okey, boleh. Okay. Tentu ya bisi lepas warna oranye tu paling cabal.
0: Ya, tema sedak ya. Okey, warna oranye.
1: Lepas warna oranye tu nak semua orang boleh masuk bak tubuh kita lah. Ya. Tentu ya bos-bos kita kengatuannya tema warna oranye tu tentu ya mencabar lah. Tak pernah orang semua orang kat warna oranye.
0: Ya, anak-anak semua.
2: Tak? Okay. So, menyokong DJ Brenda tadi. Boleh ke tersawat ya? Tanya ya. Nama kuat paket tu tema yang warna oranye. Bakal paket ke sampai datul bos kami tau tiap-tiap tahun tema yang sikit berubah. Bisa empu idea dari empu lah nama kuah yang memilih warna oranye. Ya meh bakal tahun lepas contoh tema tahun lepas retro and
0: memang retro.
1: Retro. Retro 90-an.
2: Ya. Bakal tahun tu tadi ya milih warna oranye.
0: Tema warna oranye.
2: Bakal bala-bala temuai kelatai 11 bulan 7 hilap babin dulu. Kena ajak nama-nama gare-gare warna oranye.
0: Full oranye.
1: Full oranye.
2: Buat dek kak warna oranye tau.
1: Buatnya mesti warna oranye. Mesti
0: suka. Eh dia derempu.
2: Mayuh award malamnya lah.
1: Malamnya ya.
2: So kak penerang ngasih lihat tadi. Tau follow atau ke add Facebook aku Colemon Colemon bisa gambar kumpul dia
1: apa dengar balap ringa buat mesti warna oranye bulu mata warna oranye bulu mata saya kocat warna oranye sekali saya Oh, jadi kira ke nyak kreativiti buat
0: masing-masing.
1: Ya, betul. Laban tu kena ke nunyi kurang, ngorang ramai deh. Yeah. Laban bila nanti bakal pengok bakal tu makin kita mayo, makin ramai nak berasa ke pengok nyu nak habis ne. Yeah. Jadi dah tu bulan 5 nyu nak berasa 2 bulan lagi. Yeah.
2: Jadi ke sebulan ah. Nanti mutong bulan tu juga kau.
1: Nyu ke sebulan.
2: Bulan depan kita nyu gawai semacam kau
1: kan. Amat
2: dah berasa.
1: Okey, jadi koleh tu tadi kira ke finalis ke baru tahun tu ne. Jadi ulian nonderang ke nama 6 bulan munyi ko mem tadi bisi 6 bulan
0: ujian.
1: Kertas kerja.
0: Kertas kerja punya 6
1: uji,
0: bulan.
1: Uji nerang ke kendi proses tadi.
2: Ya, sangat punya proses. Okey 6 bulan lah sebenarnya 7 bulan.
1: Oh yo.
2: Hari bulan 12.
0: 7 bulan. Ya, mai sidak ya hari bulan 12.
1: Hari bulan 12 sudah.
0: Sama.
2: Kebenaran tadi lama dah aku sikit ke bisi julo ati kena pikir. Tengah tadi sampai ready sih ke agak sih aku mengenali certain event. Nama dia tujuh tidak kau berpikir ngaga event to. Dia rasa dia uliah dia cuba analisis lah.
1: Betul.
2: Dia aku kait tenganyo direk. Okay, aku kau berpikir ante mana ante ala nak.
1: Oh, ya betul. Ente ya alalang mana di bawah ngau
2: tu. So kita nemukan di jalan bertemu ne. Bapa budget apa semua kena kita
1: beradu. Betul.
2: Ante di sponsor semua orang.
1: Nah, awak ya kira ke rezeki ya
2: tanya. Ante kita nyabu mana awak. Nampak tadi sehingga ngalah sabung lah.
1: Iya, seminak kami doa aja nemu.
0: Iya, kita derim pun nampak, derim pun nyabung.
1: Iya,
0: kita aja nemu.
1: Laban punya ko koleh tadi, laban kita beranjung ke menurut sabung. Okey, seringit nur ini.
0: Okey.
2: Punya ko boleh kepada tanya DJ tadi. Tempoh 7 bulan

0: ukai yang singkat dan ukai yang mudah.
1: Betul.
0: Mayuh liku-liku cabaran dari kakak. Apa tas setiap bulan, setiap hari di kakak.
1: Setiap hari, betul.
0: Bala-bala organize memang tidak ya sangat-sangat proper untuk ngadu pengawak.
1: Iya.
0: Daripada meja dijual. Meja ukai sikit 20-30 itik.
1: Iya.
0: 133 itik table.
1: Apa?
0: Dan
1: bergetar pintu lumayan.
0: Ada sana DJ ni nanti nyebut berapa ikut finalist ni?
1: Uleh-uleh.
0: Dalam 25 ikut finalist.
1: Apa?
0: Bisa kategori, dikit-dikit kategori. Kategori kumang. Kumang ini orang, ngoklim. So semua contestant dalam 25 ikut. Semua 25 ikutnya dipertandingkan. Petas pertama sidak ya kami tu. Berjual ke meja.
1: Berjual ke meja. Oh, jadi tiga kategori tu tadi. Tiga kategori pemenang atau ke tiga kategori sekaligusnya?
0: Bekenin.
1: Ya, bakal leban bakal pekit ini orang tu tadi. Kira-kira ke kategorinya kediri ni. Ya nak bercampur.
2: Kediri nah.
1: Jadi ini orang tu tadi.
2: Kediri.
1: Price kediri. Kumangnya price kediri.
2: Ya.
0: Tapi berbuat ke 25 itik. Berbuat ke table-nya memang
2: berbuat ke table-nya. Tapi table-nya diperbuatkan tiga kategorinya.
0: Yang atas pertama atau
2: atas pertama untuk kita tiga kategori.
1: Tiga kategorinya tadi.
0: Sebulan je.
1: Sebulan
0: semua balap, semua balap finalis. Nampak ke
2: meja.
1: Meja.
0: Meja mula subak. 80 ni. 70.
2: Mula buka 80.
0: 80 table.
2: Request baru 20.
0: Request baru temuai.
2: Request
0: baru pengajuan pun yang nak suka ting agak. Yang bisa pro in court.
1: Iya betul.
0: Boleh kena atau cukup kena ruang. Sekutat kena.
1: Saya ku gempak ngau oyen mayanya ni ngau balak oyen kengena oyen mayanya.
2: Ramai sama sampah datang.
1: Nanti nenek penanggul ulih kulur ni lah. Lah jauh kenyanya.
0: Sejam setengah. Sejam.
1: Ya amat kenyanya. Jadi ya, jadi harap ke balap dengan kita boleh nyukung koleh ada kak ngau paket bila ni tadi
2: 11 hari bulan 7 2026.
0: Abang bintulu.
1: Abang bintulu.
0: Mesti lihat tau follow kumpul Facebook boleh mon. Dan tadi kumpul TikTok RK tau type je
1: RK. Jadi kira ke 2 bulan lagi hanya nak berasa sebulan.
0: Bulan 6 prepare 100% prepare well.
1: Wow.
2: Semua dah prepare magang.
1: Dah prepare magang. Jadi
2: bulan 6.
1: Jadi harap ke bisik sangkut ne. Laban tu udah jadi duta. Tentu ya ke Mike.
2: Nak mustahil.
1: Mike tata generasinya tadi.
2: Generasinya tadi. Amin. Awak nak putus. Semampai jadi.
1: Semampai jadi
2: generasi
1: turun temurun.
2: Turun temurun.
1: Okey. Jadi itu tadi aku bisi minta penyanyi kita dekat mic sitik lagu sebenar yang mupo. Lepas dua itu lagi pulai ke sibu baru. Ya.
0: Baru masa pergi lagi gawak deh.
1: Iya, laban pergi lah munyi kokoleh tadi bisi orang dah booking pergi lah. Okey. Nama lagu kampai no antok sari tok koleh.
0: So, laban lagu kumpai bisi kroke minta ampun nak mama.
1: Kira ke lagu joget metu ne.
0: Enak rancak, enak ke sedih sino. Ketup lah lebih mati.
1: Apa ni aku ni kan? Bakal kebat catat kenyalang.
0: Udah kena kick out. Cerita kenyalang apa semua?
1: Amai ni.
0: Kalau kena kick out. Lepas
1: uji non cerita ni lho. Nama aku buat kena kick out catat
0: kenyalang. Tak tahu sebenarnya tak ada. Aku pun ada kalau mana dengan siapa-siapa. Aku bisa single.
1: Okay.
0: Atau aku agak apa-apa single. Nada kalau mana dengan siapa-siapa.
1: Oh, nada kalau mana
0: ya,
1: orang ni.
0: Close friend je nemu.
1: Oh, close friend je nemu.
0: Jadi aku sebagai kawak bersikit company. Pasal lah bos aku sebab. Alah kuliah. Ya. Dan nanti aku berlagu bercerita kenyalang kau ya.
1: Okay.
0: Aku tadi nak mungkin muka nak naban sikit tengah ya deh.
1: Tapi mai udah bisik single namanya.
0: Sudah bisik. Sudah belum masa. Sudah belum di approve sudah RTM.
1: Oh, jadi mai buat ini berlagu?
0: Bintulu.
1: Bintulu. DJ
0: Danya tadi kau. Kesebau hagai.
1: Kesebau hagai berlagu.
0: Mai yang mai tadi. Masanya bisik power board bas bawah. Alah nyari aku tak ada berlagu ba aso sudah berlagu acting M enggak tapi bas bawah
1: bas bawah
0: ba
1: mini studio nya ne
0: akan sekali cek cek link padahal aku dah bisa
2: ni nak di stop mayanya
0: nah dah mana
2: di mana ya aku ingat deh mayanya bisa di stopnya
1: aku konti mayanya
2: aku mayanya oh jadi tak nak ulian
0: aku tak
1: tapi mayanya amat nak ulian berlagu gek kuliah mayanya
2: nak ulian
1: kami kalau DJ Flo pun ada ni sepanjang programnya
0: sistem pun problem
1: ya problem nak ulian berlagu
0: so nak ulian sampai saya tahu banyak
1: kira kepen udin Okey, nama tajuk lagu tadi aku leh.
0: Ketup Labi Mati.
1: Ketup nama tadi.
0: Lelabi Mati.
1: Oh, Lelabi.
0: Tajuk aku sumpah mah sebenarnya. Okay. Lepas kami mpuh pekit tu takde. Dia tahu tema yang ukes takut warna urin aja.
1: Okey.
0: Ia pun tiap nanti siapa biasa follow kami mpuh page. Mana-mana fadalis lah. Tiap hari kami ngepost kami mpuh tas. Mesti Mike Jakob sempama ngerti ya sekali. So ketuk lebih mati tu tadi.
1: Kira ke bantuan.
0: Ya betul. Jakob sempama ya.
1: Sempama ya. Okey, jadi ku nguji tu dulu antinya mak tu bisik karaoke. Okey, kita nguji tu. Tu kini tu kulit betul gini tu.
0: Entah menjadi je.
1: Entah macam mana. Okey, minta nak kena headphone dulu. Okey. Okey, jadi penyanyi kita kira kesikup penyanyi sikup pemekit bulan 7 tu ialah dekat ngau pekit di Bintulu. Betul. Kena
2: 11
1: hari bulan 7 di Bintulu. Jadi ngarap ke koleh all the best nge guys duai, ngarap ke penguat penmujur, ngarap ke nadai penanggul, ngarap ke bisik sangkut ne.
2: Ya, ngarap ke pengawat dagang ku maju lah.
1: Amin. Ngagai mami punai ke harap ke bisnes nuan makin maju, yeah, makin ke depan. Inti nenek penangoi lah. Aku ke ngabang kesibukannya. Yeah,
2: giga aja homestay.
1: Homestay. Okay, jadi kita terus menang ngokoleh ngositi lagu dari Anderson ngalai. Diberi nama Ketup Lelabi Mati. Ya. Yeah.

0: bai bisik penanggo laban tu nadai karaoke anang awak uji kole bisik lagu bukai kini laban lagu tu ampai bisik nadai bisik karaoke
1: nak boleh kuambo Antonio Usan.
0: Okey,
1: ada company yang sama agak
0: company yang sama
1: betul. Okay. Ada pada Tony yang kabil lah.
0: Okey. Jadi kira ke jam berapa sedoi mupuk tu lagi?
1: Penembok.
0: Penembok ni.
1: Penarasing
0: ya.
1: Sangat time malam tu.
0: Iya betul. Laban dia tu jalan pan bonyo pun.
1: Sangat mana?
0: Mana ya.
1: Cuma nanti hujannya agak licin lah.
0: Betul. Jadi berubah meh kita berjalan eh. Okey, jadi kita terus berinang. Kulemon minjau lagu Antonio San diberi nama Nak Ulih Aku Ambo. Okey. Okay.

0: Okay.
1: Okay, terima kasih banyak. Kolemon ngawa, mami punai nyanyi ngarap ke. Kita bertemu baru, awak minggu baru.
2: Ada.
3: Peningga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio ngomelak TV titik rindut nuan sebarang maya dinu-dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke-34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM bakal TV1, TV2, TV OK, sukar RTM, TV6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on di man. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

Selamat gawai Dayak ngagai semua kaban belayan bak saya ni ya. Bala staf klinik pergigian Miri ngau semua bangsa Dayak kenyambut pengrami gawai Dayak bersampi ke semua

0: Siti lagu gawai baru 2345 67 di by James Rockers, Elvis M, Dimat ngau Jared Texan. Jadi jamnya makin gak semak tau Nabi ya.
1: Ya betul.
0: Laban balat temu aipan nyau mayu agak ketikong ngau.
1: Laku konti itu asar itu.
0: Jadi itu sebengkah pengerami ke dekat dia tur tunggak kalau lama tapi ya. Jadi berita mana agak balap peningah kita di Baram. Jadi anda mulai peluang recah ke pengerami Menasa Baram 2026 di dekat diatur berengkah hari 20 ngagai 23 hari bulan 5 tu ilak bak long lama. Jadi mayuh macam pengerami, nama pengerami ke dekat diatur atau apa?
1: Iya, jadi pengerami dekat diatur nya pekit nyumpit, kedua nya pekit nyala, udahnya ketiga pekit manduk kuih bangkuang, udahnya keempat pekit manduk kek pitko, udahnya bisik kelima tau nya pekit ngajat datun julut, udahnya bisik pekit ngajat solo ngau bisik mega pengawak pengau pemerintah ari artis menua tau ngau mayuh hanggi. Yeah. Jadi pengerami tau diatur serakup kain Sarawak begulai ngau agensi perintah di Long Lama lalu lekat di penyadi ke Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Jadi anak-anak ingat datai ngagai Pesta Budaya Baram 2026 berengkah hari 20 ngagai 23 hari bulan 5 2026 di Dewan SJKC KT Long Lama di Baram.
0: Ya, klaim barinya pengerami tinggal rindu kati ya, sepamanya pengerami itu nyengkau pengawak di pemadu di ante-ante enya pekiat Powerboard kena 23 ngau 22 ngau 23 hari bulan 5 nyedi ukai seminaknya aja mayu bala temuai ke debu buk ke datai dekat de perindang ngau mayu macam pekit tradisional ngau budaya munyi kau dah dibaca nan tadi ya.
1: Yeah.
0: Okey, nyedi nyau tek ke nyadi di long lama nyadi di Miri nama teka nyadi lama itu ada beba gawai daya bazar ngau Ethno Culture Festival.
1: Iya, jadi hari itu kena 14 hari bulan 5.
0: Ya, masuk hari ke-14
1: iya,
0: gawai
1: betul.
0: Daya bazar sudah dibuka. Oh.
1: Mm-hmm. Jadi hari itu kita dekat Berindang artis hari itu di Jebana kena ke hari 4 inya Heli ngau Priscilla Jen Jen. Priscilla Jen Jen itu tidak salah kesi ke penyanyi baru tu di Jebana.
0: Iya. Jadi pergilah bisa paket genang pampat lalu artis ke diundang inya Juniaman. Lalu 16 hari bulan nama.
1: Ya, 16 hari bulan inya paket Little Miss and Mister. Jadi artis dekat diundang mainnya inya Alex Wan.
0: Lalu 17 hari bulan paket Dayong Sangun, artis ke di Kangam Rindang Claudia Geres ngamega siko ya ke pemenang Miri Division Karaoke ya.
1: Ya, udahnya 18 hari bulan 5 inya paket Keling Belawan ngau artis jemputan kita inya penyanyi Lucy M dekat Merindang berpengawak paket Keling Belawan mayanya.
0: Dah kita nemu siapa Dayung Sangun, siapa Keling Belawan. Lalu 19 hari bulan sekali lagi apa ngau Ethno Culture Festival dekat diricah ke ngau paket Keligit Orang Ulu. Bisa artis jemputan Rosiana Urai ngau Idua Seliang.
1: Udahnya 20 hari bulan inya persembahan live band atau Ari Curtin Music Club ngau artis jemputan mayanya inya Menua Hassan dekat Berindang pengawal live band mayanya.
0: Lalu 22 hari bulan aja seminak panggap pemerintah aja begolai ngau Dunilang ya.
1: Iya, 21 hari bulan ana ingat bisik peket Kumang Iban ke dianti-anti Pala Mayu atau ne di Jabana. Jadi artis jemputan mainnya ini Ramles Walter ada kemerinang berpeket Kumang Iban kena 21 hari bulan 5. Jadi minggu baru tu tadi tentu ya kelebih lagi pengok bakal berpeket deh. Berpeket Little Miss, berpeket Dayung Sanggun, Keling Belawan, Keligit Orang Ulu ngau Kumang Iban ungkup minggu depan tu tadi. Jadi majlis penutupan kena 23 hari bulan 5. Jadi artis jemputan mainnya tentunya mayu orang nak sabar dianti-anti inya Gabriel Mawan ke dibai lagu Gemilang Dayang Bintang.
0: Ya, kita mega bisa pemenang karaoke gawai daya bahasa ya.
1: Tahun tu tadi ya.
0: Okey, nyadi bekenya ko tengante bala kita ke bisa rawan ngagai Bandaraya Miri.
1: Iya.
0: Ane nak singgah tau ke ngelawak gawai Sarawak Dayak Bazaar ngau Ethnoculture Festival.
1: Iya, mayu macam gerai ke bisik dijual dia berasap. Tentu memang mengasap mayanya sebulan tu.
0: Jadi jamnya makin cemburu tu ketua ngatai ke peminta bala peninggal ngai ke tudahnyo.
1: Iya.
0: Hanyo ringan ke udah ngepuas atau tidak dibaca.
1: Iya. Jadi kami doai baca sekedar di Facebook Amir FM tu tuari Hillary Jones. Okay, ya, selamat ngelari, selamat berjalan ke pengawal di konti hari menua Sarikai tokunya. Panas kami di tokunya minta nambah lagu tai orang kena merindang semua minat YFM. Habis ini nga live kunya. Terima kasih ya Hillary Jones. Jadi tuari Nita Sapir kanal. Selamat ngelari DJ kunya. Panas kami di Seloi Sibuti minta DJ mutar ke lagu gawai kena ku merindang semua bala ke ngelala. Anangira jauh tak kesemak kunya harap terperindang. Okey, jadi tu sekali tu hari Dublin K. Okay, selamat tengah hari geng Dobi. Panas kami di Krupuk ya, Krupuk Seratu. Jadi pemegap kita bisi Caroline S. Joseph bisi nyapa tuan itu. Udahnya Juliana Mari yang lucu ku macam subtitle. Ya sikit kenyak ya Juliana laban ya direct translate hari Facebook tu. Jadi tu hari Eldrin Wilfred. Selamat tengah hari hari IPD Ulu Terengganu. Selamat berjalan ke pengawal minta mutar ke lagu seperti bunga jarau kena menindang dirimpu bermenua orang ngau menindang apai BJ. Serta warga kampung Naka Kota Semerahan. Nak tinggal megak untuk aku Nambi Lohom kuya Ajan Jawa berkampung Sampun Baru garap ke semua gerai-gerai belama kuya.
0: Tu siapa GBC nyapa di tu Roy Kuang selama lemai kan Roy Kuang panas sudah di Sriaman. Rita pemadah kari sudah panas.
1: Panas ya.
0: Nua Ragat enggak pelabak ku ke penudi tu nabi.
1: Iya betul. Jadi Nua Ragat tu kuya minta mutar ke lagu Sulu Makai di Dalam. Okay leh ani Juni Aman. Kena merina semua peninggal YP Miri bakal kengalir tu pesan selama hari gawai tidak kedatai nuju semua peninggal serta tucu meh selalu hari SK Ulu Durian Kibak Sibu. Okay, jadi ngagai bala peninggal di titi minta pun kami nak sempat dekat macam pesan-pesan ke ditinggal atau ke udah ditulis kata tadi minta pun nama laban kami dua yang bana sekali mayu temuai kira ke laku bilik kami dua sekali tu. Jadi kepenuh dia terima kasih ya laban dah mengulai kami dua hari jam pukul 12 nyentuk ke pukul 3. Jadi nanti lagu nak sempat ditebah tu tadi minta pun kira ke utang dulu.
0: Jadi ke penudi tu mereka selamat lemai ngagai peninggal kita di Lundo. Bala sida geng polis di Lundo. Bala nama tu bini sejen major. Bisa ninga ke lemai tu selamat lemai ngagai bala kita di Lundo. Lalu pihak maga terima kasih ngagai kita ke begulai ngagai kami doai kenyawa ripun program. Jadi datu lagi program di nampun program mengelah tengah hari ke bantu hari YFM terus ke rentak ngalih hari dan tajam pihak di Miri ditu di semak kita kat ninga ke program dalam Jakok Kayan ngau kenya terus masuk ninga ke ba Altium Kling kan
1: iya betul lambat dia tu indah modern kita boleh nama tu tekan link aja boleh ninga kami doai nanti hari 4 pukul 12 ngagai pukul 3 ngalih hari
0: kena ninga ke bala peninggah Juni Aman merindang bala kita ngelagu keliang temawai. Mumpuk kami doai. Bye-bye.

0: Lentak Ngali Hari
1: YFM 101.3 MHz. Terus dimulai vokal.
2: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM klik tau ke My TV.

Okey, asal Noah Nulih menerima hari Fred Lewis Mike Jam kita pukul 3.05 minit ngali hari ya. Jadi pulai baru ke studio YFM di Kuching. Kalau tadi kita baru dah bergulai ngau Bana ngau Brenda ba awak ngelah tengah hari hari YFM Miri. Jadi ba awak rentak ngali hari hari 4 ke lemai tau atau ke ngali hari tau. Kita terus bergulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 6 lemai itu lagi. Terima kasih kita ke Agi segala sejalan dengan kami di YFM. Kalau iba jam ke terubah ngau kedua atau lagi ya. Terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Lebih lagi kita ke Agi Kiro berjalan ke pengawak kita ke ngali hari itu. Lebih yang megak kita ke di rumah engkanya gawa di rumah aja atau ke off day tu kena dimindah ke Sarito harap ke lagu ke ditebah mega oleh merindang kita ke benung diau belalak ke ngali hari tau ya. Okey, jadi berau terus panjai pukulai pa segmen rantak ngali hari untuk merindang kita dulu ngau lagu-lagu kena ngudah di sedia kaku hari I miss you ngau Kaison John Dara Lawa.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat di Penyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg talai aktiviti berkeselama dekat Diatur. Ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai-nyamai mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Aku, LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD, ngawati tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Okey, Berperina ngau macam-macam lagu kita ikan yang kau sama lagu gawai itu peningau ya. Yang tadi lagu gawai dari Nelson Anthony Brami Pak Ari gawai ya. Kalau nak lama lagi kita Raban Bangsa Dayak dekat nyambut pengerami hari gawai kurang lebih 2 minggu lebih berkenyak lagi meh ya. Kita ke dekat nyambut hari gawai. Nanti kita berhati ke Diatur Muka banyak macam program ke Diatur dikena ngericah ke pengerami hari gawai kita ke tahun tau tok nyengkawam bazar gawai pengerami makai lemai pekit dah kumang ngau beka pekit keliang jadi ngage kita ke udah bergelar kumang ngau keliang gawai 2026 tau meri pengagati ngagai kita ya engkanya udah boleh gelar kumang ngau gawai kumang ngau keliang pilih menua gawai 2026 tau ya. Okey, lalu pihak mega ngagi kita ke udah nengkira diri dekat pulai gawai mega ya. Tentu mega udah nyedia ke diri ngau barang tau ke perengkap pengangkut ke di kena pulai atau nyengkawam bala kita ke pulai nepan bilun apa hari gawai tu harap kamu cur meh mulai ke diri ke menua engka bisik sekedar ke lama udah nak mulai ke diri rupiah meka engka bisik ke anda pulai ke tahun tu engka idaro rabukai meri awak engka rabukai anak awak kita boleh berami gawai apa andor kita ke diau gawak yang okey hanya tadi yang lansak berkawal ngau pengerami hari gawai ke dekat data itu peninggal ya. Jadi itu berkongsi ke dulu muka gerah hari induk pis polis pelilih kucing tu yang kawam gerah nutup sekedar jalan alun berserimai ngau pengerami muzik kucing 2026 ke dekat Diatur hari 16 nyentuk ke 17 hari bulan 5 tu ilak yang ke dekat Diatur.

Padang Merdeka Kuching. Jadi sekedar hari Jalan Alun ke dekat ditutup berengkah hari 16 nyentuk ke 17 hari bulan 5 itulah. Ianya berengkah hari pukul 7 malam nyentuk ke 12 setengah malam. Ianya jalai traffic light RTM jalai Pearl Simpang Jalai Wawasan ke Lebuh Wayang, Jalai Tun Abang Haji Openg nuju ke Jalai Berik, Jalai Berik nuju ke Jalai Pearl, ngau muka Jalai Gambir nuju ke Jalai Tun Abang Haji Openg. Ya, sekedar Jalai Alun ke dekat ditutup berserimai ngau Kuching Music Festival ke dekat diatur 16 ngau 17 sabak Padang Merdeka Kuching. Okey. Jadi ngelansak muka sekedar hari penyanyi ke dekat merindang bak Kuching Music Festival tu. Banyak penyanyi terbilang dari Indonesia Cakrahan. Habis muka penyanyi terbilang dari menua kita tempu bakal OAG Melis Francis, Fridaus Matrang, Ramli Swarta, Chien Eng, Mal Imran, Kiri Keris ngau penyanyi-penyanyi ke Bukai. Okey, nya tadi natai ke gerah berkaul ngau sekedar Jalan Alun ke dekat ditutup berengkah hari 16 ngau 17 hari bulan 5 tau. Berserimai ngau Kuching Music Festival 2026 yang kedekat diatur ujung minggu tu ialah kalau kita bisi rembus ke Kuching ya. Okey, kita terus merindang kita awak rentak ngali hari udah terlebih bengka nyapa bala peninggal kita ke bisi ayan ba Facebook YFM Iban hari Heli pelakon

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tahun Semina 24 itik lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis berdekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri music Iban.

0: Jadi Pak Tusun mula-mula ya pengawak kita Iban, kita yang
1: angkat
0: Anima. Kita yang angkat ngagai rumah baru, mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi, udahnya tanam muraranya tengah hari. Unya lemai baru kami ke lemama yang tu Anima, Nimang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah ada temu semalam-malam lima pagi nama-nama keng kunik. Udah keng kunik itu pertama kita bagi sekayu rumahnya nganyuang-nganyuang penjelap. Semua hantu keratai kangau kami ngemai penjelap bagi sekayu rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru dek tau gawak utai bukai ya gawak utai bukai bakal dek bakal gawak nima bulu nima pangau
1: arti ya
0: arti ya. Udahnya baru kita gawak nima tua. Udah ada semua udah ada gawak nima tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tau pegawai. Arti kita pegawai mula kita pegawai kita tersaman sao. Udah kita gawai tersaman sao tawan bukai baru kita gawak kelingkang
1: itu tadi.
0: Kelingkang tua. Penama kelingkang tua. Udah dia gawak kelingkang tua baru dia nangari gawai lesong. Pengawak kita iban itu ketusuan adat kita iban. Udah dia gawak nangari gawai lesong. Udahnya baru dek tau gawak kenyalang. Udah dek gawak kenyalang ton buka yang tedek gawak baru dek gawak ijo pumpuang. Udah dek temuk gawak ijo pumpuang agak ke dek kap gawai timang sepanjai nya baru dek gawak sanau liau. Jadi abak pengawak kita iban sanau liau tajau tu debung buah tutuak ngebesi buriat tajau orang kan utuak buriat tajau ngebesi dia pilih
2: ya.
0: Pilih orang ke udah kuram jarinya nutuak nyante ya orang sengapa numuak budak tajaunya ngobsi tajaunya belah nanti orang keberani nya baru belah budak tajaunya nadai belah tajau
1: disebut emak
0: kan jadi tersangnya cuak dia jangkam ke dia ngorang enam animar panjai timang pemain data basano liau gawai orang nyong agai orang nyanyu nempalai ke saya gawai 8 hari 8 malam kami ke limang baru gawai atmo. Pengawak tusuan ada iman, nyai apa ada iman?
1: Iya.
0: Arti ya. Jadi apa pengawak orang gawai antu? Jadi orang gawai antu to nyak orang gawai ngelumbuang. Nyak nama gawai antu, dambe orang nyabak, inok nyabak. Jadi orang lelaki orang kenemu nima jaluang. Ada tu orang nima jaluang, mangau antu sebayar. Aku tu nemu nima jaluang, tak aku ngai dambe orang. Ngai aku pengawaknya, lebihnya pengawak antu sebayar. Nyai apa tujuan ada timan. Jadi apa pengawak sanawari? Pengawak sanawari nyak nak nimang sanawari. Udah babi dan juang orang manik kai. Galek kena tanya oh, demi orang ino kemudian piriangnya makai. Udah babi demi makai kira ya pukul 11. Gayang orang babi nyak pedak dati. Nyak ya pengawak sanawari. Jadi nanti orang bisa nimang. Babi itu sengai tanya. Nimang orang semalam malam. Pagi orang ngayang babi. Nyak baru orang mendati babi. Nyai apa tusuan nadat ketiban. Jadi apa pengawak yang nimat tua pagi tumu ya temu nadai kalau lawan orang nimat tua tumu semua arti dia nimat tua tumu tawas hari nimat tua temu. Jadi apa pengawak dia nimat bulu nimat pangau lawan kira ya pukul 9 temu leban datai ino antum kena padah mana yang datai tadi padah ngabang pagi orang ini berkumpul ngiga orang ke nyet bulu ngiga orang ngantua pangau siapa ino panai ino sini jadi nyat kangau kura dulu ya nyet bulu pagi lawan dia semua kira ya pukul 9 ngagai pukul 10 semua pengawak 50 dede lima pengawak bukai nyet semuanya penyai bakal orang pegawai itu sampai 2 hari 3 hari 4 hari jadi timang nanti orang pegawai wai ainka nua pagi ngale hari mau es malam timang sehari-hari ngagai pukul 1 mau inda nua ate ingka 2 hari 2 malam ate ngagai magi antara 5 hari loe mau ate ngagai kuat padi baru 6 hari nya baru timang mau ate ngagai nyimpan ya urang pegawai 7 hari ate timang ambil gawai yang ngagai nempalai ka saya 8 hari 8 malam.

Lagu Gawai Ari Iri KL ya, Gawai Nyadi ke Lambang. Terima kasih kita kaki mendiang ke awak rentak ngali hari di YPM ke ngali hari tu. Selamat ngali hari maka Edlin Wilfred Ari IPD Ulu Terengganu. Dekat berperindang dengan lagu Sayonara Gawai ko ya kena merindang apa ya Mr. Tini ngau meka bala ba kampung Nangkak Kota Semarahan pihak meka nuju menyadi ya Gavelin ke benung operasi di Lubuk Antu ndak ditinggal ke meka entua ya Nambi Luhum ngau meka ajan Jawa ba kampung Sampun Baru ngarap ke semua sidak ya gerai ko ya Amrik selamat hari gawai ke dekat data ya. Lalu pihak meka Salina Neti ke ngali hari tu hari Sengalang debat dekat berperindang ngau lagu hari Angela Lata Jua ngali hari tu ku ya. Ndak betah sulu kena merindang hati diri ku ya. Okey, lalu pihak meka Elvin Sin hari Selangor dekat berperindang ngau sebarang lagu gawai hari Ricky L ku ya kena merindang bala peninga ke mendiang keranta ngali hari pihak meka nuju Indaya di Serikai ngarap kia semampai gerai belama ya. Okey, Mary Jalo Ujo hari suang panas suang ke lemai tu ku ya. Pihak meka Cecilia Kumit ke ngali hari tu meka minta tebah ke lagu hari The Crew sempekat pengerinduk ku ya kena merindang bala kaban meh ke ngali hari tu nyak tadi nyingu bala kaban peninggal kita ya ke BC nganjung peminta ngemuka komen pa Facebook YFM Iban. Ok, jadi tu ngenang bantu SKAS tu ya atau ke SKAS kalai pengawak ti meri bantu SKAS renggat kedua dekat berengkah di peri pegilak 15 hari bulan 5 2026 kalai kategori SKAS ungkup ruang pilih ianya RM424 ungkup orang ke udah tuai umur ianya RM234 ngau orang bujang RM150 hanya pengawak ti nyuak ke bantu SKAS renggat kedua ya. Okey, gerah maka ke dikongsi dengan bala peninggal kita di YPM ke lemai tau ya. Okey, tu lagu dari Elta Bronstein Kumang Sarawak nuju bala indut ara kita ke udah bergelar Kumang Sarawak. Okey, lalu pihak maka engkanya dekat berpikir ujung minggu tau kini tau ke minggu-minggu ke dekat latai harap kau dah nyedia ke diri ya dekat ngau masuk pekit kumang nyerombak hari gawai kita.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampak lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lembuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerana.

0: kita susah juga. Karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Orang ke ngelingik kita mayuh meri influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang nanti kaban tak kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tak kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sida. Lalu disinta panju.
4: Betul.
3: Ya, so nanti bakat tu, bakat ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
4: Amat, aku nyau nyemeta aku ngbau utai tabin zato ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Yeah. Entik kaban nuanya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuanya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakok. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta mana bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
5: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okey, kapan sampai mati hari wardrobe ya? Maka lagu dikenal merindang kita ke lemah itu. Kagi mendiang ke awak rentak ngali hari di YPM. Nyentuk ke pukul 6 lemah itu lagi. Jadi pukul 5 lemah itu lagi kita mendiang ke berita Aripalan Berita Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu pakar selama ya, lemai hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Kita mendiang ke tanduk program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Penny Ribut. Okey, hanya di lagi berkongsi ke sekedar hari berita info bukai ke lemai tau. Kalai Aum Rabies Asia Rabies in Borneo 2026 dekat diatur berengkah hari 29 hari bulan 9 tu lah, nyentuk ke 1 hari bulan 10 tu Palan Convention Borneo Kuching BCCK. Jadi awam ke terubah diatur ngau besai ba Asia tu dekat ngemporok ke bala orang ke landi pemansi ya, orang ke ngaka polisi NGO tuai community ngau meka orang ke tebangkar nama ya. Dikena mansi ya, ke bekaul ngau penyakit rabies ya. Jadi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak Dato' Sri Dr. Steven Diutum madah ke rabies inya penyakit ke ulih diubat anti nyema orang ke di ketua pejelu berubat tumu ya. Jadi amadah nakak ke dia tau 94 kes pemati ke Tegal penyakit rabies udah direkod ke Kenyau di tahun 1987. Okey, ingat tadi berkawal ngau Aum Rabies Asia Rabies in Borneo 2026 ke dekat diatur dalam bulan 9 tu ilah ya. Okey, lalu lagi kenang berkawal ngau penyakit rabies tu. Kala itu berkongsi berkawal ngau program nucu vaksin anti rabies pihak muka masang microchip ngau nyedia ke lisin nupi ukui dekat diatur ba Taman Bintang Bintangur kena 16/5/2026 nyari 6 tu ilak ya, berengkah pukul 9 pagi nyentuk ke 3 ngali hari. Kita ke dekat Mai Ukui kita bertucuk vaksin anti rabies atau datang ngakai Taman Bintang Bintangur tu ya. Okey, lalu pihak muka program ke sebaka hanya program nucuk vaksin anti rabies muka dekat diatur ba Ching Ang Methodist Church Sungai Sadid Sibu ya, ke dekat diatur 16/5/2026 tu muka pukul 9 pagi nyentuk ke 2 ngali hari. Okey, kita ke dekat Mai Ukui kita bertucuk vaksin anti rabies tentu ke Ukui kita berumur 3 bulan ke atas nak ngandung lalu sedia ke IC kita ampu sebelum kita ke ngancung Ukui kita bertucuk vaksin anti rabies ya. Okey, hanya tadi berkongsi ke berkawal dengan program menucuk vaksin anti rabies sekedar kanan dor di benua kita ya. Okey, kita terus merindang kita ke lemai itu peninga setiap lagu hari Nelson Nehru merindang kita ke engkau benung pak rantu jalai benung deripa jam ke dia tahu harap ke lantai hati mendiang ke lagu-lagu pemerindang di YFM.

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu dari YFM. Bisi Maya, jaku tipansut dari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pemujur keuleh tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tan Smina 24 itik lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni pagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemalu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri music Iban.

Okey, Aria, Veronica, Natasha, Simpa, anda bertampung maka lagu dia kena merindang kita ke lemai tu peninggal ya. Okey, jadi tu seminar berkenang lalu pihak maka dikena kita berhati ke berkawal dengan kes skamer tu ya. Jadi di kota Semarahan, sikuk pengacar ke udah pincin kawa rugi lebih RM350,000 semudah ya ke ditipu ba pengawak beranak ke pokok tindak amat ya. Jadi ya ke umur 71 tahunnya terpedak ke iklan beranak ke pokok ba media rama bulan 3 tadi ya. Jadi pemangkuk kepala polis Perlis Kota Semarahan DSP Barry William madah ke pengacarnya lalu beranak ke pokok ba online lalu mindah ke duit dua kali RM21,000 pun bulan Siti tu kemari. Udahnya muka ya diasuh sekali lagi mindah ke duit RM329,987 ya. Jadi ya sedar ke diri ditipu semudah ke nadai nerima penguntung hari mengawak meranak ke pokoknya ya. Jadi yang mengkau dah ngagak reporter polis bahawa induk opis polis Perlis Kota Semarahan lalu kes tu dipansiat nitiah ke Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Okey, jadi harap ke berjimat ya. Lebih lagi kita ke terpedak ke iklan meranak ke pokok ke boleh untung mayu datang ngujung ke kita rugi ya. Jadi harap ke sama berjimat lebih ke terpansa ngau iklan ke bekenya ya. Okeynya seminar berkenang lalu seminar dikena nyadi ke lalau hangki semua kita ya. Ambil ke sama berjimat. Okey, jadi nyunggu kepala kaban kita ba Facebook YPM selamat lemai James Pengiran. Lemai itu minta tebah ke lagu kaban sampai mati dari What Rock ko ya. Lagu ke BC udah ditebah tadi ya. Bagat mega ya. Dekat berperindang kau lagu dari Ricky L. Tua darah merindang kita bangsa Dayak ke nak lama lagi. Ngintu pengerami hari gawai ko ya. Intan bakit ke lemai tu dekat berperindang ngau lagu hari Richard Lee terpada mimpi. Pai lambai mega bisi nyapa kita tim sengau dekat berperindang ngau lagu gawai. Lapan kita ke dekat nyambut hari gawai tu ko ya. Pihak mega gerunsian terbang hari desa Indah Tiga Permai Jaya Bandar Baru Tudan. Minta tebah ke sebarang lagu gawai ku ya. Merindang sidak serumah ba empali yang pantau sidak nadi sebiliak ba taman melihat. Harap ke hari gawai ke dekat datai kita boleh ngintu ngau gerai nyamai. Okey, Colina Lo selamat lemai Sam ku ya. Cecilia Kumit maka dekat berperindang ngau lagu hari The Crew sempekat pengerindu. Okey, hanya sekadar mega bala peninggal kita ke bisik nyapa Facebook ke YPM. Lima lemai itu lagi kita ingat tu mendiang ke berita Ripalan Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: sejalan.
1: Sarito, 7 Mei dalam tahun 1991, Menteri Pemangsa Pengawal Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari, Abang Johari Openg, ngelalau graduate Universiti Anang Semina berpangai minta kerja bau pis perintah hajak dan megak tau minta bau pis company tau ke bau pengawal dagang. Ia maksud kerja ku lalau tu lebih jadi projek khidmat masyarakat tau ke pengawal bergempuang berbala mayuh tiga-tiga bertumpuk peniau buntal. Lepas harinya ia megak madah kepala graduate ke sedau tu mayuah udah bujur jadi orang bumai ngob kebun laban ngembuan penemu pelajar dikena ngemaju ke pengawak keulih jadi keteladan negara rebak baru nampuang pengawak sida. Ia megak muji pengawak projek gempuang bebala mayuah keulih negak kagi pemenah kawal serta penyibuah negara pangan diri. Mulai pegawai aktiviti bisa diatur bak program tu bakal licau pemansat pelajar lumba ngau main serta maya hagi yang kebukai diulih mulai ke pemanah negai rakyat di ngenuan menuanya. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke upis rakyat Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Intan datai ba jam ke penudi awak rentak kali hari kita di YFM ke lemai tu kalai pukul 7 pukul 5.25 minit lemai tu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program pelasar jurai program ke dikeluar ke Penny Reboot ya dan sebenarnya tu berkongsi ke penerang kaya hari ke baru diterima RUP Meteorologi Malaysia ke lemai tu kali madah ke lemai tu di pelabak ke beribut serta berkilat sekedar bagi menua di serata Sarawak lalu muak ke malam tu di pelabak ke dekat hujan sekedar ke Nandur di Serikai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri hingga Beka, Limbang, Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter ngau ribut berpuput dari Mayuah penatai sepengelaju 20 nyentuk ke 10 nyentuh ke 20 km sejam. Terima kasih Ainul Waldi Idris ke baru dah berkongsi ke penerang kaya hari kita ke ungkup 12 jam ya ke berengkah pukul 4 lemai tu nyentuh ke tumu pagi pergila ya. Okey, berdau kita mendiang ke tanduk program pelasar jurai pemerintah ngau sekedar lagu-lagu pemerintah kita lalu pihak Mekah pukul 6 lemai itu lagi kita dekat mendiang ke Sadari Limbang

0: Esther bisi pilihan, nanti ia nak berbunyi, ia selamat. Tajakut Tuhan madah, tang ia milih meramun kenyawa diri, laban dekat nyelamat ke bangsa ia. Nah, mau tercudu pelajar kita di tu, kita Kristian anang sekali-kali nak berbunyi, lebuh kita medak pengerusak datai, ngai ke pengerusaknya terus majak ngerusak.
1: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nitian hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: tidak ke lelaki. Tajap ia, bisik megak sidak ke induk ti ulih disebut sebaka serta dipedak sama taraf ngau sidak ke lelaki. Sidak ke induk tu ngayan ke pengelandik, pemintal, pengering ngau pemerani bak bidang tok ketangkup pengawak ti dipegai sidak maya jemannya subak. Lalu pihak megak bak orang Kristian mayuh induk ti ngembuan pengelandik, pemintal, engau pemerani bakal rintai nama induk bukai ke bisik bak tipan sejarah di dunia tu. Bak program Pelasa Jurai 635 Saritok Bala Peninga, kita dekat berjurai ke personality siko induk ke bisik ditulis dalam bub kudus ianya Esther, bak topik Esther, penempat sejarah tok ke history maker. Terus bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kita. Shalom, shalom semua. Terima kasih kita ulih bergulai dengan kami baru bak program Pelasa Jurai 635. Ungkup ke sarito hari kecukup ya berserti kelebih lagi ngagai raban kita ke inai, kita ke induk ya laban sarito kita nemu sarito seninjik benal berserimai ngau hari inai hanya di ngau awaknya megak keterubah tu aku merik selamat hari inai ngagai semua bala induk kelebih lagi kita keninga ke program kami bakal ke sarito selamat hari inai ngagai semua kita hanya dipuji Tuhan. Berserimai dengan hari ini sekali itu bala peninga kita seruran bisik temuai bergulai dengan kita bak program ninting minggu kita ke sekali itu ke minggu itu kita bergulai dengan Reverend Pastor Graham Manujang ke udah bisik bertungak mua dengan aku di studio ya dengan lalu ke penatai nuan guys studio ke sari itu Pastor Shalom nama berita
1: Shalom Shalom terima kasih ti udah ngelalu ke aku sekali lagi ngegai studio sari itu
0: ya berita mana nih Pastor
1: cukup pada-pada selalu bakal mata panas perenciang-perenciang mak kita ini ya
0: amat laban nanti mua kita perenciang nanti mua kita tampak nanti mua kita nak redu-redu tentunya ngayan ke pengelantang bak hati kita ini Pastor
1: betul
0: ya, kelebih lagi ngagai bala sidak ke inai deh Pastor laban bunyi ku aku sari tu hari inai tentu sidak ya dekat manang ke utai ke mana ngagai laki tak ke ngagai anak sidak ya
1: betul nang amat awak ke tiap ikut balai nai ngemuan mua tiba seri-seri sari itu ya lalu nyak tik ngelantang ke inai lantang ruang bilik lantang
0: ya lah aku percaya mega tentu bisi sidak ke inai udah tucum-tucum Pastor ya sari itu balai inai jadi queen nah, pintu kereta buka ke inai kita
1: wow sedia kenyak balana laki ya. Okay, buka pintu
0: ya cukup gagah hati kita halaban kita nemu sidak ke induk sidak ke inai tu nang ngembuan tangguh pengawak ke cukup besai ba ruang bilik jadi sari tu Pastor munyi kaku topik tu bisik special mimin nama kebua special laban hadi kena tua masa ada kena tua meri tanda terima kasih ngagai bala sidak induk ti begelai inai berserimai ngau ari inai sari tu tua megak dekat bejur ke topik berkawan dengan siku induk ya ke dikelala kita lebih bagi kita orang Kristian pelabak aku nemu orang ke bernama Esther tu de pastor ne di pelabak aku megak kita kalak ni nga cerita berkawan dengan Esther ke bisi ditulis apa bub kudus kita atau ke bersekolah-sekolah minggu untuk bisi mayuh diceritakan kita ngau tu ngepun ke ranau bak topik tua ke sekali tu Pastor aku minta nuan berkongsi ke dulu metod penerang berkawa dengan Esther siapa Esther lalu nama utai ti di kerjaya
1: terima kasih tu jakut tanya ti balat badas lalu berserimai dengan Rinai laban Esther tu megak siku inai siku ino ti amat dikena Allah Ta'ala jadi ke pengagak sejarah nah siapa Esther tu Esther tu ino orang Judah diambil raja nyadi ke bini ya. Lebuh ya git miet ya dikemesai ke petunggal ya. Nama kebuah hindai ngapa ya nadai. Lebuh tuan raja ngigak bini. Esther siku indo ari pemayuh indo bukai. Bak menuanya dipilih nyadi bini ya. Nama kebuah Esther ngebuan. Penghidup tik likun ya megak manah gamal. Lalu dipeda amat-amat nariat hati rajanya. Bisik sekali sikuk pemesai bak mayanya. Ia ti bernama Haman. Bisik pramu dekat munuah semua orang Judah bak menuanya. Dia petunggal ya ti bernama Mordekai madah ngagaya. Lalu Yakub munyi tok ngagaya. Ni nemu Tuhan ti ngengkah kenuan. Dia tok nyari kuyen maya ti bakato. So Esther lalu nyerah ke penghidup darempu. Ya induk ti cukup balat berani. Esther meramun kenyawa diri bertemu ngau raja madah ke pasal peramu Haman. Ya nang amat-amat Esther tu nang amat-amat pengubah sejarah. Haman diukum bunuh. Lalu Esther dikena Tuhan nyelamat ke orang bangsa Judah.
0: Okey, bala peningah hanya tadi Mimit penerang berkawal dengan Esther yang nang segi amat Esther tu tadi sikut induk ke likun ulah serta gak ngemuan gamal ke mana kau kita jadi nyak tadi sitip bonus lah deh nanti diperhati ke kita kebenar mayuh induk ke hebat kau kita nanti udah nampak rikut pemujul kejauh nyulut nyentuk kenyadi orang keterubah nampak nama bak bidang tik dikemerat ke sida. Pemujur keterubah di tempat sida tu udah ngerandang jalai ngagai serak generasi tik nangkan kenya nampung pemujur sida bak mayuh bidang kebukai megak. Lalu pulai ngagai batang ranau tua nama kebuah Esther tu ulih digelar kita penempa sejarah tau ke pengubah sejarah maya jemannya subak pasta.
1: Ya, Esther oleh degelal penempat sejarah laban pengawaknya. Ti nyadi ke pengubah. Ngubah tuju singkang orang bangsa Judah lebuh mayanya. Ingat utik disebut ko tadi, ianya orang dekat munuh bangsa sida ya. Tang Tuhan kena Esther nyadi ke penyelamat laban pengawaknya ti ngubah utai tekak nyadi lalu nak nyadi. So nama gig teka pasal penghidup Esther tu Tuhan bisik juluak ngengkah ke ya bak penuduak ya bekenyak megak bak kitai bala kita ke induk ya Tuhan bisik juluak dini-dini no Tuhan ngengkah ke kita nama kebuah laban tiap ikut kita bisik peranan dalam pramu Allah Ta'ala. Esther induk ti berani ngerja pengawak. Lalu aku harap ke semua bala kita megak bala berani ngerja utai ti benal, ngerja utai ti betul, kena ngubah jalai ti bingkuak, ngelurus ke utai ti ngambil ke ngenak lalu terus ngenak. Esther ngenak pemintal ya, ngenak wisdom ya. Ukai seminak ngenak pemberani ya. Ilbuah ya ngatul ngelurus ke pengawak ti salah ti kerja orang yang tadi bekeni ke yang kena pemintal ya kena ngadu ke nya yang ngubah sejarah pramu musuh ya ti bernama Haman dekat munuah dia tu bangsa Judah diselamatkan. So simpul aku ditu siko ti nasi oleh ngubah sejarah menua nanti tiap ikut kita ti dengkah bak nual penduduk kita ngasi kalah tala nuan jadi oleh jadi ke pengubah kena penduduk nuan kena suara nuan awak kau boleh didengar ana sekali nutup suara drempu lebih kita nutup suara drempu artinya kita yang mengenal kau tai ti salahnya terus bekerja orang lalu awak ke kita baka penghidup Esther ianya membuat hati ti berani lalu membuat rundi yang ti dalam ia kelebih lagi yang ngasi kekangau Allah Ta'ala nyadi ke penyelamat bangsa ya.
0: Patut diperhati ke kita meh Esther tu tadi bala peningah yang kelebih lagi ngagai bala kita ke Indo okey seminak kita ke Indo megak kita ke lelaki megak ya kena penduduk kita anti sari tok nuan udah dipercaya ke megai tok ke manggok pengawaknya kena penduduknya ngau mana ngambil ke pemanah semua bangsa kita serta megak pemanah semua orang menya tadi ne pastor
1: betul nyadi keberkat
0: ya nyadi keberkat anang kita medak kita ngasai ke penduduk kita nya tadi nyangka nak berkeni korang nyangka nak tu tinggi daripada orang atang percaya lah nuan bisik kebuah dapat kebuah nuan duduk bak nuan ke dia tu nanti kita berarti ke tadi udah megak pasal madah Esther tu tadi siku aku yang tak berani pintal serta ia angkun ke bangsa yang pun eh. Ia megak berani tetapi dengan risiko berambun ke nyawa ngelepas ke bangsa serta nyelamat ke bangsa ya. Lalu pemberani Esther megak ukai pemberani buta ko kita ya. Kelebih lagi lebih ya dekat bertemu dengan raja mayanya, kemegak laki yang bu dah pasal.
1: Betul.
0: Ya tu tadi nak datai batang tubuh pia aja ya tu tadi. Tang ya udah nusun strategi ko kita. Ya bisi hikmat dah pasal.
1: Betul.
0: Bahkan ni ya dekat madah ke raja senentang pengawal asikok pemesai perintah bab menuanya tadi ke berpekat dekat munuh bangsa ya. Lalu tujah perjalai penghidup Esther tu mere inspirasi ngagai kita semua awak keberani serta nak berlampung hati ngereja nama utai tik patut tajak pentusah di kerja. Lalu entik bak penemu nuan pastor nama kebuah orang Kristian ti Arab patut berani baka teladan ti di ayan ke Esther kelebih lagi ngetan ke perkara ti betul ngau amat tajak pen kita itu tadi bak tengah-tengah orang ti enak Arab.
1: Amat, terima kasih ya. Ya, cerita pasal Esther tu madah ngagai kita ngau cukup terang pasal pemberani. Pihak megah pasal ya tibisi penemu nak munyi kujaku orang nak hantam keromok lebuah yang ngerja pengawak. Artinya nak ngerja utai sengapak lah. So, kita Kristian megah dikangau bakanya nama kebuah. Nah, nombor satu dengan mana-mana tu. Sebedau kita diada ke Tuhan nang udah bisik tuju, nang udah bisik perambu bak penghidup kita. Kelala mau tai tu. Ester 4 ayat ke-14. Tuhan bisik tuju ngengkah ke nuan bak penuduak nuan dia. Ya, kok leka jakuk Tuhan dia. Ya, erti jakuk ni tu. Tuhan bisik tuju bak dini-dini nul penuduak kita ke dia tu. Baka Ester tidak kena Tuhan nyelamat ke bangsa ya. Bekanya megak nuan. Dikena Allah Ta'ala. Nanti kita nak berbunyi orang tik ngerja penyalah lalu terus ngerja penyalah ya. Artinya nak nyalah-nyalah kita ngemenal ke orang tik ngerja penyalah lalu terus bermahajar rela ngerusak ngeruntuhan lalu nebang numbang tang nuan dikena Tuhan niri negi. Esther bisik pilihan nanti ia nak berbunyi ia selamat tak jakut Tuhan madah tang ia milih meramun kenyawa diri laban dekat nyelamat ke bangsa ya. Nah mau titik pelajar kita di tu kita Kristian anang sekali-kali nak berbunyi lebuah kita medak pengerusak datai ngai ke pengerusaknya terus majak ngerusak berani artinya kita berjakuk ke utai tik ngena serta ngelurus ke utai tik bingkuak lalu ngemetul ke utai tik salah kita dikangau dikena Tuhan ngelinuang orang ukai semina ngelinuang diri empu kita dikangau ibuah ke orang ukai semina ibuah ke diri empu bekanya megah Esther Kristian dikangau nyadi pengelurus nyadi pemantuk nyadi kepenuluang nyadi kepenyukuang orang kelemi adik ya lalu ngangkat niri negi kasidak ya pemberani Esther ngubah tuju penghidup orang Judah hari kenyadi mangsa dia tu sidak nyadi kepemenang. Hari ke debunuh, dia tu sidak dihidup. Hari ke deprinsa, dia tu sidak yang nyadi senang. Hari ke kemedias, dia tu sidak bisik penglantang. Bekenyak megak penghidup nuan, penghidup kita Arab ke Tuhan. Tuhan ngena kita nyadi keperengkau, baka Tuhan ti ngena Esther. Esther nyadi kepengari Tuhan. Nuan megak nyadi kepengari Tuhan. Nuan nyadi ke mesej Tuhan. Jakuk Tuhan madah. Tiap ikut kita itu nyadi ke ambassador ya. Erti jakuknya. Madah ke mesej pengerindu Allah Ta'ala ngagai dunia itu. Pemerani Nuan nyadi ke pengubah. Ngubah utai ti ngelingi Nuan. Lalu dini alain Nuan dia itu. Nyadi ke pengubah mah.
0: Ya, hanya tadi Saud Ari Pastor Graeman sama-sama me kita berarti ke bala peninga ya nanti kita medak utai nak entu betul kita anang diau diri kita anang nak berbunyi laban ti kita diau diri retinya tadi ngayan ketua tu tadi setuju mengau utai ke bakanya ne pastor ya agi ingat gemegan agi lama-lama subah nanti orang nanya induk tu nanti induknya nak berbunyi setuju ya pastor
1: ya menyau nangat mat ya
0: jadi kita anang bakanya ukai maya ya kita adiau adire jadi bala peninga kita dekat nyetu belalak nak lama kita ngangkat ke siti lagu udah nyak lagi kita bertemu baru kita nampung baru jurai kita bak topik Esther penempat sejarah terus

0: Terima kasih kita lagi pegolenggo kami di YFM buat program Plaza Jurai 635. Sarito kita berjurai ke topik Esther penempat sejarah yang berserimai ngau hari inai ke di intu hakitai. Lalu agi bermua aku, agi pegolenggo aku di studio Reverend Pastor Graeman. Tua pulai baru ngagi batar randau tua pastor. Udah kita ngangkat ke sitik lagu tok de pastor. Dalam penghidup kita mensia tok deh. Penyabar tok ke penglihat hati Esther patut jadi kecontoh kita. Esther nganti maya ti engkeman ngau penuh sabar madah ngagai raja pengirau Atia senentang bangsa ia kedekak adi bunuh. Ia piak mega enti bak ruang bilik kita nyangka bisik penyarut tok ke besengkik jakuk ngau bala diri menyadik kini. Apakah ratu patut amat diputar ke ngau penuh sabar ngamik ke kawa kita enak terberingkas enak retai. Tanya aku pastor, nama kebuah kita diperansang nganti maya Tuhan ngau penuh sabar ba perkara-perkara ti dianti-anti atau ke disampi ke kita.
1: Terima kasih. Nah, penyabal tu utai ti berguna amat ba penghidup. Enti kita nak sabal ngereja utai pengawaknya nak cukup mansau, nak cukup menyana. Artinya setengah-setengah menyak dah. Ya. So Esther nyadi ke contoh kita. Ya mutal ke penanggul tik besai ngau penuh sabal. Ya megak nak mutal ke utainya kediri. Ya nyedia ke bala ya. Ya ngaso sidak ya besampi. Ya ngemai Allah Ta'ala mutal ke penanggulnya. Ya sabal. Ya nak mutal ke utainya kediri. Tu oleh de pelajar ke kita cukup mana nama kebuah sabal nyak berguna laban lebuah kita ngemuan ati ti sabal dia run yang kita nyak lurus lagi dia ati kita nyak nyau lantang lagi ngerjau tai laban ti yang nak sabal artinya nyu ketap-ketap artinya nyu segawat kita ngerjau tai nyak. Nah dengar tu masa Tuhan nak sebakal ngemasa kita ya paling nemu ni maya sampi kita nyak disawat ni maya utainya dipedak kita pihak megak sabal ngasuh tau ke mantuk pengarap kita bertumbuh sabal ngasuh hati kita bersedia agik nganti utai tik disadang kita nyak nyadi sabal ngasuh utai tik kerja kita nyak teratur lagi lalu nanti kita nak sabal tadi lalu indah nanti. Kita ninggal ke jaku orang berketuk dia kita nyu mangkas jampat mangkas jampat lalu kena buah di kumai aku bepun ba emosi kita nah kita mesti sabar bala peninggal jaku sabar tu cukup balat berguna
0: ya sabar ba semua utai ke di asai ke kita utai ke di antik kita utai ke di sampi kita nya utai ke cukup berguna amat amat ke pasal nanti aku berarti ke kelebih lagi bala kita ke inai tu bala orang ke Indo nanti anak sida nya kumai kita mancau meh pasal ya agi miat mancau meh ne
1: betul
0: nanti ati sida yang nak lihat ati sida yang nak sabar kak ja nyebut jakok kena mana de pastor
1: dah betul nang amat naman no datai okay nak mana nyoba kak jakok nyumpa begitu nuan nyebut anak tadi na ya lebuh anaknya mancar ku mai de tu baka kerak baka ukoi nyadi ya inai kerak inai ukoi ngai nyadi pihak na ya so kita itu anak Allah Taala lalu nyadi ke inai te penuh ngau sabal
0: ya ngarap ke nuan ngaku me bala pedinga kita ke induk lebih lagi sama-sama me kita belajar laba mulut kita tu tadi lancat amat jampat amat kita tu nyebut utai kena untuk mana ya nanti kita ngai di kumai orang inai kera ane ngumai anak kita kera okey. Jadi tu agak megak berkawan dengan Esther laban tua segi asal itu nang Esther tok bak perkara kita ke indok tok orang ke indok tok de pastor
1: amat
0: ngias diri empu tok de. Jadi nanti kita maca cerita Esther lebuah ya tok tadi sebedal di baik ngagai mua raja maya raja ke dekat milih queen de pastor dia Esther tu tadi nitih ke ajak penemu siko orang ke nang udah dituduh ngereja pengawaknya de pastor Hegai ente nak salah aku de pastor Hegai tu tadi ngias ya nitih ke patut lah jadi Esther tu tadi nadai amayo bantah mi ada nitih ajak dah nanti kita berarti ke uliah ajak Esther tu tadi ia dekat minta mayuh macam mutai kak ngena lebih lagi aksesori orang ino tu tak ada pasal lama kan temungu raja tanya segi bisik tang Esther yang nak bakanya yang niti haja mutai kau dah ditusun Hegai tu tadi ngagai ya lalu tua medak ba penghidup kita ke maya hari tu pastor ke alai kita mensia tu tadi nyukat status ngena duit ringgit ngau reta tengkira ba perkara begitu bakal ni orang ino kelebih lagi Indo-Indo kebiak serta ngembuan pelajar tinggi ulih neladan sifat sederhana serta nak materialistik Esther ngamik ke package pemajik ngak peminta tik dikembuan sidak ya nak salah guna lalu nak nusah dirembu.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Laban utai itu mayuh megak nyadi dah ya. Cukup mayuh lalu dekat nyadi ekstra-ekstra aksesoris dah kena lagi dah. Ya. Aku lagi ingat sekali subak tu nyadi ke cerita aja tu bala peninga. Bedak siku inai tuai nu tuai nal gindoknya. Lalu ngena ai sedo ya ta terlalu mimit nyuk atas mimit utai nya dah. Lalu ngena kasut tunjiang lalu nak mandi yang nal pada aku dah. Nah ya. So pulai ngagai cerita Esther tu. Esther merek contoh ti badas. Ia nak bepegai ba pengaya, ba reta, ba tengkira. Taja ya. Kawian ngau raja. Tang sebedau kawiannya tadi sebedau raja nya milih ya. Nang amat ia megak bisik peluang, bisik ruang ngena utai ti macam. Tang ya ngena pemajiak secara semula jadi ya. Ya, tangia ngemai penghidup diri bepun ba penemu dalam urtinya indo tu penuh ngau wisdom. Ya, urang ti penyadi yang penemunya madah ka utai ti ngena mega ngagaya. So berapa ti jakok lalau aku ditu ngagai bala kita. Ya ti berseruan bepegai ba Esther tu nemu sapa diri empu mah sebedau ngayan ke diri. Pengering Esther dataya ari ngelala sapa iampu. Maya ari kediato, mayuh utai ti uliah jakuk lawat mempengaruhi penghidup orang. Naya, baka social media, trend ti baru, mudah amat dekat ngubah penghidup lalu. Kadang-kadang kita nyau teruna-runa nitiah ke maya. Utai ti masanya trend baru, kenuk kok. Lalu mayuh orang nitiah, tangbak kita ti ngelala Tuhan. Bak runi yang aku tu. Awak ke kita ngelala derempu penuduk kita dalam Tuhan nah ya. Ia kemana lagi ati tik likun, penghidup tik likun. Nadai megak salah kita itu menghias derempu. Nadai aku ngumainya salah tadi nah ya. Mana genyak dikumai orang kita presentable. Artinya penghidup kita itu mana dipeda likun, dipeda orang. Tu nang diasuh. Yang ngai jadi ke kita itu suat peniau. Lagi laki kita nama bini ku nyak tu suat peniau ku ya. Lagi ni ya. So awak ke kita likun mega au. So penghidup nuan mesti berindik bak penemu tidak tayari leka jakuk Tuhan. So penemu ngau sempadan dengar ke jakuk tu kada sebut ku itu. Esther ya bisik modikai ti nyadi ke penyadi yang penemunya. Ia nak nitih ke cara penghidup dunia. Ia nemu sapa diri empu ya. Okey. Nanti ada penemu tadi. Ada sempadannya tadi. Ya. Semua utai boleh kerja magang. Bakanya megak bala kebiak. Mesti nemu sapa bakiah. Anang tak berbakiah ngau macam-macam orang lagi. Ya. Ngai ke kita dengar tu. Bakiah nuan nentu ke perangai nuan tau. So anang teruna-runa. Nitiah ke tarikh dunia tu. Penemu dalam mantuk nuan ngelala sempadan ti nak uliah dilangal. Kita iti Arab ke Tuhan bisik sempadan pegai jakut Tuhan ti nuan nak nemu jakut Tuhan semua utai hari baruh langit hari baruh bulan tu uliah dikerja nuan magang. Naya anang baka orang ti nak nemu utai. Tang baka orang ti berpenemu. Tang baka orang ti pintal. Anang tak hantam kromo. Oh. Penghidup ukai pasal nama utai ke uliah. Tang nama utai ti uliah diberi kita. Impact. kita, pangkak penghidup kita. Lepas kita tinggal ke dunia tu, nama utai kak ditinggal ke kita, berita ti mana, utai ti mana. Kita kebiak mesti nemu tujuh penghidup derempu, mesti nemu. Lalu tujuh penghidup kita ianya nyadi ke garam ngau penampak dunia tu, nyadi ke pengagak sejarah. Sejarah ti bekeni ti kak dikerja nuan Esther, sejarah ya, ya nyari ke penyelamat bangsa ya. Sejarah ti kerja nuan dah. Nanti nuan cigu, sejarah ngau bala anak murid nuan, sidaknya mujur dalam semua pelajar naka mak pemanahnya. Nanti nuan inai, ngagak sejarah, ngagak bala anak erti jakutnya, ya bekeni ke kita, ngemesai, ngermai ke bala anak, lalu anak ti nangi ngasi ke apa inai lebih agik ngasi ke Allah Ta'ala. Nuan pengagak ya. So pemajiat ari dalam, ukai ari luar tu penting agi. Pemajiat ti di dalam lebih lama lebih mana agi. Lama agi kita, matang agi kita, baju agi kita. Debedak laki, pedebak ko senyum laki kita duduk sepiak ya. Laban ke buah, laban sidak ya rindu medak bini ya ngembua anak. Hati ti cukup likun ngagai ya piak megak ngagai anak ya.
0: Ya. Cukup mana, cukup mana. Mayuh utau leh diperhati ke kita bala pendengar. Cukup kini aku cukup jelas utai kau dah dipadah ke pastornya tadi. Terima kasih pastor tu dah beri penemu ngambil ke ulih diperhati ke kelebih lagi ngagai kami ke Indo tu meh. Ban nadai mayuh ke awak pastor minta nuan nyimpul ke semua utai ke di pejurai ketua ari pun nyentuk ke pengunjung Esther penempat sejarah.
1: Simpul aku bala peringat, bakal penghidup Esther tik nyadi keteladan, nyadi kecuan. Nyerah ke penghidup diri, empu dekena Allah Ta'ala, nyadi ke pengubah sejarah. Ia megak ke nak nitiah kecara dunia maik penghidup diri, tang ia nemu, bekeni kengir yang penghidup diri, bekeni kengintu penghidup diri. Laban pemajiak, ukai semina ari luar, pemajiak etibadah segi, ianya ari dalam bekenyak mah penghidup Esther nah ya. So pemaji ari dalam lebih hage berguna ukai ari luar bekenyak megak penghidup kita penghidup semua bala indo okay, pemaji ti endak nemu lenyau endak nemu abies ianya ati ti penuh ngau pengerindu pemaji ti bakato mere bau rengut aroma Kristus ngagai ora bukai ni kekak kita. Ni kekak kita semua tak sampai aku awak ke kita nyayan ke pemajiak ti bau rengutnya bau rengut Kristus lalu orang dekat mulia ke apai kita ti disriga ingat nuan mah pengagak sejarah.
0: Ya, terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Aku percaya semua kita ke Indo tu, semua kami ke Indo tu dekat bakal Esther, dekat ngembuan pemajiak bakat Esther, dekat ngembuan penemu dalam bakat Esther, dekat ngembuan semua tu ke mana bakat Esthernya tadi dek pastor. Okey, jadi ngatuk pulai baru ngagai nuan pastor nutup kita ba sampai ke sekali tu.
1: Terima kasih ya. Tuhan Jesus, aku nyerah ke semua bala indo sarito Tuhan hari ini lalu sampai aku awak kena merekat tiap ikut sidak ya. Indah bak program ti diadu ke kami sari tu Tuhan awak ke tu nyadi ke lalau tengau leka jakuk ti ngir yang kami nuju singkang kena ngemanah ke penghidup kami agi kena ngemetul ke penghidup kami agi lalu awak ke nyadi induk lalu terus nyadi induk ti amat-amat ngemai aroma Kristus nyadi inai lalu terus nyadi inai nyadi laki lalu terus jadi laki ti ngemai aroma Kristus ti madah ke pemanah Tuhan tiba penghidup bala keino bala keinai. Tuhan terima kasih berkat berkat tiap ikut bala peninggal di Tuhan ngau berkat ti datai rinuan lalu sekali dak nyebut selamat hari inai ngagai semua bala inai turpinta aku dalam nama apa ya nak ngau Roh Kudus kami dap sampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di ngatuk bala peningat tok nakak program pelasa jurai 635 sarito. Anak-anak ingat bercunto ke Esther kita kelebih lagi ngagai kita ke Indo. Ngau awak tu mega aku pengeluar program pelasa jurai 635 mere selamat hari inai ngagai semua Indo. Tuhan berkat ke semua kita. Mupak dulu aku. Bye bye.

Ya, selamat lemai. Selamat kita bergulai baru peningat semua sari tu hari 14/5/2026. Bergulai dengan aku baru di Sadari Limbang. Belabu hari dia tu nyentangnya pukul 9 malam tu lagi. Maka selama aku ke konti kami di YFM Limbang. Jadi sebenarnya berita bukai peningat semua dulu ku merintah kita dengan lagu Keterubah dikenamung kalau kita di Sadari Limbang ke Lemai Tau.

Yang lagu di Kena Mungkal Wakil tadi Sadari Limbang ke Lemai Tu Peningan semua lagu Gwen sanggup ngepun ke jam kita di Sada Hari Limbang. Terima kasih agak okay, penghari kita di Limbang tadi bergulai dengan DJ Sibil lalu di YFM Kuching. Kita bergulai dengan penghari kita di Kuching tadi ya. Jadi pemaga urut pukul 8.15 tu lagi bakal selama kita bergulai dalam Hello Y Limbang bergulai dengan DJ Serun kita di Y Bintulu kebenarannya.

0: Amrik, selamat bertemu baru kita ba awak hello wai ke sekali tu enang yang inti yang hari 4 dia gintir kami hari Bintulu berkongsi ngau kita berita ke nyadi berita ke dekat nyadi di menua Bintulu itu di berita ke terubah ke di berkongsi kaku yang berkawul ngau pengawak niti daun berserimbai ngau pengerami hari gawai dayak tikas menua Bintulu tahun 2026 ke dekat diatur hari 6 tu 16.5 tahun 2026 ba Esplanade Bintulu. Jadi aku ngelasa pengawak tu kalai pengawak tu dekat dipercadi ke Yang Berhormat Datuk Majang Renggi, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Pembangunan Pelabuhan, Kemega Ahli Dewan Undangan Negeri N70 Asam Malaju. Jadi pihak mega bisik pengawak persembahan gendang papat udahnya miring lalu pengawal flag of contingent niti daun mantar gawai dayak peringkat Bintulu tahun 2026. Jadi itu tadi berkawal ngau program niti daun berserimbai ngau pengerami hari gawai dayak tikas Pelilia Bintulu tahun 2026. Pihak mega hari nangkan kenya hari Minggu 17.5 dia pengawak atau ke pengerami makan malam mantar gawai dayak tikas Pelilia Bintulu dekat diatur bak sebengkah restoran Ketebilang di Bintulu itu. Kalau aku ngelansak sekedar dari program mayanya dia bisik persembahan gendang pampat, persembahan ngajat dari Iban, kaum Iban udahnya bisik megak cabut tiket bertuah ngau persembahan tarian dari Bidayu ngau orang ulu serta mega ke dianti-anti tentu ya pekiat kumang gawai. Jadi tu tadi berkawul ngau mantar gawai dayak tikas Pelilia Bintulu tahun 2026 ke dekat diatur bak sebengkah restoran Ketebilang di Bintulu itu. Okey. Jadi ngonya berita ketiga ke dipengkunci kaku hari 6 tu megak dia sitik pengawak ke dikumbai misa khas berserimbai ngau hari guru kena merik terima kasih ngagai bala pengajar ke diatur gereja St. Anthony Bintulu kena 16 hari bulan 5 tu ianya hari 6 jam pukul 11 pagi bak gereja St. Anthony Bintulu lalu dah habis misanya dia bisik sesi fellowship tau ke Port Bless ke dekat diatur bak Dewan John Van Dila. Jadi semua diperansan datai kelebih lagi sidak pengajar. Ya, berita ketiga lalu berita kepenudih ke dipengkusi kaku ianya berkawul ngau serumpuk peragawai Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu 2026 ke dekat diatur kena 23 hari bulan 5 tahun 2026 ianya hari 6 jam pukul 6 lemai untuk pukul 10 malam berpalan bak Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu lalu tema ya gawai. Jadi ngelansak sekedar pengawak mayanya dia bisik pekit ngajat anak miat induk ngula laki pia megap pekit ngepan pemaduk manah ungkup induk ngula laki ngau pekit lagu rohani orang besai tuai ngau anak miat. Jadi penerang kesiliak kita tak bertanya bak Dr. Kennedy Payeng bak Lumur Kusung 19855-2253 tau kengagai Madam Rachel Rani bak Lumur Kusung 17811-0501. Ok Dom, ngaunya ngujung ke Helloai kami hari Bintulu. Merik selamat berjalan ke pengawak ngagain Wan.
1: Okey, terima kasih Seron, DJ Seron kita atau ke DJ Yon ti udah ngelansa sekedar berita ke bisingnya di Bintulu kelebih lagi. Ya, harap ke kita terus bergulai ngau kami di Limbang FM Sada Hari Limbang.

Hanya di PM Mega program Sadari Limbang oleh didinga kita di YFM Limbang Hari Radio oleh didinga atau daripada Facebook Limbang FM pasti di hati.

Okay. Hanya tadi pendengar semua Helix One baru dah merindang kita buat ke lemai tu. Lalu mega Helix One siku dari artis atau ke penyanyi ke di Kangau kami merindang ba Northern Region Music Festival berengkat dia tu 22 nyentuh 24 hari bulan 5 2026 nak lama dagi ba lot 777 Limbang. Jadi aram sampal datai nguluk pengrami ke bisi dia tu ATM Limbang ya.

Ya, sebenar hutai bukai peningan semua. Aku dekat macam sekedar pesan barat ke BC dianjung kita ke Lemai tu. Jadi pesan ke terubah. Ianya pesan datang dari Emily anak lon tau ke Sura. Ada pesan ke balai di Ulu Tatau. Ari Lik Tatau bin Tulu Sebungan Kenawit. Sibu tau ke semua kebam layan. Tinggalan yang indah ya. Ianya Saripah anak Jabuang. Jadi hingga bahasa yang nesau. Bala kita sama bela datai sampal sama tau ke jawah bawa pengawak berantun yang indah ya Seripah dan Jabung tau ke indai Sura kena 26/2026 bawa rumah Jelambai Sungai Sap Kanan Tatau lalu pengawak deka Berengkah pukul 6 Lemai. Jadi bala ti jawah tau ke tau datai temu bawa pengawak tu ilah. Jadi penerang kesilia kita tau telefon ngagai indai Sura ta, ngagai Sura tau ke Emilia nak lawan 013-599-2681. Jadi ke situ tu pesan gawai antu ni yang tukar anak pasang menuju ke pembelayan baru rumah panjai bakas baru rumah panjai rumah panjai pakut luar liam kelit ke pembelayan di rantau lugai sungai ngemah kenawi ke pembelayan di miri suai ruban tibus serunggut ke litang dalam ga luar kuap rumah pin gau kabam layan kendau le diri intai itu kelalan yang tukan anak pasang dipita datang ngagai rumah linggu sungai pakut sibuti ngulu pengawak gawai antu kena 28/5/2026 lalu 29/5/2026 nganjung bungai ke pendam SIB Lambir di Miri. Penerang ke siliak kita telefon ngagai menantu ya daswa nasab 011-330-99800 tak ke ucuk ya 013-76-7029. Jadi ke Siti terpesan dekat mada ke ngetas oleh Nia Wefret Kiruh anak Jumat serta muai yang terbalu bini ya ianya Anjarlat pesan menuju kabam layan di Tatau, kabam layan di Semuruk tiga berumah, kabam layan di Bintulu, kabam layan di Sebawah, kabam layan di Kakus, kabam layan di Sangan, kabam layan di Mukah, kabam layan di Pekiang, kabam layan di Lutong Bakung, kabam layan di Miri serta ngagai kabam layan kena oleh disebut itu. Jadi pengawak kita sulit tu dekat diadu ke rumah awyang anak Limpiang Semuruk Si berkenu kena malam 16/5/2026 hari 6 pukul 8 malam kena jalai semayang. Jadi ngarap semua kabam layan boleh ngena taik diri penerang kesiliat kita tahu bertanya bak lumur menjadi ni yang tumpu bak lumur 013-8039-512 ngagai Ana atau ke Bibi 016-37-10512 berkenyak ke sekedap pesan ke boleh dibaca aku baka ke sekali tu. Jadi lagi aku nampung sekedap pesan ke bisi ke Lemai tu ke bisi Danjong kita kelebih lagi ngagai YFM.

Ya, begini me Siti lagu lama Stevenson sepanjang anak lagu di kena merindang peninggal kita ke baru tau ke lama udah mulai ngaku berlabuh hari pukul 6 lemai nyentuh ke ujung program tu lagi. Jadi peninggal urut pukul 8 malam tu lagi aku bisik ngau berandau bergulai ngau Encik Devi tau ke guru besar Devi anak juu yang ingin naik pengerusi Gereja Saint Michael Menamit Limbang yang berkawal dengan program ke dekat dia tu di Menamit program Manta Gawai bergulai dengan Gereja Saint Michael dengan semua chapel Zone C bagi menua Limbang tahun tu. Jadi kita sama nanti pukul 8 malam tu lagi. Jadi terima kasih mega peninggal ke aku ke BC Medaku live Tito di live Tito Akumbo di Jedon. Jadi BC peninggal kita minta aku bertebak ke lagu Gawai. Lalu terima main lagu Gawai ke dipinta peninggal kita di Tito Akumbo seperti yang bunga jarau.

Ya, tentu ya. Abala pendengar tu tadi, pelabak aku benung sibu, benung kiru kerja tadi dapur. Bunyi ke ditemu kita, udah kita ningal lagu gawain tadi, nyosai ke pulai. Oh, nih, bisinya udah cuti, kini pelabak aku, dalaman minggu baru dalam manggil pun, bala anak ke benung sekolah tadi, bisi pemisi, jadi... Maya tu mai kita itu tadi pulai ke menua atau ke pulai ke rumah panjai. Jadi pemegang ngarap ke kita terperindang ninga lagu gawai siti lagu dari Rick Anderson lagu seperti yang bunga jarau nya siti lagu lama ke cukup mana siti lagu gawai ke cukup mana cukup keman dikenal kita nyambut gawai ukai ngumbai lagu ke baru-baru ukai ngumbai lagu bukai ke gawai bukainya tu mana tang siti lagu ke cukup keman bati kita inya lagu seperti yang mengai jarau ngujung ke jam kita pukul 6:53 minit lemai tentunya bala kita nya tadi benung bergagak ke penganan bisiknya gagak serang semut, bisik, gagak macam-macam tadi gagak kita, kita nyambut hari gawai bisik megak kita kena sempat pelabak kongkanya sibuk dengan pengawak derimpu bisiknya sibuk pengawak dagang bisiknya tadi sibuk dengan pengawak bukai meh kelimpah hari kita ini tadi bergawai tadi kita nengkira ke diri dekat beli bunyi tadi sebut aku tadi bakal penganan tadi main tunjuk aja mana asal aja bisik pala guang tadi uliah menya nada hari kengagak kue ngagak hari kengagak kek ngagak hari nada hari kengagak beli baju nyait baju beli aja me nama kita ke bisik duitnya tadi nah jadi happy mega sepedau ba program jaku sempama pukul 7 lemai tu lagi siti lagu gawai lama mega hari raban PBP dikena merindang kita ke bisa bergulai dengan aku di Sadari Limbang.

0: nyaku sempamo to ne ni ni menangki to belapakku mana nyaku sempamo to nak murid aku reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai
1: nama pengawak nuan dom
0: eh nuan ke flo andai menung maca bob sempamo jaku iban
1: kiruah nuan maca bobnya nyemetek agi nuan ingat program jaku sempamo
0: bisi programnya pia
1: au ah bisi. Ingat, dinga meh program Jakok Sempama nyintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, sambil-sambil kita gulai ngaku desa dari Limbang, sambil-sambil kita praktis ngajak kini belajar ngajak sebedau kita nyambar gawai nih 31 hari bulan. Tentunya banyu utai kade kedekat di praktis kita. Bisinya praktis belagu, bisinya praktis kuntau, bisinya praktis ngajak. Ni bersebut ke praktis ngirup. Bisik sekedar tadi hari-hari gawai menyuk sekedar nah. Okey, bertemu baru kita peningah ba program Jakut Sempama. Jakut Sempama kita ke terubah ianya ringat anak ukoi atau ke anak tunoi, anak kunoi nah. Jadi ringat anak ukoi tu reti anak ukoi nanti agemiat daripada sigat gamal lalu nanti lalu dikayam kita dia anak ukoi nama ringat serta ngengang kita. Jadi tang sepama ringat anak ukoi dituju ngagai induk darah. Induk dituju ngagai induk darah aja tu nah. Nanti pura-pura ringat tak kebenar induk darahnya meraya buat laki nah pihak ya. Jadi jalan kena Jakut Sempama tu pada sama tunjuk butang aku tu digigit induk darah. Engkau induk darahnya ringat anak ukoi lalu gigit tunjuk aku demalam. Tadi nah. Ya tadi Jakut Sempama ringat anak ukoi nah. Ngujung ke jam kita pukul baru pukul 7:01 seminit lemai. Jadi kita nampung Jakut Sempama kita kedua udah tu lagi.

0: nyaku sempat moto ni mana ke tu belapak ko mana nyaku sempat moto nak murid aku reti nak murid aku dikeno mada kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kenupai
1: nama pengawak nuan dom
0: nuan ke flo andai menung macam bob sempat moto jaku iban
1: kiruah nuan macam bobnya nyemetek agi nuan ninggal program jaku sempat moto
0: bisi programnya pihak
1: awak bisi. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

Ya, pertemuan baru kita akan nangkan kita peringat semua segmen Jakob Sempama Batusun 32. Jakob Sempama kita kedua bakal cupak minta beras, bakal tanya minta balas. Reti Sempama tu bakal kita ke nyukung orang buka yang ambil kia malas nyukung kita lah. Bala tuan rumah kelandiap Jakob suang nak Sempama tu laban ya malu nyebut nanti terus minta sukun ambil redak ya empu. Jadi jalan kena ayat atau ke jalan kena atau ke cara kita kena Jakob Sempama tu. Ianya jadi pengawak ditumbuh kaku tu bakal cupak minta beras, bakal tanya minta balas. Nanti nak disukun kita dia projek tu nak mujur. Ila meh aku malas budi kita ke manahnya. Hanya tadi Jakob Sempama tusun ke dua, dua itik Jakob Sempama ke udah di kunci kaku bah hello bah sadari limbang ungkup kita ke minggu tu. Kita terus berpindah ke Siti Mega lagu baru di YFM Limbang.

Yagi macam sekedar pesan berat ke ABC dianjur kita ke lemah itu peningan semua. Pesan ke Siti tu pesan dekat ada ke pengawal ngetas ulit ni Alfred Kiruhan dan Jumat serta muain terbalu bini ianya Anja sudah dibaca aku tadi. Lalu ke Siti tu pesan mada ke Lai Anak Maluang udah nadai kena 12/5/2026 dekat di Sengai Bala Mayuh malam hari 5/14 hari bulan 5/2026 barumah anak ya sena anak aja lot 628 Kampung Melayu Lubuk Antu. Lalu dekat di Anjuang pergilah bak pendam Anglican nyemungan batang air 15/5/2026. Jadi kaban belayan di Kampung Iban dituju ke kaban belayan di Kampung Iban, Sukong, Pudai, Tapang, Punggak Skim, Bulo, Nangesan, Tintin Lalang, Uang Panjai, Uang Pandak, Ngamungan, Sibau, Rebah, Batu Bini, Nangga Kumpang, Kelili, Skim, Lambe Miring, Gau Bala Bukai, Tindak Uleh Dirintai ke nama dito. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan ngetas ulit latari Rosika anak Juan ngari kindaya tuai rumah Melissa Iluang dekat mada ke pengawal utas sulit ni apa ya yang Juan anak Bali jadi pengawal nguan ulit ni apa ya dekat diatur kena malam hari 6/16/5/2026 pagi hari Minggu 17/5/2026 pengawal muai ulit lalu ditangkan ke ngau pengawal muai yang terbalu. Lalu pesan tu dituju ngegai Salim Belalang, rumah kaya Ulu Salim, rumah gagat Ulu Salim, rumah Abungan Batu Lapan, rumah Tauka Pasai Bon, rumah Stanley Amban, Pengulu Idi Jemaat Kemuyang, rumah Miskin Batu 13, rumah Jana Batu 16, Sejugam Batu 5 Bintangur, Kelai, rumah Senggok Binyuk Bintulu, rumah Palus Binyuk Bintulu, rumah Ngadan Sungai Pasin, setakat bab layan kena boleh dirintai ke ditu nangira semua atau ke jauh siapa kelala ni apa ya juan anak Bali diminta dipinta datang engkau pengawal ngetah sulit engkau main terbalu bak alamat atau ke utah bak alamat ke disebut tadi. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi bakal selama kita dengar ke berita lemai ke ditabur terus hari YFM di Kuching. Kita terus dengar ke lagu gawai peningat semua Ari Rembles Walter.

Ya, yeah, begini Siti lagu gawai, lagu Ray Robles Walter. Hujung ke jam kita pukul 7 lah, 22 minit lemai. Hagi mengkang mulai ngaku di Sada Hari Limbang baka ke lemai tahun 14 Sarbulan 5 2026.

Sahabat Lemai, pendengar, Dato' kami dapur ke Berita Lemai 14 hari bulan 5 tahun 2026. Kaunsel Negeri Sarawak mengemendar ke Perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2025-2026. SLDB berjalan ke Mayuh Bengkah Projek Pemansang ngagi orang Bumpu Tanah Adat Bui Putra NCR. Projek Pemansang kapasiti orang dagang lebih 113,000 ekor orang dagang dekat boleh penguntung. Lalu tu isi berita.

Kaunsel Negeri Sarawak membenarkan perambul Undang-Undang Belanja Tambah 2025-2026 pengundah dibaca kali ketiga Menteri Perkara Wang Ngau Ekonomi Baru II, Dato' Ahmad Douglas Ugambas, hari itu tadi. RUU yang ngembuan tuju dikenak nampung belanja pemansang tambah Sarawak lebih RM26 juta. Agi belanja tambahnya nyengkam di 1 sub-aktiviti ngau 73 sub-sub-aktiviti tip guna ke agih belanja tambah. RUU-nya disokong Menteri Pemansang Rindu, Nbiak Mit ngau Komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah. Kaunsel Negeri Sarawak Megang mendar ke perambul Undang-Undang Belanja Tambah 2026 ngau nadai ubah. Dato' Ahmad Douglas mendar ke anggar belanja tambah biasa ungkup tahun 2026 boleh RM1.323 bilion. Agih belanja tambahnya nyengkam RM13.34 juta ungkup upis Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengap rumah ngau perintah lokal. Nangkan kenya agih belanja tambah RM188 juta diungkup kengagai upis Menteri Utiliti ngau telecommunication, lalu RM20 juta disediakan kena nyedia kediri ngau masuk Pekit Sukma Selangor, serta RM12 juta ungkup Bala Atlet Sukma. Dun Sarawak Megang mengendarkan anggar belanja pemansang tambah keterubah 2026 tik boleh RM301 juta. Agih belanjanya ngaul mayu bengkah projek pemansang nyengkam RM50 juta kena angkat ke pemanah infrastruktur Mensia Mayu ke udah cair. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar mendaka perambu undang-undang belanja tambahnya udah dikendarkan ngaul nadai ubah Ari Bala Adun. Nerus ke sesi bertanya sawut. Upis Pemansang Tanah Sarawak SLDB berjalan ke mayuh bengkah projek pemansang tip mungkut 1,247.02 hektar ngagai Urang Pempu Tanah Adat Bumi Putra NCR di Strata Sarawak. Sapin Menteri Industri Pemakai, Komoditi dan Pemansang Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail pada ke projek tip jalaiknya nyengkau pengawat nanam sawit di Pedanum, Enggau Pakan, kelimpah dari projek nanam getah di Sri Aman, Pakan, Kapit, Ngau Lubuk Antu. SLDB mekat benom calai ke projek nanam kopi di Semunjan, Semarahan, Ngau Sri Aman dikena negap ke sektor komoditi serta nyungkap penatih misik rakyat menop sisir. Urang Pempu Tanah Mekat dekat kemansang ke bab pemesai 275.35 hektar adi baru Seksyen 18 Kanun Tanah Menua ungkup urang berkebun sawit bak Kampung Teh Mukah tip mungkut 116 ikut orang bisi dipasuk ke bak SLDB tau. Nakak ke dia tu nadai peminta diterima adi kandang menua si tak meluan yang alayan saur Pempu Tanah nganjung peminta ngagai SLDB. Ya mansud kejakunya lebuh bertanya sawut ngau kaban Kaunsel Negeri si tak meluan Dato' Roland Duat Jubin. 1,891 projek pemansang kapasiti orang dagang dipercayaika di Strata Sarawak bas pemanjai langgut pemansang Malaysia lumpar ke 12. Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Ngau Meranak ke Pokok, Dato' Dr. Malcolm Musin Lamoh, madah ke projeknya ngembuan tuju dekat negap ke industri mikro, mid ngau jalan pemesai, kelebih lagi bak menuap sisir. Pengawannya setipak ngau Komiti Pengatur Pemansang Urang Dagang Sarawak, SEDCC. Kelimparinya lebih 113,228 ikut orang kebisik ngau ngambil bagi udah nerima pemain hari projeknya. Ungkup bagi menurut betul nyengkam krian, bisi 34 bengkah projek di Pejalaika, di dipasuk 1,650 ikut orang, bisi ngau ngambil bagi. Ya mansud kejakunya lebuah bertanya saud ngau kaban Kaunsel Negeri Sitak Krian, Friday belia. Pengawal negap kekal pejalai penerbai bilon antarabangsa dekat majak ditegap serta berhati ke pengulih penerbai bilon antarabangsa terus kemiri. Sapin Menteri Pengangkut Langit Ngau Jalai, Dato' Dr. Jerib Susil, madahkan perintah menua dekat bergempur ngau company penerbai bilon nengah kerjasama Malaysia Airport Holding Berhad, UPIS Dagang Temuai Sarawak, ngau agensi keberkawal. Insentif ungkup company penerbai bilon megak bisi disediakan dikenak merangsang pengak muka pecalai penerbai bilon antarabangsa ke baru. Tok nyengkam rebate charge padang bilon, bantu ngelaku ke ngau promosi bergulai ngau atur pengawak ngemudah ke ngenak cara bukai. Kelimpah harinya Airborneo megak benuh mansiak pecalai komersial tik ngau mirinya disebagi hari perambu pecalai penerbai bilonnya.
Antara batang pengawat dekat di Kemeran, ianya Kau Jalai Antara Kuching, Sibu, Bintulu Ngamiri dikenak menah kage accessibility ngak integration ekonomi di Sarawak. Nyalai pejalai penerbai bilon nyak dipelabak ke dekat pelabur beroperasi bak suku ketiga tahun 2027 atau ilak. Ia mansut ke jakunya lebuh bertanya sawut ngau kaban konser negeri si tak pujud Adam Yi Siu Sang. Penangguh logistik antara Batang Perkara Tik Ngasuh Lawun diberi bantu ngagai urang kekena tasahbah. Sabit Menteri Pemansar Rinduk Nembi Amin ngau pengelantang komuniti Dato' Muhammad Razi Sitam madah ke laban penyampau perauk dikena operasinya bisik tatak. Nyalai perkaranya lumpu ngagai raban berjalai ke operasi nyelamat ngemindah sidak kekena tasahbah ngagai palan ngenduh sementara. Berin di arinya, upis mengintuk pelantan pendiau bergulai ngau komiti penyaga penusah ngenyit bagi menua, ngau pelirih menua, udah berjalai ke sekedar atur proaktif. Kelimpah hari ngatur sekedar program latih amal ngau simulation di bagi menau Sibu, Kuching ngau Bintulu, nyengkam menyedia ke stok pemakai, barang kedigunaan intiang hari serta numbuh ke depo mini. Ia mansut ke jakunya lebuh bertanya saud ngau kaban konsul negeri Sitak Macan, Ellen Sidin Gramong. Pemayuh lutur tiga awak ngagai rakyat di Sarawak diatu ianya sikut lutur ke tiap 519 ikut orang. Sampai Menteri Pengerai Mensia Mayuh Pengat Berumah Ngap Perintah Lokal, Dato' Michael Tiang madah ke 5,738 itik pengat puang nyadi lutur agi bedau DC di Melawatau. Perintah Mekat Benar mutar ke isu tengah komprehensif belalau ke sistem tistipa ngau upis Menteri Pengerai. Tuk kena nentu ke rakyat menua pesisir ngasih ke servis pengerai, ngangkat ke pemenah klinik pengerai, klinik mindah kin kita ngau servis lutur terbaik. 176 fasiliti klinik pengerai di Sarawak Mega sudah digitalize dengan cloud-based clinic management system lalu 94 fasiliti agi ngantik dalam rintai. Ia mansut kejakunya lebuh bertanya saud ngau kaban konsul negeri Sitak Bawangasan, Datuk Seri Wong Sun Ko. Empat projek pemansah empat sitak telian benung bak proses langkar ari engineering. Projeknya dipelabak ke dekat di tender bak suku keempat ke tahun tu. Sapit Menteri Bak UPS Premier Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke projeknya ti nyengkau mengap perambu ngagak pasar bersepadu, perengkah guna suku mukah serta ngagak anjung rias naga ianya kedai makai kaladana mukah ngau waterfront mukah. Kelimpah hari langgur projek dindiang penagang tusur tebiun tasik benung bak proses di pejurai ngatur serta langkar ke terubah. Projek temukat dipelabak ke dekat tender bak suku keempat ke tahun tu. Nangkan kenyap projek dindiang penagang tusur tebiun batang mukah ngelayang sungai penakup ngau sungai telian di adang tembuk dalam bulan 4 tahun 2028 tu ilak. Udah proses tender tembuk di pejurai ke tahun tu, pengawak ngagak projeknya di pelabak ke belabuh di pejalai ke bak suku ke terubah tahun tu. Pengawak pejalai ke projeknya dalam timpuh 24 bulan lalu diadang tembuk penuh bak suku ke terubah tahun 2029 ilak. Ia mansut ke jakunya lebuh bertanya saud ngau kaban konsul negeri Sitak Telian, Royston Valentine. Projek ngangkat ke pemanah jalai Ari Biawak ke Kampung Kendai diatu ngau jalai ke Huda Bisik nyengkom jalai tanah ngobo batu tik panjai 11 km. Sabit Menteri Infrastruktur ngau pemansam penyakit kapal Datuk Aidil Lariwo pada ke projeknya dekat diatu nyadi jalai belakin 6 meter pemesai nitih ke standard upis kerja raya JKR R1. Skop projeknya mekat nyengkom pengawak ngangkat sistem parit ngelebat ngau masang struktur pengelikun jalai. Penyampau semua ungkus projeknya dipelabak ke semak RM77 juta. Projeknya dikemudar ke upis Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Wilayah Hari Baru Rolling Plan Floor Langgur Pemansang Malaysia Lumpar ke 12. Ia mansut kejakutnya lebuh bertanya saud Ngau Kaban Konsul Negeri Sitak Opar Billy Sujang. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai Hari YFM Iban RTM Kuching. Lebuh berjurai ke usul dikenatai ke Tuai Pemegai Menua Sarawak.
Kaban Konsel Negeri Sita Meluan Dorlan Duat Cubin nyukung penuh pemujuk perintah Sarawak tidakkan negap ke pemansang menop sisir ngau infrastruktur pemun. Ia megak minta sekedap projek nyambung grid karan ngagi rumah panjai bak Sita Meluan di Kemeran ngau Jampat labannya utai kedengungna rakyat intiang hari. Sita Meluan megak bisik pengulianya di hub bertanam tupik moden Sarawak dengan pengawak ngenak teknologi pintar, drone ngau pemansang agropark. Sambil di Prambu yang pemansan tanah hak adat Bumi Putra NCR ke Besita, ngau palandur ngumpul serta hasil ari bertanam tupik, ngau nambah ke jalai ladang, dikena negap ke ekonomi kebun mit. Yang madagi maya sekolah di Meluan patut diangkat managi, ngambil ke nembiak menop sisir nak tinggal ba arus pemansang pelajar sida. Berbangunnya Kaban Konsel Negeri Sita Tanjung Batu, Johnny Pang, lebuah berjurai ke usul ya, madah ke langga penemu numbuh ke Siti Plan Besai, kena ngurang ke penusah ampuh bah di Pintulu. Plannya patut dipercayai ke dikena mutar ke isu ampuh bah dengan cara ti lebih berurun lagi bak timpuh panjai. Ia madah bah besai kenuntung Pintulu dalam bulan 2 tahun 2025 subak, beri empas ke besai ngagai rakyat bak menuanya, nyengkaun pengurusak kereta yang kaum pengurusak rota tengkira ngau ngurugak penghidup sida nintiang ari. Pemayur rakyat kedia bak menuanya Agi Irawati tiap kali hujan banget nangi ke kanan dur sida kena ampuh bah. Pelin besarnya patut mungkur kapasiti parit, ngatur sungai, pegung ngandang air, sistem jakut tanggan tumu ngau koordination antara agensi kebekawul. Ngalih ngagai pemansang bukai, National Geographic Learning dekat ngelancar ke sebuah kos penerbitan baru ti diungkup pasal ubah iklim di Sarawak. Direktur Kanan National Geographic Learning, Michael Cahill madah ketuk, di kena berarti ke cara Sarawak mutar ke napik pemar ubah iklim nengah ubah kuasa ngau ekonomi baru. Edisi keterubah dekat mantai ke bekaul ngau kes pansi ngau pemesai guna pemerhati nyaga rampak menua. Ia mansuk kecakut tu ngagai pengarang berita udah penemuan berit bahasa ngagai Premier Sarawak Datuk Pengit Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Tiap projek innovation ti dikemansang sektor perintah patut ditegapka disukan itih kapunyau serta documentation ti terang. Sekretari Perintah Sarawak Datuk Ahmad Nazri Muhammad Hassan mada ketuk dikenak ngayan ke bukti serta merik menguntung kebenar bak tiap bengkah projek diberi ngagai rakyat. Tu antara batang perkara innovation dikemeran ke sektor perintah, ukai seminak ngasil ke penubuh baru, tangayan ke bukti berkeni rakyat nerima pemayat terus hari innovationnya. Penubuh berjalan ke projek innovation megah ukai seminak datai hari sidak berkuasa aja, tang tanggung pengawak gempung enggak pengerja pengawak perintah, dikena nuntut pengawak memberi servis kegai rakyat terus diangkat mana lagi. Ia mansut kejakunya lebuah pengat nutup konvensyen kumpulan inovatif ngau kreatif Renggat Upis Agensi Perintah Sarawak di Kuching. Di kenang ujung ke berita ke lemah itu, tu batang berita di Baca Baru. Kaunsel Negeri Sarawak ngemerat ke Perambu Undang-Undang Belanja Tambah 2025-2026. SLDB berjalan ke maya bengkak projek pemansang agak orang pemputan adat Bumi Putra NCR. Projek pemansang kapasiti orang dagang lebih 113,000 ikut orang dagang dekat bulih penguntung. Nyarka kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu. Kali berita tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Kanai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

0: segulai sejam.
1: Bisik aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena. Duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelipa harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
2: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
1: Nyamai-nyamai mentip ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
3: Apa ini? Namanya bisi kuda na ini. Kenapan kuda aku? Kenapan kuda?
4: Heh, denton tirong. Ini di sangau, nyok kian kita rem dek. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak di mujabnya. Nyok ukai kuda, nyok nemu dek. Kerbau, kerbau, ada nemu kerbau mu kuda dek. Mbak menua limbang di tok.
5: Limbang, YFM mulai dipendeng ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.
6: Okey, sama lemai pentingnya kita terus bergulai sejalan dengan YFM Limbang. Bawa sada hari Limbang.
7: Terima kasih Rolana Gilbert tidak macam berita lemai ke ditabur terus hari YFM di Kuching. Dia tahu kita mulai kami di sada hari Limbang.

0: Ya, Munyik, aku hari pun program tu tadi pendengar semua. Aku buat konti tu bisi temuai dekat bergulai dengan aku awak ketika sekali tu. Jadi, meri selamat lemai dengan Cikgu Devi nah.
1: Okay, sama lemai DJ Dom.
0: Ya, jadi kita sudah live tu cikgu.
1: Okay, okay. Sekarang. Sekaya ya.
0: Lama dah datang dan eh.
1: Masih agak DJ Dom.
0: Leban. Jadi nama berita lemai tu cikgu.
1: Mana? Seminat tadi nurun tadi DJ Uci sesangkut kereta arulonya.
0: Arulon tadi eh.
1: Ya, arulon. Hari sekolah.
0: Hari sekolah ini.
1: Hari SK Leban.
0: Apa orang jauh aja?
1: Jauh.
0: Orang ujung menua.
1: Ujung menua.
0: Ujung menua Limbang.
1: Ya, betul.
0: Puji Tuhan boleh datai.
1: Boleh ke? Mesti orang kan narik dari bawah kereta. Apa biasa? Nak biasa tanya DJ. Nak biasa apa tu? Nak biasa nak jalan licin muka keliak. Keliak licin menjalan itu kulukin. Dia tu ada talur ya. Tapi tengok kami kan. Mesti jalan pada tukar.
0: Agi
1: jalan tanah.
0: Agi jalan tanah. Ya,
1: ya. Ya.
0: Jadi... terima kasih cikgu laban ulai limbah tajak munyi kenuan tadi jauh bam laban kian.
1: Ya.
0: Aku sikit nemu laban selalu kian sobak.
1: Ya.
0: Nak perahu pun dah kalah.
1: Betul betul.
0: Okey jadi lemai tu cikgu inya ke bulai ngaku tu inya guru besar nah.
1: Ya betul.
0: Inya cikgu Devi anak juing. Inya naik pengerusi gereja St. Michael menami limbah nah. Jadi ya, itu betul, kira betul. Ke berbidang ke cikgu lah.
1: Ah,
0: kira
1: okay, ke okay. Atau bidang setidak lah.
0: Setidak ya. Bagian gereja ni. Jadi nama kini batang pengawak ke dekat disebut Nuan. Lebih lagi ngegai peningat kita ke Diau Dim Damit atau ke Delimbang tu cikgu.
1: Okey, terima kasih DJ Dom. Jadi aku datang ke konti lemai tu. Kira kalau awal betul DJ Dom sebenarnya.
0: Nah, nah, nah,
1: dia baru mimit minggu je kemarin.
0: Okay, nengah awak.
1: Tahu, dia pun tersawal.
0: Dia mulai lima.
1: Tajap ya, kami kemarin. Bisa nesawal dengan surat ke? Atau kira ke tersawal secara live?
0: Sebedau tu kemarin, bisa ke kami nyebut? Tadi bisa aku nyebut pasal.
1: Ya, betul-betul. Bisa kami mengajukan surat bahan lah. Dari tumpu. Aku pun datang ke konti lah.
0: Ambil ke nyemetak gini.
1: Ya, ya. Terima kasih lah DJ Dom sepuluhan tu. Jadi, program kat atur ke gereja. Gereja Semeka Menamit bergolai dengan 24 itik cepat lah. Bak Zon C Limbang. Ianya mantar gawai. Jadi mantar gawai tu digagak kami tiap-tiap tahun. Tapi tahun tu pun digagak kami baru juga. Habis itu perubahan lah. Jadi dalam mantar gawai tu kami sikit ngangau korang Zon A. Zon A tu kita itu orang bandar tu ya.
0: Orang bandar tu.
1: Dinyak Zon B. Zon B nya kira tungak kian, tungak ke jalan mertuap kian.
0: Sepenganan dia.
1: Ya betul, nya Zon B. Betul. Zon C tadi kami empu, dinyak lawas lah bisi empiti zon nak kangau kami. Ambil ke apa tu? Sama-sama datai nguluk ngaraminya.
0: Lawas bisi kena.
1: Jadi pengaraminya pukul 5:30 lemai di Jedong.
0: Pukul 5:30.
1: Keterubah aktiviti tadinya di start kami ngau misa.
0: Berapa bulan tadi?
1: 15 hari bulan 5. Hari 5 tahunnya pergi lah.
0: Pergilah.
1: Hanya aku mandi dari kalau lawan pergilah. Jadi inti ninggal lemai tu. Lihat kan pergi sempat ke ya beradu semua. Jadi kami kita nemu tema kita kemerdekaan kerana kami tema tadinya baju tradisional. Baju tradisional terti tadi okay mina okay ngepan tu. Macam tadi iban ngepan ke inti di laki ibannya baju burung.
0: Baju burung.
1: Apa kita ba RC tu mayu macam dia bangsa.
0: Bangsa ya.
1: Inti di Cina. Baju Cina kan tradisional lah. Okay tradisional untuk gawai. Nah, tradisional untuk bangsa Derimpu lah. Tapi ya sempena mentar gawai. Jadi nyak tema kami lah di Jidom.
0: Tema maya kita ke misalnya.
1: Ya betul.
0: Kelimpah kita ke ngawak ngadu misa tu tadi. Program bukai berlabuh hari paginya. Cikgu.
1: Leban bak zon kami dia. Zon C nya. Gereja tadi dikepit oleh rumah rumah dia di Jidom. Jadi kami tadi. Nada dewan rumah situ. Kita ada setumpuk-setumpuk. Nada boleh ngak dewan. Bisi kami berundiang sarinya. Kak ngagak bak SMK namian. Tapi orang zon C tadi penatai tidak jauh lah. Masuk tadi di Jedom nanti tidak akan main kiak paginya. Lemai pula baru bergarik mandi masa yang baru kiak. Ini boleh jauh lah. Kami ke bandiannya. Bak aku rumah panjai kami bak melaban dia. Jauhnya nanti ke pelari. Lebak aku nanti hari simpang kami. Dalam 2 jam. Semak 3 jam. 2 jam lah 2 jam.
0: Udah ke hujan.
1: Udah aku terkubur sangkut belanya.
0: Kedua tadi. Main kan jalan.
1: Jadi nak gagak orang. Boleh gagak orang dia. Leban Citi ada rumah naik rumah tu diau lah. Nanti kita minta gereja sediman tu. Meruah rumah.
0: Ya, betul.
1: RM5 semalam. Murahnya. Dan kami pun ambil dia. Nari rumahnya nyalai kami tu. Lebih kepada program malam je di Jedom.
0: Malam
1: je. Lemai, star lemai lah. Pada malam. Nari siari. Nunda kianti. Mental gawai tu dintu. Sari hari. Sari hari. Mereka mimbul besi. Nyata dia memang. Tegal tu kena cukup tadi.
0: Jadi nyata dia berkawal dengan pengawal misa ni. Misa ke dia dia ada ke kita hari pukul berapa tadi ni?
1: Pukul 5:30.
0: Pukul 5:30.
1: Jadi tumulah datai. 5:30 ada berengkai misalnya reti ya.
0: Dalam kita mengadu misalnya engkau bisa pengawal bukai tadi.
1: Kami megak di Jedom. Habis misalnya tadi. Kami dekat nyambut bala temuai. Semua orang ke zon A, zon bandar, lawasnya tadi. Diburu kami pansuat nyari gereja. Diburu asal pansuat.
0: Asal pansuat.
1: Adanya kami zon C
0: tadi. Diburu pula.
1: Kayaknya diburu dari gereja asal pansuat dulu. Jadi kami zon C tadi. Ngambat. Ngambat ke sisi gereja ada nyambut sedaya.
0: Nyambut ya.
1: Awan. Tapi pelabak aku nanti ya pansuat kerja laikin. Bahaya diri. Kira boleh nyak boleh. Boleh kelebatnya sedaya. Awan. Jadi ingat. Ini aku tadi di jidom kosanya nentu besar deh.
0: Aman.
1: Lalu ngiri yang saya tadi. Lalu masuk agai. Agenda kami beraminya. Makai kami memulanya makai.
0: Dan api misal
1: tadi. Betul. Makai dengan bisi cabutan tiket betuah. Bisi
0: dong. Apa kau?
1: Cabutan tiket betuah. Bisi kroke. Kroke itu berbayar. Nanti aksarinya. Bisi RM5 ni. Ni tenyak metu. Maka kita ke bertanding. Siapa mayuah? Ayah belagu.
0: Siapa mayuah mayuah?
1: Siapa mimiat nanti di RM1. Kira nanti dini harinya kena nanti mayuah.
0: Nanti gak awam.
1: Kadang nak pulai kurang keduanya. Masuk tadi. Sesedia agak sama kau berlagu jambat deh. Ya, terubah nanti kau berlagu. Tumu dia berlagu. Tapi biasa kita itu ngai tumu berlagu. Malu.
0: Malu.
1: Bukannya awal nanti tumu berlagu. Nada orang nak buat deh. RM5 kalau berlagu. Tiang biasa aku memedak kami dia lubeh. Berhenti nanti berlagu. Ya, sikut dua sikut dah. Kalau mayu ada dengan daftar ni tak. Pedih kau berlagu. Jadi nyak pesan aku lah. Nanti kita ada Thailand. Besi berlagu malamnya. Bisi ranyai megak di Jedom. Ranyai tadi bisi digitang kami utai bungai ranyai lah. Kami bisi ngagak siti logo logo gereja. Lalu dalam baru logonya bisi program mental gawai. Jadi siapa orang kuda beli ranyai tadi dekat lekat kami ngau nama tu lencananya lekat apa baju
0: Nemtek
1: nama Nemtek namanya
0: Nemtek sekolah kena dia sekolah namanya
1: maka tadi lekat-lekat baju dia tanda ya udah beli ranyai
0: udah beli yang ranyai
1: betul nanti dia ada tandanya maksud tadi udah beli ranyai
0: udah beli
1: nyamai kita ngangau ke ranyai pelabak kuilap ngambil ke nyamai ke deh dekat kangau nitih cepol last lagi baru bala temuai last lagi baru bala sedak fadernya lah nyak orang kena beranyai lah
0: jadi ke nyau kebuka itu tadi cikgu ya kurang ke ngulu ke misa mainnya benda disebut
1: ngulu ke misa mainnya nya Reverend Father Damien perukai kita yang punya lah director kita yang punya lah tajap ya kami bisi ngangau ke Father Johnny ke tahunnya kemarin bisi kami ngangau ke Father Johnny tang pada Johnny tu nak datang kai bisi misa apa bukain
0: ya,
1: tapi kangau pihak mega pengerusi gereja cikgu cikgu Alexius sampai di sini kangau kami ngau timbalan ya cikgu John cik kangau lah ya segitu tetamu khas sebenarnya alamat kita bisa kangau ke YB udah nyur surat ke YB Datuk Palok dah tapi Datuk Palok tu cucun maya bersidang boleh datai segi ya ada kangau kami ngeramai tapi okey kita tegal ngai datai DJ lepas ya, bisa pengawal bukai dah bisa pengawal ke bisa boleh kelari ke lah so kira nak ada YB punya kira ke
0: kira father
1: father nyama ke YB kita malamnya ya,
0: jadi berkawal engkau tiket bertuah punya kenuan. Kini ke sambut hari orang kembali tiket bertuah kena kak kena tahu.
1: Setakat okay,
0: bisa ke tiketnya
1: atau setakat ke? Dia tahu DJ dah. Tiket bertuah kami bisa 6,000 4 IT. 6,000 kita bayar satu info nya perian. Pada aku bisa aku dah nganjuangnya. Aki bisa punya tebal perayaan belanya. Jadi harga tiket bertuahnya RM3. Kami sebab kami tiang bisik ada kangasuhnya RM5 bisik ada kangasuh RM3 nanti sebut cikgu sedap agak RM5 ngai gua dah bekanya lansam sekali orangnya lansam jadi RM3 kali kami sebut tahunnya kembali RM2 sebut RM2nya tetap nak RM3 kami tikik RM1 punya bukan barang tu mal memakaian tikik RM1 tapi nanti dia pulang lagi gereja. Nah, dah kena ngasuh berkira amat. Kira ada nyumbang ke gereja dah.
0: Berkawal ngau orang ke menyekenuan sumbangan, orang ke meri hadiah ungkup tiket bertuahnya. Nang udah biasa dah. Nak ke dia tahu.
1: Setakat tu bisi orang diau bergereja. Bapa ikut JK lah dia gereja. Ya nanti orang-orangnya lepas kami bisa grup DJ. Jadi nanti nuan mai hadiah hari limbangnya. Dia tahu tu bergereja bila-bila masa. Lepas mai tu saya ingat ku kemari bapa hari tu bala sida buan. Sida ayat bala tengah bala pemuda-pemudi ba semekanya. Sigi ngadu gereja. Sida sigi bisi dia lah. Anjung. Jadi kami tu bisi ngagak pelekat. Tahunnya kemari kami nak sempat ngadu ke siapa penyumbang. Jadi tahun tu kami sempat ngadu ke kad deh. Contoh DJ nak DJ Dom tu bisi menyumbang dia. Tulis kami nama dalam gereja tadi. Memang ikhlas tapi kita aku laban sambil menghargai deh orang kemari entar hanya mesti sebut ke nama sebenarnya kan banyak kali dia nyemit banyak kali dia besar itu yang pada kurang kemeri dia boleh tahan gah dia memang ya?
0: Jadi berkawal engkau pengawal kita ke persembahan tu ke bisik tulis itu hari Saint Joseph sebenarnya nama ke engkau boleh dia berkongsi dengan kami bersama ya nama persembahan ngajat
1: kan okay. Kami sebenarnya nak nentu ke nama jenis persembahan yang aku mesti medak sidak berlatih. Orang Saint Joseph sebenarnya tadi gamal ke ngajat nanti kunitia. Tapi ia ke Lady of Fatima Tun Zurai. Berau kalau masuk ke gambar engkanya menyi ke putih surprise ke ni? Engkai surprise. Engkanya jadi ke pihak bisi baga kami DJ Dom ngau ke balari semke kubur belan nembiaknya. Di kangau kami ngaga persembahan khas. Kena nambah ke persembahan Semenal kena nambah ke persembahan dari Surai. Jadi tahun baru bertukar orangnya. Tahun ini sebenarnya kemarin saya kunti nak silap korang tahu kiran. Atau untuk pelagi pelagi katanya pelagi Semenal, pelagi Surai. Tahun baru orang bukai dah ganti-ganti dah. Jadi aku dah merik mas, kami sarinya ada berandau. Tempoh masa segi cukup nol latihannya.
0: Jadi berkini ke tujuh kita kengadu kelimpah hari ngumpul dana tu tadi cikgu. Kengadu mantar gawai tu pergi lah.
1: Maksud kini kini DJ dong?
0: Tujuh kita ngadu ke mantar gawai tu kelimpah hari ngumpul
1: jadi,
0: dana gereja.
1: Jadi nari bukanya DJ. Pertama tadi ke nama tu ngelala pangan diri. Kelebih kita hari ulu. Sambilnya adat apa bagawai tu sikit disambut kita ada. Jadi baru undian kami gawai bergereja dulu. Adanya 31 lah baru kita ngintur rumah panjai. Maksud tadi ngenulu ke Tuhan dalam pengawal gawai tu nak. Baru kita nyambut rumah panjai. Kedua, kami baga dekat ngumpul ke semua bala apa tu bala orang ke sama nak ukai seminar RC je ke ngau kena. Nak SB pun dekat ngau kami siapa ke datai. Ukai ngau ke bala orang RC ndak siapa ke datai SB. Anglican au siapa ke lawan orang contohnya orang ba nama dia nak ngimbai gereja nak semua sedanya RC. Bisi SB jadi dekat ngau bagiannya. Nyak lah program yang tujuh programnya lah segi ngerapat ke kaul banyak bisi bisa kedua tadi pertama tadi segi itu hanya bisi misalnya maksud tadi bisi nyambut kira berkenyak lah DJ ketiga tadi segi ingat pannya senyap segi bisinya segi tetapnya segi objektif tetap ya ingat pannya taban aku muda gereja tu lagi menyuah aku tadi datu bergereja jadi nanti habis tiket tadi habis saya ingat
0: kakak baru kan habis kakak baru kini nanti tiket udah habis
1: setakat tu bedau aku dah minta
0: bedau
1: ni awang engkanya lagi bisik menyapa kau.
0: Awam. Lagi bisik benda dia beli.
1: Ya betul. Bisik dua minggu, tiga minggu bisik. Aku jadi mesin duit. Ngecup tiket. Ngecup tiket. Orang. Kuntian saya ya. Laban tiket tu tadi. Mesti mana. Pada adu mana ke DJ. Tahu ni kemarin aku. Bisik saya lah tayap. Bukannya. Kalau menyuah ke ni. Tahu untuk Cik Muhammad. Ada tayap bergerijanya. Cik. Bisik orang baru ke. Bisik benari kami ngecik. Nombornya. Maya nguntian yang ngecik. Ngai ke sepiak-sepiak. Nah sama nombor. Nombor tak boleh DJ Dom. Tuk 4-2-3 kusuang. Tuk 2-3-1. Nak buku lain. Nak menang. Sikit nak cabut nombor nak sama.
0: Kira kesedekah je.
1: Betul. Sedekah je. Nyak ke ngai aku dah. Mesti sesiap.
0: Baiknya.
1: Ya betul.
0: Jadi engkau bisik pesan dek. Ngagai kita ke. Dekang ngulok program tak pergilah. Pesan ngagai. Ya, orang kecepat-cepat
1: tau. Okey, pesan aku, bisi berapa itik pesan dari Jidom. Pertama, kami kemarin sudah berbagi ke pemakai, kami ke banding, walau aku buat melaban dia. Agak kelupia sedaya. Memula sebab pulut panggang, laban kau sedaya. Nanti kita main manuak kari itu. Kita tidak ada menolongnya. Nuka barik ya. Panuak pagi dah, pukul tiga ada kejar melaban dia. Hari melaban ke Muriuk ini. Baik dek kian nuka bari jadi tukar kami.
0: Amat.
1: Semua ada kamu menolu dia. Asal kami manggang memegang pulut panso jadi melabannya tadi agak kelupis area kan. Jadi siti pemakai dibagi nitih menu dibagi nitih cepol. Kedua pesan aku jadi pesan aku buat minum tadi gagak minum kita nanti kita bisa baka aku tadi lantang udah tengah aku kelupias lagi ke mana ke ambil donubi nama aku nak nambah ke minum dia tahu tadi salah maksud tadi kami tu segi nyangkung orang zon A zon bandar ngau zon B nya untuk makai bak kami nya padahal kami mampu berzon C nya hanya pesan aku lah datai tumu baik barang kita nya tadi engkeh bak nul sepatut ya bisi pada kolam gerum kedua pengeraminya di jedom nak pengerami ba gereja
0: ya
1: tapi ukai dalam gereja tahunnya kemari kami bisi duduk dalam gereja lebar warna cukup tahun tu kami pulai ke belakang engkau fada nak asuh kami ramai dia nah main band tahunnya kemari tahun tu nak ada band tu ngena keruke ja sebab live band jadi kedua pesan aku tentang live band tadi nare bukainya ama yang disebut kenama gawainya bisi muteng munye ke kami dai pengerindu dia hanya siti
0: ai ngasori
1: ndo ah ngare ngasor enti ngasori ndo nang awak anda nang rindu ngaban ai pengerindu ayah bertanya siti kedua insap sidang badah ku dalam grup kami dan insap madai kepala kita ada cepat-cepatnya insap dah tahu banyak kosan gereja nak kosan gereja memang bertubuh ramai hadir dah tahu insap siti kenya pengerai banyak ketiga tadi pasal tanyalah buka belayar tapi kami bisi dengan mai polis bisi dengan surat Wilson Wilson dekat jaga malamnya hanya bawa ke rumahnya bisi dengan kuda gelang Wilson sedangnya bawa ke
0: awalnya tadi cukup besar ke pengerami kita tu tadi sebut ke gawai ni
1: betul
0: ini ke nuan tadi lapan kang adu bandua kebukai tadi nanti luar ke
1: betul
0: tapi dah cukup besar ke pelabak ke lapan kita hari ulo hari yeah. pasar tu pun datang hari lawas pun datang yeah. tinjau dari bulu muk dia apa mayuhnya
1: mayuh mana pakaian keretanya lah
0: kini ke kita ke pakaian orang ke ngengkak ke keretanya terbisi kini atur ke
1: tetap setakat tu fada je oleh pakaian dalamnya tapi kuasaan dalamnya di jedom nak bisi rumah orang ganya nak dia tahu meluk orangnya pulai ke rumah dia tapi berkuasaan gereja terisi asuh kami fada. Jadi kami kebuka tempat pakaian bahasa sijalai.
0: Sijalai. Melintang ke bagian.
1: Tajak pihak. Aku di sini ada mesang sedaya. Pakaian sepiak jalai je. Ini pakaian sepiak-sepiak. Lepasnya kereta kita ini. Nanti ia rusak semua langgar orang. Dia punya. Dia bukan nama orang langgar siapa.
0: Yeah.
1: Luri. Bala kemudian mayu luri dia je. Segi pansak luri. Segi parut luri. Ya. Jadi kami keselamat. Pakaian bajalai muar sepiak gerejanya. Nanti kita ada limbang tu. Muar kibak ya. Jadi orang boleh masak renyian.
0: Yeah.
1: Nanti dia muar akan andik diri mana dia. Kibak, segitu jauh kita bajalai. Maka dia, nanti nanti ke pemayu orang tanya. Datai semakin amit ujung padang dia. Orang pakaian. Nanti dia
0: diam. Maka amitnya
1: amanya. Ya, betul. Lepas dalam siti tempatnya. Dia untuk boleh main kereta.
0: Yeah,
1: indah kami ke sembahyang hari minggunya pun. Agak panjai dia. Tidak pakai spes-spes. Dan malam seharinya aku dah mesan seharinya. Jaga kereta kita. Naik kereta tadi pun. Likun lah. Nanti dia terlebak ngurang spes-spesnya. Apa spesnya? Bisi rumah orang. Tahu berenang orangnya. Pakai alamnya. Pakai alam rumah orangnya. Tahu kan? Tapi ya. Ngurungan tadi pun oleh penguanya. Tadi pun berenang ngurang rumahnya.
0: Jadi kita buka ya cikgu? Kau bisa nanti? Pesan di kau.
1: Terakhir lah. Pesan terakhir. Sama sampal datai sampal masuk terintin ada penanggul datai TVC penanggul ngaiknya di datai pihak yang biasa saya di rumpas pergila lemai pergila datai lalu sampai karena hujan lainnya ambil karena hujan ambil ke sidak udah bergari nah musuh-musuh ada jalan rayanya sidak ke payung kita ke indahnya ya
0: baik payung dulu
1: betul lepas saya ke indah itu mayung saya kena deh
0: merengkau
1: ngepan ke indah habis tusur belanya lak lah banyak sidak ke payung jadi sampah datai kita yang agak minum lebih ya jadi semua pemakai kemarin dah rundia magang bergantung ke kita ajak lah jadi inti kita nak datai tadi ada orang ulu gereja kita yang tambah aku mendamiatnya gereja ngari ke gereja ulu mendamiat. Kami kebukai gitu ni di jen ni cepol memegang nama kami itu
0: yeah.
1: Hanya ajak gereja,
0: gereja.
1: Maksudnya tadi nanti bisi misal sikit pada ya. Uliah kia aja nak uliah 24 cipuannya, 24 kali sembahyang minggu. Ini memang pada pulai Kelimbang. Ah, nyari center di tengah saya dia, jadi kunci kami gereja semikam namanya. Yeah. Walau penyebab namanya, belak bempu ke gerejanya kami. Kelimpah di gereja buka lah. Tapi nyak gereja kita menolong, datai kita. Nyukung program gereja tadi. Okay, DJ Dom.
0: Okay, terima kasih Cikgu Devi ti udah datai ke Kunti, terberi awak datai ke Kunti, ngarap ke Tuhan berkat pengawak kita pergilah.
1: Amin.
0: Terima jadi, kasih. Adik. Selamat hari gawai.
1: Ya, sama hari gawai mega.
0: Dah lama lagi, berapa ya. Lagi?
1: Seminggu dah nampak sekolah DJ. Tapi ya. DJ Dom minggu depan orang sukan.
0: Nah.
1: Orang sukan start hari 2 sampai hari 4. Nanti kami berlapan dia. Nolah pulai lemari 4, di penangguhan lemari 4 dalam burung pukul 5.
0: Oh.
1: Nu petang tengah gambar lagi. Hari 5 nya kira kira lu cuti bala cikunya. Awam. Sikit ada sekolah hari minggu baru bisi ada sekolah nama bisi sukan. Bala ngari ke sekolah dari pubas stadium dia. Jadi lalu terus cuti gawainya sampai 7 hari bulan 7 bulan 6.
0: 2 minggu. Bala nebeak sekolah.
1: Awam 2 minggu.
0: Terima kasih cikgu.
1: Okey.
0: Terima sama gawai sama cuti tika datai.
1: Iya iya.
0: Harapkan kita sama liku raka mujo dalam pengawak ke di kerja kita engau pengawak ke di perambu ke kita pergilah nah.
1: Okey.
0: Oh. Jadinya tadi peningah aku dah bergulai ke beranda bergulai engau Cikgu Devi atau Encik Devi anak juga yang ingin pengerusi Gereja St. Michael menamik Limbang ingin berkawal engkau pengawak mantar gawai ke dekat diatur sidak ya pergilah.

Agi macam sekedar pesan berat ke BC dan yang kita ke lemah itu peninggal semua. Jadi pesan ke Siti tu, hanya pesan ngetah sulit atau ke pesan semayang ngetah sulit. Datang dari Denny Raja Wana Dua Sadai madah ke pengawal ngetah sulit Indah Israya Veronica Idang Anak Cundi kena 16/5/2026 pagi hari 6 pukul 10 pagi nombor 458 Lorong Kedandi 4 Tebuan Jaya Kuching. Jadi pesan dituju ke ngagai rumah panjai, rumah Manggat Pelanduk Paku, rumah Nelson Rentap Berduru Paku, rumah Anyi Matuk Paku, rumah Jelian Tanjung Lama Paku, rumah James Meliang Tanjung Baru Paku, rumah David Muyo Kerangan Pinggai Paku, rumah Entri Samu Paku, rumah Agustin Unjah Jukun Paku, rumah Martin Siba Sepuna Paku, rumah Cabo Nangga Buang Paku, rumah Profesor Dr. Stanley Bai Danau Paku, rumah Henry Ilum Senunuk Paku, rumah Mendit Penung Paku, rumah Jem Lubuk Kelampuk Paku, rumah Guang Nangga Pawan Paku, rumah Nicholas Mana Nangga Jitu Anyut, rumah Edmund Sujang Kerabai Anyut, rumah Evelyn Inja Lempawang Anyut, rumah Leron Barau Linggit Anyut, rumah Judin Udau Anyut, rumah Pelima Sungai Rian Anyut, rumah Nelson Nangga Buai Padih serta Kabam Layan kena boleh dirintai ke Dito. Lalu moga orang Kenglala Veronica ide yang tau Kindai Boy dipinta datai magang. Jadi pesan datari Dani Edeni Rajau Anai Duat Sadai. Kita tahu telefon ngagaya penerang kesil ya. Balumah 017-2288-447. Lalu ke Siti tu, ianya pesan tau ke pengawak ngetah sulit ngau muai terbalu ngagai bini niang Petrus Ayu Anak Kebam. Ianya Mitlin Santa Anak Bikang ba rumah panjai terumah Jenny Semuruk B berkenu si Buti ke dekat dia tu 16/5/2026 pukul 7 pagi. Jadi nesau ngagai pala kediau di gudang Selui, Tiris, Liam, Sungai Tulang, Suai serta semua bala tinggalan yang tu dipinta datai sampal ngagai pengawak ngetas ulit ngau muai terbalu. Jadi ke Siti tu pesan pemati datai dari Seni Niel atau ke Indai Evan dari ke sesebilik ada kini apa sedaya ianya ex tu rumah serit udah nadai kena 13/5/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu lah baru rumah remba tetikah undup lalu dekat di kubur pergila hari 5/15/5/2026. Jadi pesan pemati dituju ngagi ke Bamlayan ke diau di Miri Bintulu Tatau Kuching nangga Kesit nangga Kumpang sekayu bertahunup lalu guys semua ke Bamlayan ke sebarang alai dua diau kelalan yang ekstra rumah serit anak Tambun dipindah datai bebala mayuh baru rumah remba tetika hundup batu lintang petang kesilia kita tahu buat telefon ngagaya pailau ke SEM 013-831-0021. Jadi bakanya dulu berita ke oleh di atau ke pesan berat ke oleh di lansa aku ke sekali tau.

0: qué?
1: Lalu apa yang megah pengrami ke cukup besar ke di anti-anti rakyat di menua Limbang inya Northern Region Music Festival ke dekat dia tu berlabuh 22 hari bulan 5 2026 about lot 777 Limbang. Jadi kelimpah hari mandang ke tanah asal hari pupu raban bangsa ke nguan menua Limbang bisi diadu ke pameran gamanya gi program ke Bukai. Jadi malam hari 5 kita dekat di Perindang penyanyi ke udah di Kangau ke Merindang hari 5 tu lah. Inya Ahil Alex Piamaga Roy Kepila Melissa Francis Rizal CBR Siko mega penyanyi menua tempu Jolie Jengan Melvi inya Siko penyanyi bangsa Lun Bawang inya tadi hari 5 ya. Jadi mayo gi program ke Bukai ke bisi diatur kami nyerumba Northern Region Music Festival ke tahun tu edisi ke-6. Okey. Jadi kita terus berperindang gau lagu lama mega lagu gawai poco-poco hari gawai.

Ya, tadi pendengar semua, lagu Kau Penudi dikenal merindang. Kita ke lemah itu sebentar aku ngangkat ke diri. Ninggal ke konti kami di YFM Limbang. Maka selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat ninggal ke berita hari Palan Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Udahnya ditangkan ke program pemerindang malam di YFM di Kuching. Jadi, harap kita terperindang. Mulai ngaku berlabuh hari pukul 6 untuk ke penghujung program. Maya bukai kita bertemu baru. Bye-bye semua. Selamat malam.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun serta uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Wah.
0: Nyamai amai mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Ngira di nilai noan dia tu, noan tetap minga ke YFM.
3: Di,
2: malam.
3: Malam.

The Crew featuring Felis Sempekat Pengerindu, ya. Mai jam kita pukul 9.20 minit malam. Ngepun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu. Begulai baru ngawaku Sam ke malam tu. Malam hari 4, ya. 14.05.2026. Terima kasih kita ke agi segulai sejarah dengan kami di YFM. Dan ngira hari ini kita ke ulih mendiang ke YFM ke malam tu. Di Serata Menua Sarawak, tentu yang muka ulih mendiang ke YFM. Kena frekuensi FM dari stesen RTM ke Semak ngau kita. Lalu pihak muka peninggal kita hari Menua Bukai, ulih mendiang ke YFM. Kena RTM klik 24 jam sehari, ya. Okey, habak tusun program kita ke malam tu peninggal. Jam ke terubah ngau kedua tu lagi. Apakah selama kita bergulai pak pesan jauh malam. Lalu pak jam ke penudi lagi. Nanti yang malam hari 4 kita bergulai pak program Romantika Y. Mending ke lagu-lagu berontak romantik, ya. Okey, kita ke engka bisi dekat peperina ngau lagu atau ngelawak Facebook ke YFM atau kena tai ke peminta kita ke malam tau, ya. Ke bisi dekat merindang tidiri ngau muka nuju lagu angke bala kaban. Okey, tu lagu Ari Achan ngali alang.

0: Masjid, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayo hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 bak Padang Binun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: YFM, Segulai Sejalai.

Angai tuni di area LCM dan sikit kaya ya. Kita ke bergagai ngobala kaban kadang tadi kelalu balap bergagai ngasuh ketawa menya tadi ya. Labanti jauh hari pangan diri nyak ke ngasuh lelengau. Maya kita ke udu betundi ngau pangan diri. Ya lagu dikena merindang kita ke malam top ninga. Kehnya dia pa Facebook ke YFM ke malam tau ya. Udah mayuh bala kaban peninggal kita nyapa ke malam tau. Terima kasih lebih lagi engkau dekat merindang tidiri ngau lagu-lagu pemerindang kita ke malam tau. Selamat malam Nora Piling Ari Batu Nia hangat malam tau DJ Koya. Dekat perindang ngau lagu Ari Jacqueline Joni Aman Nadai Guna ngetan lagi. Ya, lalu pihak Mega Agnes Inairobin ke malam tu Ari Miri Mega ya minta tebah ke lagu Ari Anggas Merampau lagu kena merindang ti dirimpu meh malam tu ku ya. Lalu pihak Mega Nuju bala kaban ya. Okey, lalu pihak Mega Yen Will ke malam tu minta tebah ke lagu Ari Jospin Juri Nuan Siko. Pihak Mega Junipen malam tau ya minta tebah ke lagu Ari Jospin Jalin Ambai Aku Ti Dulu nyanyi lagu toko ya kena ya merindang Sida Syasha Manda Zilahani Sindonidi Bangi Mandu Doria Kloni Magdalene Insan Ngau Mega Kaban Kabukai. Okey, Kennedy Ama Ari Lampir Maka Lampir Miri Mayuh Rumiri Malam tu ni minta tebah ke lagu Ari Ricky Anderson Sepati yang Bungai Jarau nuju semua peninggal YFM benung kawak shift malam ku ya ha. Okey, lalu pihak Maka Lemuk Rani ke malam tu Maka minta tebah ke Siti lagu Gawai Sepati yang Bungai Jarau Ari Ricky Anderson ya. Okey, lalu pihak Mega kapan kita James Pengiran Mega ya nuju minta tebah ke lagu Sepati yang Bungai Jarau Mega Ari Ricky Anderson kena ya merindang bala kaban Sidak Fajar Sidik Peter Tingkau Jupa Selagun Doni Lim Stamos Eric Chang Daniel Roland Tuet, Hukala James, Poli Masing, Alex Alberto, Bodyface AP, Ngau Mega Peninga ke Boka ya. Okey, nya sekedar hari peminta hari bala peninga kita kelebih lagi ke bisi ngelawa Facebook YFM. Okey, terus berperina ngau lagu-lagu ke malam tu. Bisi Mega lagu ke dipilih peninga kita ya.

0: tongenang gawai kita keliak ngawai keliak tu yang tarik macam.
1: Ati kau suah mak kau tanya orang dah terkena asmin nerangka minta nerangka ni. Jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembong yang kita sudah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari.
0: Kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya. Dekumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak dek lihat dayak dek. Dulu agi hari hari tahu hari orang pun kal kawainya semua. Udahnya, nyu degagak ke mana? Kita pejaku awak ke lepas kita datang nyu berbuat ke nak anda masuk jam. Gagak siti hari indoor balai ban tadi sama bela tahu mintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu, kumai gawai daya. Lalu ya nak sama ngau gawai batu, gawai kelingkang, kau ke gawai
0: buruang kita.
1: Tambah bulu, betul ya. Nak sama.
0: Kau.
1: Ya semina hari kena balai ban. Mengingat kederimku bisi adat, bisi atur. Kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke hati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah sekelanyu ada di kerja. Jadi, nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tu. Jadi, nyak ya, nyak lalu gawai dayak tu, muka tahu dintu yang nangira nuan makai pengharap lama, tahu ke nuan orang Kristian, tahu ke orang pengharap bukai.
0: Iya.
1: Selagi ia ngumbai dalam perubahan bangsa daya. Jadi, ia ngintu gawai daya. Ngocara yang pun. Jadi, selamat gawai daya. Moga ngagai bala kaban ke datang din. Sama-sama kita nyaga mengalikun diri sekembang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih, Pak Pengajar. Ini Jimona Tawai. Beri selamat hari gawai daya ke tahun itu. Lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai jamai lantang senang nguan menua.

statistik bandang ke penusah bepadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngati semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkut nyaman eh. Persa tayar, brake ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Okey, nya Siti, lagu lama hari Jasmine Jalin ya, ambai ti dulu lagu ke bisi dipilih bala peninggal kita ke malam tu. Harap ke ta perindang. Lalu pian muka merindang kita ke angka benung kali berengkah nat ke diri ke malam tu. Seraya nganti mata ke tino. Lalu pian muka kita ke angka bisi pelaba aku mupu ngaka roti kui dikena kita nyambut dari gawai ke dekat datai lebih lagi dua bangsa roti atau ke kui ke nang nak tahu tinggal kita lebuh ke nyambut dari gawai ianya sarang semut ngau cuan kalau kita bisiknya udah mupu berengkah ngaka pemakai ya roti dikena kita nyambut dari gawai tu ialah tangan anda berjimat ngau api kita ke di dapur ya. Okey, jadi pukul 10 malam tu lagi peningah kita mendiang ke berita malam ditabur ke terus dari YFM. Jadi bedau kita mendiang ke berita malam lagi macam sekedar lagi peminta bala kaban peningah kita. Tu hari Bibiana Robina ke malam tu hari Siul Kandis. Awak pemerintah malam toko ya minta tebah ke lagu hari Jessica M. Jalang terima kata gawai okey lagu nuju bala meh ku ya pihak baga Emilia Amy Richard ke malam tu hari USM Pulau Pinang dekat berperindang ngau lagu hari Melissa Francis air mata apa hari kawai merindang bala kaban pihak muka sida sebili pulai kawai tu ku ya okey nya hari Emilia Amy Richard ke malam tu lalu pihak muka bisi hari Sujara Somo Rino ke malam tu ya dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Anderson dah semaya ngambil nuan jadi lagu tu merindang bala kaban ke selalu dipesan lalu pihak muka ini tinggi ke malam tu ya dekat berperindang ngau lagu hari Melissa Francis kawai ngau air mata merindang hati diri meh ngau bala kaban ko ya. Okey, jadi peningah kita mendiang ke lagu hari Jacqueline Joni Aman nadai guna ngetan lagi udah terlegi ngetu nalama mendiang ke berita malam nangkan kenyak kita mulai baru ba jam kedua awak pemerintah malam ke malam tau ya.

Selamat malam peninga. Dia tu kami nak bur ke berita malam. Kucing dekat nyadi palan nungatur awam ngau pengawak pemandang pansi empas perkara rama bak menua ke benua mansang SIAC 2026 dalam bulan 11 tahun tu. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Liasan madah ke awam 3 harinya dekat diatur hari 23 ngakai 25 hari bulan 11 lalu disadang dekat ngempuruk ke kira 700 pemekuh industri dalam pemansang negeri. Awamnya dekat nur mantai ke isu pemansang infrastruktur ngau pemansang industri bak kanan negeri di Sarawak. Kelimpah harinya awam temegah oleh nyawam mengangkat ke kawal kerja sama bak genturung menua adab kita, kapasiti profesional ngau pengawak meranak ke pokok ti bertanggungjawab kelebih lagi bak menua-menua ke benua mansang hari sukut ekonomi. Dato' Amar Wan Tengah mansut ke jakunya ngagai pengarah berita bak kompleks Kaunsel Negeri Sarawak di Kuching.

Orang di ketub ukui udah diasuh berubat ngau lengkas dikena ngurang ke risiko babadi nyawa ketegal rabies. Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Undi Utum madah kediri berasa irau ngau ulah sekedar orang ti ngumbai kena keramat atau ke ketua bukuinya nak ngacau pengelikon sida. Berjaku angkai pengarah berita bahawa Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak ia madah ke Sekumbang ke ditemu berampit dalam tahun 2017 ubah igi penyakit rabies sudah naban ke nyawa 86 ikut orang hari 94 ikut ti kena ketua ukui di Sarawak. Berbak ngunya forum rabies di Asia tika terubah dekat diatur bak palan konvensyen Borneo Kuching dalam bulan 9 tu ila. Forumnya dekat ngempuruk ke raban orang ke Tebangkar, raban pemansiak, orang ke meramu naundang serta raban pengerai. Kalai sidaknya dekat berkongsi ke penemu pasal jalai dikena nageng igi penyakit rabies hari ke ngerampit mensia. Innovation Digital Smart Prime dekat ngemudah ke bala apai nai nembia ke bisik penimpang ngenatai ke peminta ngambil program pelajar khas integrasi tau ke PPKI ngau sekolah pelajar khas SPK. Penolong Opis Pelajar Pilih Menua ungkup sektor Perambu Miri Dr. Ling Mei Ting madah ke sistemnya ditumbuh ke kena mutar kemeh macam penanggul nyeng kaum peminta ke lawan di kenatai ke penanggul mar dekat ngigak mesai upis tu ngau risiko lenyau dokumen. Sebedau tu bala painai empu nak tahu nak datang yang ke upis tu alai minta pum serta ngatur peminta sidak. Ngena sistem tu bala apa indai tahu ngisi serta nyelak peminta sidak bak rumah sebedau ke ngeriput ngakai sekolah. Pengatur pengerami gawai Dayak patut ngembuan atur reti inklusif ianya ngena cara ti merik peluang ngagai semua raban bangsa Dayak ngambil ke sama oleh mantai ke identiti ngau pusaka ngau pesaka budaya Sidampu. Kaban Parlimen Sitak Beram Dato' Anyi Ngau madah ke pengawak ti ngempung ke budaya raban bangsa Dayak ulih mantai ke identiti raban bangsa Dayak kebenar ti udah nyadi ke identiti negeri ngau Malaysia. Ia mansut ke jakunya lebuh ke berjadi ke pekit tarian panjang ke diatur berserimai ngau program Bazar Gawai Daya ngau pengerami etno budaya 2026 di Miri. Pengatur program temukah sudah dipuji laban tinentu ke semua raban dalam komuniti Daya sama diberi peluang ngambil bagi bak pengawak main asal. Yang harap ke program kebakar tu dekat majak diatur dikena nentu ke pesaka budaya bangsa Daya tahu meruan serta relevan bak rebak orang ke baru. Nyenaka nabur ke berita malam, nyadi berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Kiri. Selamat malam.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta mega nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya me kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
4: Lintas hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Ricky L ya, segelas air gawai. Jadi kita bangsa atau mega ya, nang tiap kali nyambut pengerami gawai, nak tahu tinggal ngaga air tua ya. Labannya nang udah irup ke nak tahu nak disedia kita lebuh ke nyambut hari gawai ya. Lebih lagi lebuh kita ke ngirup air pengayu, lalu pihak muka lebuh ke nyambut penatai bala temua ya. Jadi pelabak ku bisa udah ke ngabas bubu muka ya. Jam ke dia tau. Okey, jadi datai baru bak jam kedua awak pemerintah malam kita di YFM. Bak jam kedua tu agi muka ngatai ke peminta ribala peninga kita ya, lebih agi ke diancung ba Facebook ke YFM bedau kita begulai ba program ke penudi malam tu lagi inya program romantika Y. Okey, jadi sekedar agi mesej komen dari bala peninga kita itu ianya Putra Borneo ke malam tu hari sibu ya. Dekat berperindang dengan lagu hari Ricky Ribut ku ya. Lelaki dikirim petara. Jadi lagu tu menuju bala kaban ke selalu dipesan meh ku ya. Lalu pihak Mega Margaret Unciang Mega. Dekat merindang hati diri dengan lagu hari di utai orang. Nuju bala kaban ya. Okay, lalu pihak Mega Intan Bakit ke malam tu dekat berperindang dengan lagu hari Richard Lee terpadam mimpi. Merindang dirimpu ke empai tinu aku ya. Pihak Mega nuju bala kaban meh nak boleh disebut itu magang. Okey, Dilang Andien ke malam tu. Jadi ia dekat berperindang dengan lagu hari Ricky Anderson petara nentu ke pengerinduk tua. Jadi merindang dari impu meh sebedau ke tinduk malam ku ya. Okay, hari ini sabai ke malam tu. Selamat berjalan ke pengawal Sam ku ya. Terima kasih ya. Pihak muka Catherine Robin dekat berperindang dengan lagu tua darah hari Gilbert Gawang. Nuju sida Ibu Catherine Semah abah Sebayur Semarahan Inai Tuni di Seratu Christina Selah Usup di Kenawit ngau bala kaban bukai meh. Eh, lalu pihak Mega Rica Unup ke malam tu hari Simpang Semunjan ke minta tebah ke lagu hari Margaret M. Jalang pulai meh hari gawai. Okey, Buri Nyalu, selamat malam Sam ku ya. Terima kasih ya. Pihak Mega Sindun Idi ke malam tu dekat minta tebah ke lagu hari Melissa Francis lagu gawai ku ya. Merindang bala kaban meh ke selalu dipesan. Pihak Mega Mary Nanta Mega dekat minta tebah ke lagu gawai Rimlisa Francis Aik Mata Pak Ari Gawai. Mayuh peninggal ke ninggal lagu Aik Mata Pak Ari Gawai ni. Nama kebuah kini harap ke nak sino meh nyambut Ari Gawai ke tahun tu. Lebih lagi kita ke ulih pulai ke menua, ulih begulai ngau diri sebilik ya. Angka agi seminggu dua atau agi gawak bedau kita ke pulai permisi ya. Okey, agi terus merindang kita ke malam tu peninggal. Tu hari juti AE aku ukai petara.

0: kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, Begulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: YFM Sibu 87.6 FM.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

0: baik, namanya Wakil Mujab.
1: Jap, jap, kini kenanya. Wih, kan pamari gang, nama tu binci yang papa setia sama nyawanya.
2: Nih, deh, biar bu nyaw, nyaw ndang lah. Aku sekumpulan dia dah butuh yang seperti yang tau. Nyaw bisa kurang mimit, inci dia pandai lagi, gamal dia pada aku.
1: Eh, nama tu baik dia, nyaw penuh tunjuk 10 jari dekat setia sama gang.
2: Apa?
1: Mak ayah dia kia.
2: Eh, berbalik ke perengkau mimit, menya, kena kita bergawai lah. Kita nyokah gawai dah, tu bu nyaw.
1: Apa? Jap. Mimit tu ke deh, nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayuhnya pada ke mimit.
2: Oke nama tu bu nyau, kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang mayuh tu, awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah, ditupi aku. Nah siapa boleh nama, nak dek megah kaban aku bu nyau. Lagi siapa kurang dini kita makan penampain dan dien baru mah kaban bu nyau kurang nih. Nah dek garampir aku bernama, oke aku siku jambu nama ngga dede ilah.
1: Pedak di perut dinya, nyau bajak besai-sebesai. Ya, mayuahnya air beli. Siapa tersangkuang mayuah tu?
2: Nih, nyangkuang balak kebahan kita hilap nih. Ya ketirin apa tuan nyangkuang balak kerak?
1: Tusah, tusah baik dia tujap.
2: Nih, lapa tau tusah dia bunyau?
1: Ketina tusah. Nanti dah habis berawal. Aku bunyau putus seperti yang tu gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada nupik dia lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh nitih ke pemisik diri. Pesan tu hari YFM.
2: Nyaw, bisa 10 ringgit deh nyaw. Kena tambah yang kupulai.

Ari Melissa Francis ya, Air Mata Ba Ari Gawai, ya lagu ke Mayuh Meka dipilih bala peninggal kita ke malam tau ya. Bunyi kaku tadi Arab ke nak sino meh Ba Ari Gawai tu. Lepas Ari Gawai tu nang Nur kita yang tadi. Berputih bergakai ngau pangan diri ya. Lebih haki lebuh kita ikulih mulai ke diri bergulai ngau diri sebilik ya. Diri serumah ya. Dan saja pihak engkaunya bisi penanggul ke bisi penusah ke ditapi apa ruang bilik hanya nak boleh diseliah ke kita ya. Kadang ngasuh kita yang tadi sino ati ngenang orang kodah nada ya. Okey, lagu kena merindang pendengar kita ke malam tu. Jadi lagi nyengok Facebook kita ke malam tu, Shasha Amanda. Hari sibu ku ya, dekat berperindang oleh ku hari Jacqueline Juniaman, nadai guna ngetan lagi. Jadi lagunya bisa udah ditebah tadi ya. Lalu pihak muka Selina Nati, mana lagu pasang DJ malam tau ku ya. Okey, terima kasih Selina. Caroline Nia ke malam tau hari Entawa Undur. Minta tebah ke lagu hari Mae Franklin Ngancau Tikai. Kena emrinang bala kaban menantu cu di Kuching, Santa Japar di Bintangur. Ya, lalu pihak Mega Lina Bugis dari Kota Masai Johor ke minta tebah ke lagu hari Angela Lata Jua ku ya, ingat-ingat lalat. Jadi lagu tu kena merinang di rimpu meh malam tu. Lalu pihak Mega nuju bala kaban kempai tinu. Lalu meri selamat dari gawai ke dekat datai ku ya. Okay, Lilia Anthony ke malam tu deka minta tebah ke lagu hari Lucy M Rareh Bulu Pala atau lagu dikena merindang semua meh ke malam tu ku ya. Desmin Debbie ke malam tu minta tebah ke lagu Nuan Bisik Menalan hari Idman Iduan nuju akik ngau ini ya ngau pihak muka ayah ibu ya di Kuching ku ya. Okey, lalu pihak muka Stemas ke malam tau minta tebah ke lagu Berubah hari Marsha Events ya. Jadi lagu tau merindang bala kaban Sida Bibiana, Annie, Emilia, Amy Richard, James Pengiran, Shasha Amanda, Bulan Pengerindu, Zila Hani ngau bala kaban kenang suah di tujuh pesan ku ya. Bibi F. Sadung ke malam tu deka ninggal lagu kawai dari Mae Franklin ku yang ngancau tikai nuju sida Mae Yanti Dorothy Molly ngau Shelly pihak muka nuju sida Norin Duat ngau rumah sebaju Shelly Renti Titi ngau Carol Jack ngau semua meh ke buka ya. Nita Nawai ke malam tu deka minta tebah ke sebarang lagu kawai merindang dirimpu meh malam tu ku ya. Pihak muka nuju bala kaban meri sama rekawai ke deka datai Indo ini Nom ke malam tu hari Selangau deka berperindang ngau lagu hari Juliana Ambu ku ya. Nama Rita Sulu nuju Ipar ya, Inai Margaret ngau Inai Sanggap ya. Okay, lalu pihak muka apai lambai ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Idi ya, utai orang merindang dirimpu ke benung kawak malam ku ya. Pihak muka ino ke Nawit ke malam tu ya, hari Kenawit nyadi ke merindang tidirik ngau lagu hari Ramli Sewalta Aram Begawai. Jadi lagu kena merindang sida Roslin Roslina Francis, Miri Uben Martin, Lina Bugis. Ngau kaban ke bukai meh ke nang suah dituju pesan ku ya.

hari nai dinamik ya, kelalu keran lagu dikena ngepun ke program Romantika Wai kita ke malam tu. Dan bakal selama ninti yang malam hari 4 ya. Sejam ke penudi tu ya. Merindang kita ngau lagu-lagu romantik. Lagu ke berkawal ngau pengerindu penyayau kita ya. Okey, jadi tu lagu hari Kelemayang Band ngau Jacinta Olivia Nuan Penerang Dalam Petang.

Okay, hari Bryan Adams, Everything I Do It For You. Maga lagu ke dipilih bawa program Romantika Wai kita ke malam tu peningah. Terima kasih kita ke lagi mendiang ke YPM. Angkanya rindang hati ngau lagu-lagu ke ditebah ke malam tau yang. Okey, hanya di terus bergulai buat program Romantika Wai kita. Itu lagu hari Igu Anthony, Meligai Pengerino.

Okey, hanya lagu Aria Arif yang Satu Rasa Cinta. Nah, maka lagu ke dipilih apa program Romantika Y kita ke malam tu.

Anjana berasai muka peningah kita hanya datai ba pengucung program kita dengan muka segmen pemerintah malam. Jadi tiga buah lagu ke penudi berdau kita nutup program Romantika Wai dengan segmen pemerintah malam ke malam tu. Kali lagu ke sekali itu hanya lagu dari Steve Shigan ya, Agi Bisik Pengerindu. Ditangkan ke lagu dari Nicole Antara Tua. Kau ke penudi lagi lagu dari Celine Dion ya. Harap ke terperindang ngau lagu-lagu romantika wai kita. Pihak muka lagu ke nang udah ditebah kenyau di pukul 9 malam tau tadi ya. Okey, harap ke kita boleh bertemu baru awak ke buka peninggal. Merindang kita ngau lagu-lagu ke penudi kita malam tau. Selamat malam, selamat belalak semua ya.

Kinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai dengan kami Pak YFM.

0: Sejalai Kuching 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko Tulun Kadazan Rusun.
3: Aku orang Iban Nan Norindu.
4: Akik Cakenya
5: Kok Lok Menanam.
6: Aku Nya'a Bidayo.
7: Ambo Orek Latte.
8: Wo Si Hua Ren.
9: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri. Hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul. Tau ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
0: Bersantuk Ari YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Mimpin hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua dirinya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: YFM, segulai sejalai.

0: Penyakit influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyo kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu orang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuk jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau majah balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari.

0: Aku LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ila persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: YFM segulai sejalan.
1: Orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua bekaban tak ke bekali yang. Antik kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi antik kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang bepangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sida. Lalu disintak panju.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakato, bakan ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakato nyadi pastor.
2: Amat, aku nyau nyemata aku bawa utai tapi satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Ya. Nanti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuanya jahit runde yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jako. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian ditu. Bisi bakih aku nyebut utai munyi tu. Suba sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakih ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakih ti betul. Serta manah bakih ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti ulah ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujul, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang, tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik lekajaku ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku ditu, bakih kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Nanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
3: Sajurai 6.35 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Aku meruan saya ke luar.

0: Terus bergulai sejalai ngau kami bawa FM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa FM. Bergulai sejalai.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pia mega nge bala orang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kate ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

kanda kesrunuk kan hiburan ngejok kau tiba happy happy masing-masing kajadi penyanyi kajadi film star kadang-kadang guys school baru form 1 udah nemu style dan nemu agak buah panjai jo ndak tak ingin anak kita kadang-kadang form 1 beri kita handphone kadang-kadang handphone anak kita diambil kalau cikgu kita lagi ingat kita bukai dek melay aku melay kita yang ngelak cikgu Taban dia tu memang dah rendah kadang-kadang handphonenya baik lah sekolah. Yang gambar utai kan dah patut digambar. Ya, mayo cikgu yang ngajar, yang main handphone, SMS. Cuma dah ngambil apa indah. Nah, dah cikgu tu kan tu anak kita jaya. Ya, mesti kita yang ngajar anak kita yang ke sekolah.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: pagi rewind.
1: Yang naik bala ni, mana puh ke? Mata nak mu ngintu pemakai berkemah rumah. Ni buah ke manusianya? Anang temu kat pakai aja.
0: Kuih. Betul-betul. Ya, jakub mana dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tentang aku, Siti, jakub merangsang hari ini yang aki ku sebab. Nesal ke aku ingat jakub merangsang. Takut ke jakub merangsang. Sebab ini mu, sebab ini aki kalau ngajar aku, dek ya. Mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ingat sekolah. Ila asai dek. Anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak kena yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mendiang ke jakub ya. Dia menama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi ya. Dia menua ulu. Hanya guna nesale nesale. Induk ke dia buat menolong lulu sungai.
1: Oh banjir banjir.
0: Oh, hanya kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Nanti mana nampurau dia lula.
0: Hanya kepada mana kepada. Okay, ni yang aku kunci aku nemu tu. Okay, aku ngaji sekolah itu mana hanyong aku begini gim nolong.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Untuk mesti hari peninggal kita siku tuan-tuan ia ke mesti mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
1: Ya bukan positif boleh minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara nggak suah ti celap deh.
0: Au, udahnya, waduh dia puas ti deh.
1: Puas ti berlama dia udah nampak deh.
0: Anak.
2: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukan hati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM 89.9.

Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi ari ulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, kita diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerip ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: ulih munuah tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Hey, dingame dinga.
2: Dingama kita, dingama kita.
3: YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di bandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu nak cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya aku dah masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin benda orang putih cak. Nada laki ni berbasuh apa enak.
1: Ya aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu time masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyawa hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi. Nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher nak. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
0: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nah, kena kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya.
0: Aku selalu dengan aku tu semua.
2: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita ba dapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak.
1: Betul betul. Apa bunga kerja pagi tu. Di sini ngari dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kena bagus macam. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Mata Kenyala. Nyolok mimpi, bintang pegari.
1: Ladies and gentlemen.

0: Pagi
1: Rewind. Ini tuh kita ringat ya. Kini gaya sedaya pada kita.
2: Tu pengajar jenis tulang pagi tu, Cak.
1: So pagi pengajar.
2: Berkenaan ke bah topik tu, bisi orang Indo ringat lalu hendak mu tanya seminggu, Cak.
1: Oh.
2: Lalu otomatik sedaya jadi KGB.
1: KGB ya.
2: KGB.
1: Nama KGB-nya.
2: Spy Rusia.
1: KGB.
2: Okey. KGB. Kalau mainnya otomatik perang dingin lalu jadi.
1: Oh.
2: Yang muda kita bekas CIA. Sidaknya KGB, Cak. Oh, danya tadi kadang-kadang banyak perang dinginnya jadi. Sidaknya berarti maka kita muda sejarah perang dingin, so, Cak. Rusia, Rusia tokoh Soviet mainnya. Yang nak perang US, Cak. Tentang yang ngasuh kuncu sidak berperang. Ambil ke contoh, maka Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam.
1: Oh.
2: Apa perang dengan US.
1: Nanti redonya. Sekolah semua sudah perang ni.
2: Anak.
1: Oh, anak.
2: Dia nak merenang layak kita. Oh. Tentang anak, saya yang layak kita, Cak.
1: Okey.
2: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik, Cak.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Culiak tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tik umpan sidak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, begulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Nikah banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Hadang irau. Kami isi berindah kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawar.
1: Terima kasih ya, laban sudah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
2: YFM, segulai sejalai.

0: Hashtag lebih aktif boleh didengar kita
1: Nintin R2
0: Pukul 4 Lemai
1: YFM
0: Segulai Sejalan.
2: Hey, menawak, menawak radio untuk pagi kau akai. Aku kat Ninga tidak DJ Y menyakau. Hey, nyong bersih-bersih menyakau. Aku kat Ninga lagu, nak mulia. Oh, jabat, kita dulu deh. Nama pemedih radio tu, mbak. Tengah hidup waktu.
3: Ini tu, ngacau mai. Ya buat tak benong main game tu. So ya betul on kini ya.
2: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nak radio tau. Kumpul-kumpul aku dah beli radio tau. Mu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ kelia-kelia tau. Temu ini dek tau magang tau. Apa nama sidaknya. Aku tu sikit ulang keninga radio.
3: Karan bisa dek tau. So ya nadai. Dek menawa, ka radio dek tu jai kini ini, buai ni apa guna nyekut ke nyemari, nyekut ke rumah ajaknya.
2: Muai ku tai deknya, anak aku menjabut, aku tu kaninya 2 pagi buai. Nah, bekeni, bekeni ngadu ku tu.
3: Ngenak handphone, pan uleh dia tau ini, tekan non RTM klik pan uleh. Tau kengena jana sekero aseteronya 871 baru dek nemu tanya muden ini nya baru muden okey antu alo den nemu tai
2: tu kau telefon aku alu tekan klik dia me RTM klik kudeknya aku kak beningar radio jam parka
3: dia tu wife m ulih tinga kita ngena cara muden nemu dene nemu di cara temuden kena kurang
4: 2 pagi
5: FM
6: dengar ke wife

Kudaina sini. Terima kasih labang milih YFM. Terus begulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalai. Ladies and gentlemen. Kita sentuh, betul, menyentuh.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak di belakang tu? Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek? Nama deka pindah. Pehambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nah benda aku yang kuat teh itu deh. Muai sida tian belakang tu, mantun terumput tu. Nah ninga aja kula la orang per radio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang do kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari namnya gawak jaja. Nadep kari, dia di rumah.
0: Alamu nyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak napa tuat. Nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Lintian tahun, kes denggi bapenua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak balan rakyat bapenua tu. Nama kebuah, karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tau dikelala kita nengah curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali ke dalam tau ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tempat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.
3: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
4: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
3: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
4: Jadi ulah terdua untuk peninggal dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena kena sikut laki ku penuh tidur.
3: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
4: Ya udah diserang bini himpung ngena duku. Okey ada pantap tu peninggal, ada tempiak ngena duku.
3: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit dia nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nya mana haji.

Kemaya ritu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngai orang bukai ti buguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM
0: 24 jam sehari, segulai sejak.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerapai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerjaan kuliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: ganyo sa kanyo.
1: Eh, Sam. Kini no nya, jauh mai perjalanannya.
2: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
1: Tadi ku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja nan.
2: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
1: Alam duduk dengan aku di tam.
2: Ada orang. Dika spon kah?
1: Au, nandainya. Mesek.
2: Yeah. Kediri dika?
1: Kediri. Nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia ingat tu nak lah mau perut tu lapar.
2: Oh, pihak ni. Okay. Nama tu kempak aku tu ni. Nama tu kebisa gitu sih. Salung erok di tu, pihak.
1: Kempua
2: itu, nyamai kempua itu sih.
1: Nyamai, kempua itu nyamai.
2: Kamuji kah? Kamuji kempua merah, dakin.
1: Sam, nama nonton insap itu, Sam?
2: Nada, ini ngawak, nada orang mendak deh.
1: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak, salah nung insap buat kedai makai tu.
2: Anak kira kurang sih, aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
1: Nyak mayo ora ke ndak medak nuan kini tak ke ngeng lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
2: Mawa.
1: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
2: Masa ke 300 nya.
1: Au nyamai aku mai untuk makai. Ngai na sponsor ku 300 masa ke nuan.
2: Mau ku kap jalai ke luar kini tu jalah duduk di tu jangan insap.
1: Ih patuk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
2: Ni.
1: Nyanya.
2: Ih, yang matar ne.
1: Nyanya.
2: Oh.
1: Anang sama.
2: Kalau kamu hello sih, kamu palu waktu dulu.
1: Ne, kamu penuh takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
3: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Dalam si tupis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang warna bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Selistinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalai.

0: Kes culi tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, ting umpan sidak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Kini ni agak kai tu ni. Habis ni dah dia tu. Jeng jeng jeng.
2: Nama kakak tu nyau?
1: Capi ngeleput. Dek nyapi aja. Kenyit kula bandi jap.
2: Gak. Tanya lalu lah teh gitu.
1: Tanya dinya nak ngasuh kula teh jap. Tang beliwam nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan dijap. Nomor ek membunuh tanpa niat.
2: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sudah parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sudah ketegal nyawa aku tu aja.
1: Nanti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
2: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gagal itu, hah?
1: Ning tu kau deh.
2: Adanya meh.
1: Terima meh jam. Innovation terbaru wariahku. Tada!
3: Kerungan manual portable.
2: Hah? Kerungan manual portable?
1: Ya jam.
3: Kerungan manual portable. Kerungan manual kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manuk portable.
2: Murik kari itu. Nada kalau mesti adunya kerbab langit tu, nemu jeluh kepada itu. Mereka malu iban tu, tadi gagal itu. Nemu di nyau.
1: Ketawa kaku dijap.
2: Ya kata jaku nak ketawa nyau. Nyau kau dengar dia memana jaku ketawa nyau. Tahu jaku peran siapa dah begitu itu. Isa gamal kita kembali nyau. Tang anang ngapun yau kita sekali. Sekapa kita digagal bakal itu. Nyipak kegamal limpu kurungan manua.
1: You jam ah. You don't forget to remember you jam. Ilah dia udah jam. Nanti utai ku tu udah nyadi.
2: Yang kata ni repeat. Udah nyadi. Cici lagi nyau. Nama jelu table apa ber tengah gagal itu, bisa beli orang lila, ukai bola aku, ila aku nerjuan diri tunjang hari puninya ke pemandu tinggi bak menua tu, adempu milih ni bagi puninya gila, apa tiba lah.
4: 6 months later, 3:28 a.m.
2: Wei. Tukinyau. Bawa main di dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang main di pulai ke rumah kuda aku. Yang pada main gak di buai batu nyau.
1: Ukai lawa aku tu jap. Cang, nyau meh. Kelalu mayuah orang kuda kerungan manual portable aku tu. Padahal lama tu kemarin nemu deh. Sidari Filipin. Bala Pinoy kuda. 48,000 IG. Kerungan manual portable.
2: 48,000 ini? Wow! Amazing!
1: Ya, baru si dari Filipin. Berdau gente ku nyebut si dari Bali. Si dari Timor Leste. Si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbising udah portable manual ku tujak.
2: Wow! Sampun tebun! Amai mayuanya! Nanti anak uliah dikerja di siku nyau. Akhirnya baketuk meh. Nanti bakal boleh dikerja di siko nyau. aku pandai tau nadai gantung bisik kau kira tau sabkun mimit meh ngagai aku aku pandai kak meh ngasai pampai bakadi
1: bakal ketemu nemu gede nejap baru aja nanti aku tau madah kuntak kamerik di projek ku tu jap
2: aman ya nama projek yang keterubah tadi sabkun ngagai ku nyaw
1: nah tu ambil di tali tiap tu projek keterubah beri aku pakai dejap ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi udahnya terjun tusang deh balak di kebaruah kaki di katas nyak merti sempama ngeludah ke langit kena bua dirimpung ada sekali-kali mantah tingkah laban ya endang tebiang anda muji sarang burung kanji tajak ya tuci kapas wagang anang ketawa ke sarang burung puna tajayan sarak seminak rangkang lumu-lumu kita understood?
5: Kucing 0.3 FM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin atau kengerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkepuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang baka tinada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Hai, aku Usip, ahli bandar benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 mega. Terus bergulai sejalan hingga YFM.
1: YFM, YFM, YFM. Seri Aman, 89.5
2: MHz. YFM, segulai sejalan.

0: Kita Gato Belum Mendiangka YFM Sekulai Sejalai
1: Serikai 94.6 FM Sekulai Sejalai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: LT Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau Begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Tampian Batu Dua. Program mayanya ila persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai boleh meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
2: Segulai sejalai ngau kami Pak YFM.

0: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Pengeras Pagi YFM.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup.

Shalom, selamat pagi para pendengar. Aku Padre Christina Ingku dari Gereja Methodist Ngulu ke kita sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai kita Allah Ta'ala di pemadu berkuasa kepun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih hari kebaru kedabrinuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngah penyalai kami, ngah genuan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering, serta semangat kekering. Hati keransing, awak kemeruah lantang, serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam miring, ibun serta jaganuan berari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca buku kudus kita ke pagi itu, Injil John bagi 7, ayat 37, datai ke 39. Sungai air ti hidup. Ba ari ti penudi. Wainya, ianya ari ti pemadu besai. Jesus berdiri, lalu bejaku ngenyawa ti inggal. Awak ke semua orang ke awus datai ngage aku. Lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru. Munyi ti disebut buk kudus. Ari ati orang ke Arab teka pansut air ti merik penghidup. Jesus bejaku. Ngenang ke pasar roh kudus tidak diterima orang ke Arab ke ya. Laban lebu mayanya roh kudus apin diberi. Laban Jesus apin dimulia ke. Kebagi tau bala peninggal. Tema teka hari baca buku kudus tau. Enya pasal air timrik penghidup. Bat John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Kita medak sitik seruan keingau hari Jesus. Ba'ari kepenudi dalam pengerami tak kegawainya. Yesus berdiri ngonyawa ingau. Awak ke semua orang ke awus datai ngaga aku lalu ngiru. Tu kai sekadau ajakkan biasa. Nyadi tu undangan ngagai penghidup kemeruan. Kesatu. Semua orang kala awus ayat 37. Ku Yesus. Awak ke semua orang ke awus. Awas ditau ukai semina awas fizikal dan awas rohani. Ati kepuang, semangat kelelak, lalu penghidup kena nemu puas. Maya orang uji ngemuas ke awas tau ngau, duit, kawa, pemuju, pemerindang, tak kehiburan. Dan semuanya tak kalah cukup. Semina Jesus kedatai kebejakuk ngaki kita. Datai ngaki aku, lalu ngiru. Itu berarti kita berguna datai ngagaya secara pribadi. Ngau pengarap serta ngau hati kebaru. Kedua, Arab ngagai Jesus ngamai penghidup. Enyam ayat 38. Ko Jesus, ari hati orang ke Arab dekat pansut air timerik penghidup. Itu luar biasa. Uke seminak kita dipuas ke? Dan kita nyadi semua berkat ngagai orang bukai. Maya kita Arab ke Tuhan Jesus. Penghidup kita berubah. Hati kita dipenuh kengau pemayak. Kita jadi saluran pengerino serta berkat Tuhan. Pengharap uke semina untuk kitempu dan berguna dikunci ngagai orang bukai. Tiga, roh kudusnya sumber tak ke air penghidup. Ayat 39. Jaku Tuhan tu nerang ke kita inya reti tak masuk Jesusnya. Pasal roh kudus. Roh kudus tu ngeriang ke kita. Merindang, ngelantang ke kita. Ngiriang kita ngagai pemenal. Nadai roh kudus. Penghidup kita lemik. Lalu piang agak bisik roh kudus. Penghidup kita dikeriang, dipenuh kengau. Buah roh. Nyalai sari tau, Jesus agi ngangau ke kita. Awak ke semua orang ke awus datai ngagai aku. Nyalai tanya ngagai tiap ikut kita pagi tu. Kati ke kita dekat datai ngagai Tuhan. Kati ke kita dekat ngirup air ke datai dari Tuhan. Kati ke kita dekat Arab sepenuhnya ke Tuhan bapa hidup kita. Tu ke seminak dekat nyegal ke penghidup kita. Ia dekat nyadi ke penghidup kita itu. Nyadi saluran berkat ngagai orang bukai. Sampai kita awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngeluik penemu mesia. Ngintu hati, ngintu semangat kita.
Lalu ngasuh kita, lalu nemu, lalu rino kalah tala. Nganek ya Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak keberkat Allah tala ke apai kanak kuru kudus. Nadiau segulai ngok kita, lalu meruam berdawak kita, datai ke belama lamaya. Amin.

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
2: Ku dekat belagu singa semua orang galumu gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum mak main bela nak uji aka tulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang tiap gak kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang nyiap ke dama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga engka darah engkau bujang susah bakal keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kalalu nyampau susah maya hutang.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Lintas hari radio kita muka ulih dengar ke YFM, ari RTM Klik, tau ke My TV.

Okey, lagu Ari Juni Aman ya, Ibun Tajau Pesaka. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Begulai kita iba awak pengerak pagi hari 5 ke sehari tu ya, 15 hari bulan 5 2026. Lebih lagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintahan kita ke pagi tu. Meriksa pagi nak ngira kita inya ba kana menteri atau ke ba menua pesisir dini dini ndur di rumah dalam kereta atau ke engkau udah tumu ke nurun gawak ke pagi tu yang jadi ke pagi tu kita begulai ngau aku Sam. Selama 3 jam tak lagi apa awak pengerak pagi nak maka selama maka merinang kita ngau lagu-lagu kena udah disedia ke pagi tu pihak maka ngau program-program ke di keluar ke ba awak pengerak pagi nanti yang hari 5 kalai jam ke 2 tak lagi ya pukul 7 pagi maca pesan berat atau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi Y yang hanya ke tusun atau ke rintai awak ngerak pagi hari 5 ke sehari tu jadi gaya hari di Kuching ke pagi tu tahu di Kumbai mana laban ke nadai hujan. Harap ke hari kita nyangkung pengawal ke dekat diatur kita sepemanjai hari sehari tu lagi ya. Okey, jadi lagi merindang kita tahu lagu-lagu pemerindang kita ke pagi tu berdau berkongsi ke berita-berita bukai maka untuk lagu kedua hari Rem Jana mulai ke sarang.

0: Hari ruang pilih antarabangsa 15 Mei sudah ditetapkan oleh Mesai Kerempuang Dunia PBB tahun 1993 dikenal Mesai Kereti pengelantang kemaya baruang bilik Namira Maya Tusa atau Kelantan. Kemesai ke saat itu 15 Mei Hari ruang bilik antarabangsa.
1: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
2: Angkai batuk baru gak?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

memilih lagu dari Phoebe Chloe Ahmad Sigat ya. Merinang kita ke udah tumu bau rengut Sigat baji ke pagi tau ya. Lebih lagi kita ke dekat nurun kawak laban kangira diri dekat berpansa dengan orang kadang nyium kita bau rengut pan udah cukup ngelantang ke hati orang. Okey, lagu dikenal merindang kita ke pagi tau ya. Bisi madah ke benung Pak Rantu Jalai dekat nurun kawak ke pagi tau. Selamat pagi, terima kasih mendiang kawak pengerak pagi di YPM. Jadi tu berkongsi ke dulu muka peninggal ya. Berita-berita ke Bisi Ayan bah surat berita kita ke pagi tau. Berita ke Bisi Ayan tu. Kalau ya pemeri nyerumba musim pengerami nya bukti penyiruk perintah Sarawak ngagai penglantang raban orang ke gawak nya ke penglikun ngau penglantang rakyat. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pengawaknya mega diatur kena ngayan ke basa ngagai raban penglikun ngau raban uniform ti gawak maya musim pengerami. Jadi mereka bisik jadi ke simbolik pengawak nur nyerah ke pemerik hari Gawai Dayak 2026 ba kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Jadi berbak banyak Menteri Peman Sao Rindu dan biak miat ngau penglantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke 11 agensi pengelikun ngau penderit adan bisik ngau nerima pemerik nyeromba hari Gawai ya. Okey, lalu bak berita buka itu pengerami ngetau ngau jerita rakyat Sarawak 2026 dekat diatur bak kampung budaya Sarawak hari 23 nyentuk ke 24 hari bulan 5 tila. Ditiahkan penerang hari Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemberindang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengeraminya dekat nur mandang ke main asal gastronomi ngau panggau jerita ke lolok rakyat ya. Pengerami ke masuk edisi ke-28 nya sebengkah hari cara dikena perintah Sarawak ngetan ke pesaka budaya kelimpah hari tinglati ke identiti rakyat hari pupu raban bangsa di menua tau. Okey, ya ba siti hari berita ke Bisi Ayan. Lalu berita buka itu galeri pemandang Sarawak Delta UNESCO Global Geopark dekat ditumbuh ke Palan Sains Sarawak nanti palannya sudah dipenyadi kelak. Ya, Sapit Menteri Pengatur Kana Menteri Pentadbiran Tanah dan Rampak Menua Datuk Lin Talib Saleh madah ke pengawal tinumbuh ke galerinya berguna benar dikena nyawab mensia mayuh mereti ke cerita lama ngau pesaka ke Bisi ba Sarawak Delta Geopark. Okey, abah berita buka itu 35 ekor orang sudah ditangkap bergulai dengan mayuh macam bangsa dadah. Abah optapis khas kediatur 3 hari berunggu berengkah hari 1 tu kemari di Kuching ya. Jadi kepala polis pelidih menua Kuching ACP Alexander Naga Cabo madah ke sidak tu ditangkap ketegal penyalah ke melanggar Seksyen 39A Bracket 1, Seksyen 12 Bracket 2 ngau Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Jadi ACP Alexan madah ke dadah ke dirampas buat operasi itu ianya 0.35 gram dadah ke dipelabak ke metapetamin, 8 gram dadah ke dipelabak ke ketamin, ngau 42.5 gram dadah ke dipelabak ke air ganja. Semua dadah ke dirampasnya dipelabak ke bungkus lebih RM2,000 ya. Okey, hanya sekedar hari berita-berita ke Bisi Ayan. Kelimpah hari tentu ya berita ke bekawal ngau leka awam Kaunsel Negeri Sarawak
Okey, jadi berita ke Siri Agi ya, ke berita pagi di YFM kau boleh didengar kita pukul 7:30 pagi tu lagi ya, ke ditabur ke terus hari YFM. Okey, jadi kita terus merindang kita ke pagi tu peninggal. Merindang kita ngau lagu hari jenis Mekin ke pagi tu terlebak Kediri. Berdau mekau berkongsi ke berita bukai. Lalu berdau aku maca pesan pukul 7 pagi tu lagi.

0: Hari ini biar Malaysia diintuni tiang 15 Mei, kali berengkah hari 1964. Pengrami nyambut hari ini biar Malaysia nang jadi kesemengkah pengawak dikenang mesai ke tanggung pengawak nembiak bahawa pemansang benua. Menggerak belia, ianya ramai cakuk dikenal bahawa tahun 2026 tu dikenal nekap ke iri yang balan nembiak ngangkat ke penau sidak napi gaya pemansang benua ke Cemahilah. RTM beri selamat hari nembiak 2026.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Tau ngenang gawai kita kelia ngawai kelia tau nya tarik megam.
1: Ati mesti wen suah mangkulu tanya orang mesti tau kenya asmin nerang ke minta nerang ke dia. Jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padi lembong kita udah kita tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah dari rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari.
0: Kau
1: udahnya jadi dia tau utai kenya lainnya. Dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak day kelihat Dayak day dulu agi hari hari tahu hari orang pun kal kawainya semua udahnya nyu degagak ke mana kita kujaku awak ke lepas kita datangnya berbuat ke enam masa jam gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utek ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya. Lalu ya nak sama ngau gawai batu, gawai kelingkang, kau ke gawai
0: buruang kita.
1: Tamak bulu macam tu. Nak sama. Ya semina hari kena balai ban. Mengingat kederimku bisi adat, bisi atur. Kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke ati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah sekelanjur dari kerja. Jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tau. Jadi nyak lalu gawai dayak tau muka tau dintu yang nangira nuan makai pengarap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengarap bukai. Selagi ia ngumai dan buat raban bangsa daya. Jadi ia ngintu kawai daya ngau cara ayam pun. Jadi selamat kawai daya muka ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim kawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inyak Jimona Tawai. Selamat hari kawai daya ke tahun itu. Lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi Pak, jam kedua tu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari Pauline anak tu atau ke Dumbe. Jadi pesan tu madah ke Januari anak tu. Januari anak tu udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Malam tu lagi Pak rumah Sidampu, inya Pak rumah Tuni. Nanga padih betuang lalu dekat dikubur ke pagi-pagi lah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak rumah William Marabuang pelawak sepau, rumah Munan Bangkit Ili, rumah Joseph Cuat sepau, rumah Jensen pematuh betuang, rumah Cundi Nanga Pasak, rumah Serudit E sepau, Suri Baruh Debak Bangkit Iju sepau, ngau muka kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Pauline Tum bak umur 012-898-5634 ya. Nya tadi pesan madah ke Januari anak tuam, Januari anak tuam tahu ke menjadi pilih yang anak tuam udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Bala Mayu, malam tu lagi ba rumah Sidampu, inya ba rumah Tuni Ajang nanga padih betuang. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okey, lalu pesan kedua tu peninggal hari Aguang anak cawang, madah ke apa ya? Cawang anak pulau, cawang anak pulau udah nadai muka. Lalu ni yang cawang anak pulau tu dekat di Sungai Bala Mayu, malam tu lagi muka pak rumah Sidampu, inya pak rumah Faizal Engkeramut Sri Aman. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pergila bak pendam Christian Engkeramut. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak nyelam kelawah puai panggil kemintin kelawah meluku di selepung gua punggau lacau rapak sebemban selanjan batu besai panggau pakit sibu di kucing ngau kaban belayan kebukai ke nak ulih disebut itu magang madah ke cawang anak pulau cawang anak pulau udah nadai. Lalu ni yang cawang anak pulau tu dekat di Sungai Bala Mayu, malam tu lagi pak rumah Sidampu, inya pak rumah Faizal Engkeramut Sri Aman. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu peningah ianya hari anca anak nuduang. Jadi pesan tu madah ke menyadik ya nabau anak nuduang, nabau anak nuduang tau ke laki Zuna Gerrit udah nadai muka. Lalu ni yang nabau anak nuduang tu dekat di Sungai malam 18 hari bulan 5 2026 ngau 19 hari bulan 5 2026 inya hari malam hari 1 ngau malam hari 2 tu ilah ba rumah 1 Malaysia Kapit. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 20 hari bulan 5 2026 ba pendam Methodist Jalai Pelajau Kapit ya. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke sili lagi tahu bertelepon ngakai lumur 013-760-4458 tahu ke nuju anau ya 011-5060-690. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak sekayu waik majau mujung paku balih baterjang pasar kapit ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke nabau anak nuduang, nabau anak nuduang udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam hari 1 ngau malam hari 2 tu lah bak rumah 1 Malaysia Kapit. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu lah 20 hari bulan 5 2026. Jadi pesan ke Siti tu peningah hanya hari durin satu anak linsum tau ke indai Simon. Jadi pesan tu madah ke anak ya Gilbert Michael Jawib udah nada ya. Lalu niang Gilbert Michael Jawib tu deka di Sengai Bala Mayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya rumah lumur 388 lurung Kedani 4 Tebuan Jaya Kucing lalu deka dikubur ke pagi pegila ba pendam RC Batu 13 Kucing. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba rumah Dinis Sungai Kelampai rumah Anita Jalai Badak rumah Ribuan Tinting Melaban rumah Richard Sungai Muding rumah Ia Ansam Tinting Gereja Sebetan Seratu Sungai Berangan Metuang Ruban Sungai Ruan Rapung Diet Debak Ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tu Magang. Jadi kita kedekat nemu penerang ke Siliak tahu bertelepon ngagai Dorian 1 Abak Lumur 013-576-4255. Ya tadi pesan madah ke Gilbert Michael Jawib ya tahu ke Gil udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya rumah lumur 388 lurung Kedani 4 Tebuan Jaya Kucing. Okey lalu pesan ke Siti tu peningah inya pesan Ari Sami anak Sagai tahu ke apa ujang madah ke ngeta solid niang Sagai anak Kuncau ya kalau ingwan ulit nyak malam tu lagi lalu pagi pergilah ngetas ulit ya jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba lot 2298 Taman Desa Senadin PES 2 Lurung 2C2 Miri. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu telefon ngagai Sami berlumur 012-867-4505 tahu kenuju Joyce ya 019-260-7443. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Nju Batu Nia, rumah Selan, rumah Caluak Suai, Pidik Jalai Miri Bintulu, Bukit Kisik Jalai Miri Bintulu di Selangau Muka, Nangas Kuau, tua rumah rumah Rama Rantau Dangia, ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut itu magang. Madah ke ngeta sulit niang Sagai anak Kuncau ke dekat diatur pagi pergila ba rumah sidampu nya lot 2298 Taman Desa Senadin PES 2 Lurung 2C2 Miri. Okey lalu pesan ke Siti Kepningah inya pesan Ari Dera anak Kapar madah ke berantu ke niang Unggat anak kapar ke dekat diatur 3006-2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Tracy nanga selawat tengah julau jadi pesan tu nuju tua rumah Edmund Kalai tau ke Apai Jabu pemanca cali ngau Kaban Belayan ba melipis kenawin Karin ngau sidak sebilik ba rumah Benal Ranan kenawin Bayau ba rumah Nelson Surau Durian Betty anak Jambu ba Taman Bintang Bintangur Dayang anak Jambu di Sibu Jaya Douglas Seman ngau sidak sebilik ba Sibu Jaya lalu pihak muka Kaban Belayan Kebuka yang kena ulih disebut itu magang jadi pesan tu tadi madah ke berantu ke niang unggat anak kapar ke dekat diatur 3006-2026 ke dekat diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Tracy nanga selawat tengah julau. Okey nya tadi pesan ke bisik diterima Ari Paninga kita ya. Udah terlebih nampung macam pesan ke bukai ke pagi tu. Merindang terdolo peninggal ngau setiap lagu hari berang ke jarum. Memang menua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okay, terima kasih Aki mendiang ke awak pengerak pagi di YFM. Aki ngatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu nya ari Nuri Ana Ajian. Jadi pesan tu madah ke sembiang merekat ke regang niang Ajit ana Sid ya ke dekat diatur ianya 29 hari bulan 5 2026 hari 5 ya ke dekat diatur pa rumah sidampu ianya pa rumah Denster Nancang padi tengah Batu Lintang undur. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai lumur 013-569-4337. Jadi pesan tu nucu kaban belayan bak kuap sebuti entawa Kelasin, Guntung, Kenyungan, Empadi, Sungai Tanduk, Mungguk Demam, Purai ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke sembiang merekat gergang atau ke berantu keniang Ajit anak Sid ya ke dekat diatur 29 hari bulan 5 2026 ba rumah sidempu inya ba rumah Denster Nancang empadi tengah Batu Lintang undur Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah inya ari Akang Nak Musa madah ke ngetas sulit niang apa ya inya Musa anak Uban ke dekat diatur pergilah ya 16 hari bulan 5 2026 ba rumah sidampu inya rumah gindan gudang atas berkenu sebuti. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur madah kengeta sulit niang Musa na Uban ke dekat diatur pagi pergila 16/5/2026. Jadi pesan ke Siti tu inya ari Cemerai ane Bandung. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang indai sida inya niang insin anak Grina tau ke indai mang ke dekat diatur nguan ulit inya malam pagila lalu ngeta sulit pagi hari Minggu tu ila 17 hari bulan 5 2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Benet Jumat Sungai ke Lawit Tatau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Anas, rumah Jonathan ngau rumah Jake ke ba Sungai Arif. Kaban belayan ba rumah Mambang, Stapang Arif, rumah Langi, rumah Galan, rumah Zingan, ngau rumah Semuli ba Sungai Tau, ba Sungai Pelukau, Sungai Anus, Cigu Cukan, ngau Sidak Sebilik ba Setuan, Pengulu Miri anak Lubun, ba Kakus, ngau kaban belayan kebukai ke nda ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngeta sulit niang insian anak Grina tau ke Indai Mang ya ke dekat diatur pagi 17 hari bulan 5 2026 ianya pagi hari Minggu tu ilah ya ba rumah sidampu ianya ba rumah Bennett Sungai ke Lawit Tatau. Okey, lalu tu mega pesan hari Emily anak lun tau ke surah. Jadi pesan tu madah ke pengawal berantu ke niang Indaya, inya niang seripah anak jabung ke dekat diatur 2006 2026, aba rumah sidampu inya aba rumah jelembai sungai sap kanan tatau. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai surah balumur 0135992681. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba tatau sebungan kenawit sibu ngau kaban belayan ke bola ke bukai kena oleh disebut di Tomagang. Pesan tu tadi madah ke ngetas berantu ke niang seripah anak jabung ke dekat diatur 2006 2026 ba rumah sidampu inya ba rumah jelembai sungai sap kanan tatau. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah inya pesan madah ke gawaian tu ke niang tukat anak pasang ke dekat diatur inya 28/5/2026 lalu 29/5/2026 inya nganjung bungai ke pendam SIB Lambir Miri. Jadi penerang ke sili agi kita tahu telefon ngagai dasu anak sam inya bak lumur 0111-33-09-9800 tau ke umur 0137-767-0029. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bakas pakut luar liam bekelit rantau lugai sungai ngemah kenawit dimiri suai ruban tibus serunggut kelitang dalam ngau luar kuap rumah pin ngau kaban belayan ke bukai ya. Okey, lalu pesan ke Siti Topninga ianya Aria Riden anakku atau ke Patrick Aria anak kendoi madah ke kawayan tu atau ke merekat keregang niang kendoi anak bungun niang kaluang anakku ngau niang Imelda anak abuang ya ke dekat diatur inya pagi 23/5/2026 ba rumah sidampu inya ba rumah Patrick Ariak anak kendoi ke dipegai tu rumah tinggu mana ayum kampung selepung jingau daw atas lalu regang dekat ditanam pagi hari Minggu 24/5/2026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba gayau pantau isu jenggu pantau rapa lacau punggu kara bayit ulu sebemban sungai besai kubau bangkuang pelanjau ran gua di selepung keramut ngau kaban belayan ke bukai ya ke nda ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke siri agi kita tahu berlipun ngagai Patrick Ari anak kendoi bak lumur 0137-751-3144 tau ke lumur 0137-882-5180 tau ke nuju Jacob anak kendua ya hanya laki ni yang Imelda anak abuang hanya tadi mega pesan ke bisi diterima dari peninga kita hanya pesan kawayan tu tau ke merekat keregang ya ni yang kendui anak bungun ni yang kaluang anak ko ngau ni yang Imelda anak abuang ke dekat diatur 23/5/2026 pukul 8 pagi ya ba rumah Patrick Ariak ke dipegai rumah Tigum Anak Ayum, Kampung Selepong Jingau Da Atas, lalu regang dekat ditanam inya pagi hari Minggu 24/5/2026. Okey, hanya tadi pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu 7:30 pagi tu lagi peninga kita boleh mendiang ke berita ke ditabur ke terus hari YFM. Hari Gwen sanggup aku.

Ketua Batuk Batang Berita. 11 agensi nerima barang pemerik gawai 2026. Pengerami ngetau ngau jerita rakyat Sarawak 2026 ngempuang ke seni, budaya ngau pesaka menua tu. Galeri Sarawak Delta UNESCO Global Geopark dekat ditumbuh ke Bak Palan Sains Sarawak. Sarawak Pagi berkelang aku Nancy Tambun buat berita pagi YFM kedai 15 ada 5 2026. Udah tu lagi peningat isi berita.

Kalau penerit adat bisik engkau nerima pemerik gawai 2026. Pengerami ngetau engkau cerita rakyat Sarawak 2026. Dekat diatur bak Kampung Budaya Sarawak kena 23 ngagai 24 hari bulan 5 tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madahkan pengeraminya dekat Endur mandang ke pengawak main asal gastronomi Ngau Panggau Jerita Keluluk Rakyat. Pengeraminya ti masuk edisi ke-28 jadi ke sebengkah hari jalai ke dikena Perintah Sarawak ngetan ke Pesaka Budaya kelimpah hari ti ngelati ke identiti rakyat hari pupu Raban Bangsa di menua tu. Pengawak ketau narit ati maya pengerami itu ilak nyengkawam cerita keluluk ngenak muzik kedi kumbai belawan bureng ti mandang ke cerita bujang berani ari sungai Kleman. Kelimpah ari cerita keluluk pengerami itu megak sama dekat diricah ke engkau pengawak mantai ke pemakai asal. Pengawak mandang ke perkara seni engkau muzik. Galeri Pemandang Sarawak Delta UNESCO Global Geopark SDUGGP dekat ditumbuh ke Bak Palan Sains Sarawak. Nanti palanya udah dipenyadi ila. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh madaka pengawak numbuh ke galerinya berguna benar dikena nyawuk mensiam mayuh merti ke cerita lama ngau pesaka kebisik Bak Sarawak Delta Geopark. Ia maksud kejaku tu ngagai pengarang berita, udah ya ti nemuai ngagai ruai pemandang SDUGGP ke diatur berserimbai ngau awam konser negeri Sarawak. Sarawak Delta UNESCO Global Geopark udah diaku nyadi UNESCO Global Geopark kena 27 hari bulan 4 tu kemari. 35 ikut orang udah ditangkap bergulai ngau mayuh macam bangsa dadah. Ba'op tapis khas. Kediatur 3 hari berungguk. Berengkah hari 1 tu kemari di Kuching. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching, ACP Alexan Naga Cabuk. Manakah sidak tu ditangkap ketegah penyalah tik ngelanggar Seksyen 39A Bracket 1, Seksyen 12 Bracket 2, ngau Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Bak penerangnya, ACP Alexan manakah dadah ke dirampas buat operasi tu ianya 0.35 gram dadah tik dipelabak ke metafetamin 8 gram dadah ti dipelabak ke ketamin engkau 42.5 gram dadah ti dipelabak ke air ganja dadahnya dipelabak ke bungkus lebih RM2,700. Berita Lekawum Konser Negeri Sarawak. 7 ikut kaban konser negeri bisik mansut ke usul endur merit terima kasih ngagai jakuk pemuka hari tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Lemai Kemari. Tun Yang Kawum Kaban Kaunsel Negeri Sitak Macan, Ellen Sidan Gramon. Diminta perujia air wilayah Kenawit, hari baru upis air menua pesisir di pejalai ke engkau lengkas agi, ngambil ke rakyat bak menua pesisir sama boleh disedia ke engkau air bersih kentap agi. Projeknya dia tu benuang buat peringkat endur berarti ke tender lalu pengawak endur madu ke kontraktor mega dikarap ke ulih dikerja engkau jam 4 agi. Projeknya tibungkus RM205 juta dekat nguntung ke lebih 8,000 pintu ruang bilik orang di Kenawit ti nyengkawa macan engkau ngemah. Projek tu undang pengawak ke ditampung dari langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-13 tin yang kawam pengawak ngagak 6 tangki tinggi ke baru di Kenawit. Kelimpah harinya 2 stesen pam booster megak sama digagak di Nangadap ngau Batu Lukiang. Penanggul Bala Tuai Raban Bangsa Ngau Tuai Komuniti KMKK ti lawan dipadu ke dikirau ke tau ngasuh servis ti dipejalai ke perintah berperingkat komunitinya terkerugak serta nyadi ndak lancar. Lebuah kebejurai beraung konser negeri kaban arisi tak baleh Nicholas Kudi madah ke pengawak ti ndak diisi tau ke nadai orang dipadu ke megai pengawaknya dalam tempoh kelama tau merik penanggul ngagai orang mayuh bak siti-siti indurnya. Tun yang kaum pengawak ngesah ke surat pengawak ngemata ke pengelantang ngau pengawak merik bantu perintah
kenyadi lawan dikerja. Dikena mutar ke penanggul tu, dia ia masuk ke langgur penemu ti ngasuh timpuh

Dur madu ke bala KMKK tu ditetap ke ngau terang sepengudah sitik-sitik pengawanya kena dai orang reja. Perintah mega dipinta ngada ke lalau tik terang dikena madu ke bala KMKK ngambil ke nyamai diperhati ke orang mayuh ba sitik-sitik nurnya. Berbak ngonya kaban ari sitak tupuang Datuk Fazrudin Abdul Rahman bisi mantai ke sekedar isu kenanggul orang bak sitak tupuang. Sekedar ari perkara tik bisi dibantai ke ianya guna pengawak ngintu pemanah infrastruktur lama dalam genturung rumah tik gagak kenyau ari tahun 1980 lebih subak. Nyengkawam sistem parit lorong belakang, arung ndur berjalai kaki, ngau lampu jalai bak sekedar ndur baka Taman Matanjaya, Taman Meliha, ngau Taman Hengguan. Nyalai agih belanja nintiang tahun kediberi ngaga local authority patut ditambah. Kelimpah harinya, Datuk Fazrudin mega bisi madah ke pemesai guna pengawak nyaga aset telecommunication. Tegalnya ia mansut ke langgur penemu kengasuh sawup hari mensia mayuh dikelati ke ngena program matau dalam gentur pendiau berjalai ke aplikasi khas kena ngeriput ke pengrusak ngau pengawak numbuh ke raban penyaga infrastruktur mensia mayuh dikena nagang penyalah ngencuri kabel ngau penyalah ngerusak ke perengka infrastruktur. Berbak ngonya Datuk Fazrudin minta mayu hagi tolong diberi ngagai bala nembia SMK Tebuan Jaya ianya sekolah lumbok ngamain tunggal di Sarawak. Bala atlet kagi bersekolahnya berguna ke pemakai tingkeman sukung ari sukut sains lumbok ngamain ngau sawup ari sukut psikologi ketegal tusun latih sidak ke intensif. Pengawak ngada ke belanja dikena nyaga penglantang. Bala atlet megak berguna benar dikena nempak bala atlet peringkat dunia ari Sarawak. Kaban ari sitak tupung tu megak bisik mantai ke pemar tidiasai ke raban orang ke jalan penata pemisi lebuh ke dekat meli rumah kelebih lagi raban ke dikumbai missing middle. Raban sidak tu ianya orang tindak ulih minta meli rumah ungkus murah kelimpah ari tikmar dekat meli rumah ba mengeri. Nyalai yang mansut ke langgur penemu tinggal suah ngada ke skim loan kedua ti disukung perintah menua kena nulung ruang bilik tu ngurang ke bida pemisi serta boleh meli rumah ke terubah sidak. Dia tu kita menua mendiang ke berita pagi hari YFM. Perintah Sarawak udah dipinta berundiang ke pengawak nukar bas kula ke lama ngena cara berenggat-renggat ngena program bas kula percuma kena nyaga penglikun ngau penglantang nembiak sekolah. Berjakuk ba aum konsen negeri kaban ari sitak padungan Chong Chen Jen madah ke bas sekolah percuma tu endang sebengkah ari jalai kena perintah ngurang ketat yang belanja bala apa indai ngau bala nembiak. Tajak pihak yang madah ke 5 ari 12 buah bas ke benung dikena jam kedia tu udah dikena lebih ari 30 tahun lalu bisi megak ke udah 37 tahun dikena. Bas ti udah lebih 30 tahun dikena patut diintung ga silia. Nyaklai ia mansut ke langgur penemu ti ngasuh perintah merik duit bantu ngagai orang ti berjalai ke bas kena sidak nganti bas lama nga bas ke baru lagi ngena cara berenggat-renggat. Kaban dari Sita Kota Sentosa Wilfred Yap Yau Sin bisi mantai ke sekedar penanggul infrastruktur dalam Sita Kedepegaya. Tuk nyengkawam penanggul bah ngenyit, sistem parit jalai terkerap engau penanggul air paip. Tidak padah ke ia benuang diputar ke ngena sawup dari sekedar agensi kebekaul. Pengawak tingangkat ke pemanah perengka guna mensia mayuah megak nyangka ndak populis. Tang uliah meri empas ti besai ngagai penglantar rakyat. Ya megak bisik muji inisiatif ngada ke pelajar tinggi percuma ngau pengawak ti negap ke penerbai bilun menua Sarawak. Kaban Konsel Negeri Telian Royston Valentine minta upis Menteri Kebekaul meri balas penemu sidak bekaul ngeproji air bersih di Bukit Inkerbai. Ngau lubuk bemban ati udah dikemdar ke kenyau hari tahun 2019 subak
tang lalau bedau di pejalai ke. Isu kebekawal ngau perengkau guna mesin mayuh nyak megak, ndak patut kelalu lama terjanggal. Berjakuk lebuh ke bejurai ba'aum konsen negeri yang harap ke projeknya boleh dipajak ke ngau nada penanggul laban kuasa dikenap jalai ke projek air menuh pesisir di Sarawak sudah diserah ke Perintah Besai ngagai Perintah Sarawak. Kaban konsen negeri Sitak Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang ngansak projek pemansang bak Sitak Tamin ngau Selangau dipejalaikan ngau Lengkas. Lebuah tip jurai bak aum konsen negeri yang madah ke rakyat menuh pesisir agi mengkang ngantik perintah berjalai ke mayuh projek tiudah dikemendar ke. Tuk nyengkawam projek jalai alun ngau projek infrastruktur hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpur ke-13 ngau agensi pemansang wilayah Tengah Rajang, Mirdal. Sama bisik dibantai ke ianya penanggul air payap tindak ngetu di Pasai Siwong, Sebintek, Batu 36 ngau genturung peniau bak sepemanjai jalan besar Pemborneo hari Selangau nyentuk ke Balingian. Nyak alai perintah udah dipinta ngerumban projek air di Selangau, Stapang ngau di Sekuau, kelimpah hari timutar ke penanggul air payap tindak kuat di Tijia. Berbak ngaunya Insinyur Christopher Megak bisik minta agih belanja tambah diberi kena ngerumban pengawak nyukat tanah temudok bangsa asal NCR ngena Seksyen 6 ngau Seksyen 18. Ngembuan geran tanahnya Megak cukup berguna dikena ngetan ke tanah serta nulung rakyat menup sisir ke bisik ngau ngerja pengawak berkebun cara dagang. Berbak ngonya tanah NCR ti udah disukat, udah diasuh di kemansang ke engkau utai tanam bakal buluh sawit engkau kopi. Kena gujung ke berita pagi YFM, batang berita dibaca baru. 11 agensi nerima barang pemerik gawai 2026. Penggerami ngetau ngau cerita rakyat Sarawak 2026 ngempung ke seni budaya ngau pesaka menua tu. Galeri Sarawak Delta UNESCO Global Geopark dekat tumbuh ke bawah palan Sains Sarawak. Nyanakah kita mendiang ke berita pagi hari YFM, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syam Sawi serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejalai.
1: Sehari itu, 15 Mei dalam tahun 1988, Perintah Sarawak nyendiakan lot tanah Nur Berumah Bat Semariang. Diungkup ke ngagai orang tidiau berdampak nadai pemendar nentak bat tanah perintah. Menteri Pemangsang Tanah Sarawak Adnan Satu yang udah masuk ke Penerang madah ke perintah udah ngagih ke 332 itik lot rumah di mangai 1000 itik lot penyampau diagih ke bak program tu. Kelimpah harinya yang madah ke diri pantu benar hati bak infrastruktur bakal jalan raya kuasa karan ngau air tidak sedia ke perintah bandurnya. Harinya perintah megak merambu dekat nyendia ke 1000 itik lot tanah rumah bas pamanyai calai santubong ngau rampangi kena mutar ke penanggul mensemayuah kengentak berdampak nada pemendar bak tanah perintah. Tajapan dah boleh diputar ke semua dan positi atur tim mandang ke perintah dan sururan dekat ngatur pemangsang pendiau penghidup rakyat bak menuatu. Jarana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Seleka jaku sarito ianya sendam. S-E-N-D-A-M. Sendam. Reti sendam ianya berasai kesal, nangi, rawan, tau ketakut. Contoh ayat, ndak boleh padam ke asai sendam, lebih keterubah bertemu dengan orang berpangkat besai maya bawum. Balat amai sendam aku tidak asuh kita nyadi pengatur randau malam tu. Nyanaka seleka jaku sari tu, ianya sendam.
3: Seleka jaku sari tu, tau di pendiang ke kita, nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
4: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
5: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
4: Akhirnya, bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
1: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Jadi batusuan mula-mula ya pengawal kita iban kita angkat. Oh, ni mang. Kita angkat ngagai rumah baru, mesti kita mangkuat tiang dulu. Udah kita mangkuat tiang pagi, udahnya tanam murah-ranyai. Tengah hari, udahnya lemai baru kami ke lemama yang tu ni mang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah dia temu semalam-malam lima pagi tamak nama keng kunik. Udah keng kunik itu dia tamak kita bagi sekaya rumahnya nganyuang-nganyuang pencelap. Semua hantu kereta di kangau kami ngemai pencelap bagi sekaya rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru dek tau gawa uteh bukai ya gawa uteh bukai baka dek baka gawa nima bulu nima nima pangau
1: arti ya
0: udahnya baru kita gawa nima nima tua. Udah ada semua udah digawa nima tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tau pegawai. Erti kita pegawai mula kita pegawai kita tersaman sao. Udah kita gawai tersaman sao tawan bukai baru kita gawa kelingkang
1: itu tadi.
0: Kelingkang tua. Penama kelingkang tua. Udah dia gawa kelingkang tua baru de nangari gawai lesong. Pengawa kita iban itih ketusuan adat kita iban. Udah dia gawa nangari gawai lesong. Udahnya baru dek tau gawa kenyalang. Udah dek gawa kenyalang ton bukai ante dek gawa baru dek gawa ijo pumpuang. Udah dek temu gawa ijo pumpuang age ke dek ka pegawai timang ngepanyai nya baru dek gawa sanau liau. Jadi apa pengawa kita iban sanau liau tajau tu de bumbuh tutuak ngebesi buriat tajau. Urang ken utuak buriat tajau nyo besi de pilih ya. Pilih orang ke udah kuram jarinya nutuaknya ente ya orang sengapa numuak budak tajaunya ngobesi tajaunya belah ente orang keberani nya baru belah budak tajaunya nadai belah tajau
1: disebut demagan
0: jadi tersangnya tuak dia jangkam ke dia ngauran enam animar pajai timang pemain data basano liao gawai orang nyong ngagai orang nyanyo nempalai ke saya gawai 8 hari 8 malam kami kelimang baru gawai atmo pengawak tusuan ada iman nyai apa ada iman
1: artinya
0: jadi apa pengawak orang gawai antu jadi orang gawai antu to nyak orang gawai ngelumbuang nyak nama gawai antu dambe orang nyapa ino nyapa jadi orang lelaki orang kenemu nima jaluang ada suah orang nima jaluang mangau kantu sebayang aku to nemu nima jaluang aku ngai dambe orang ngai aku pengawaknya lebannya pengawak antu sebayang nyai apa tusuan ada timan jadi apa pengawak sanawari nyana nimang sanawari udah babi dan nyuang orang manik kai sak galek kena tanya oh demik orang inok kena dia piriangnya makai udah babi demik makai kira ya pukul 11 gayang orang babi nyak pedak dati nyak ya pengawak sanawari jadi nanti orang bisik nimang babi itu sengait tanya timang orang semalam malam pagi orang ngayang babi nyak baru orang mendati babi nya apa tusuan nadat ketiban jadi apa pengawal yang nima tua pagi tumu temu nada kala lawan orang nima tua tumu semu arti yang nima tua atumu tawas hari nima tua atumu jadi apa pengawal dia nima bulu nima pangau lawan kira ya pukul 9 semu lepas datai ino antu ke depadah mana yang datai tadi depadah ngabang pagi orang yang berkumpul ngiga orang ke nyet bulu ngiga orang ngantua pangau sampai ino panai ino sini jadi nyat kangau kura dulu ya nyet bulu pagi lawan dia semua kira ya pukul 9 ngagai pukul 10 semua pengawak 50 dede nima pengawak bukai nyai semuanya penyai bakal orang pegawai itu sampai 2 hari 3 hari 4 hari jadi timang nanti orang pegawai waya ingkat nua pagi ngali hari mau es malam timang sehari-hari ngagai pukul 1 mau ingkat nua ade ingkat 2 hari 2 malam ade ngagai magi antara 5 hari noe temau ade ngagai kuat padi baru 6 hari nya baru timang temau ade ngagai nyimpan ya orang pegawai 7 hari ade timang ambil gawai yang ngagai nempalai ka saya 8 hari 8 malam

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Ulih ke Hurix gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat.